0: Hanya manis kental ya gue. Panas.
1: Mantap banget itu ya.
0: Buat Mama Ashraf, Mama Naomi juga selamat pagi. Mama Fatma, Mahin pagi, Mahin. Bundar pagi, Bun. Ayo bangun, awan. Buat Bunda Tutin, Wardani, Bunda Tini, Bunda Wati juga selamat pagi. Dan buat semuanya yang belum kecawal ya maaf.
1: Okay.
0: Buat Mbak Putri Kaku selamat pagi. Buat Mbak Nia Metugas tetap semangat. Berharap full barokah. Kita tunggu lagunya sambil oprak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih buat Mbak Cindy. Coba ada siapa ini? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pagi Mbak Warit, apa kabar Mbak Warit?
2: Alhamdulillah, sehat masih di sana walaupun dingin ya.
1: Oke, alhamdulillah sehat ya. Di sana hujan apa enggak Mbak Warit?
2: Masih bagian lagi.
1: Oh, lagunya masih kebagian. Lagu apa? Kayaknya sinyalnya agak itu ya.
2: Ini apa cerah ini kalau malam hujan lebat sampai banjir.
1: Oh iya, di sini masih cerah. Mendung-mendung ini, nggak tahu kenapa ini.
2: Lagunya
1: apa tuh?
2: Desa siapa dari Ebit?
1: Siapa?
2: Dosa siapa dari Ebit?
1: Dosa siapa?
2: Iya.
1: Dosa siapa dari Ebit? Oh ya, siap nantinya puterin. Ya, salam-salamnya Mbak Warit.
2: Ya, buat semuanya jalan yang kebetulan itu ada Bu Penora, makasih kalau
1: nyapa. Apa nyenora?
2: Dan semuanya lah. Oke.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Warit ya. Ya, emang sinyalnya agak nggak nyambung kali ya, jadi antum-antum gimana gitu ya. Oke, cukup dulu sahabat Sarah untuk teleponnya. Oke, ada atensi nih dari Mama Uti. Waalaikumsalam, gabung ya. Selamat pagi buat Mama Uti. Katanya masih kebagian apa enggak nih Neng ya, kalau kebagian lagu siapa yang salah diputerin. Terima kasih, makasih buat Mama Uti. Ya, lanjut lagi deh, ada Mama Harin cantik. Selamat pagi buat Mama Harin cantik. Monitor selalu Mbak Nia, katanya semoga Star FM selalu jaya di udara. Buat Mbak Nianya tetap semangat matugas sepanjang umur, sehat selalu full barokah. Jangan lupa bahagia. Makasih buat Mama Ririn. Ayo Bapaknya Nora, katanya aku gak pernah disalami Bapaknya Nora nih Bu Asih. Ayo ya, gak tahu kenapa tuh. Lupa apa gimana Bapaknya Nora ya. Iya. Oke, cukup dulu sahabat Sera FM. Makasih yang udah gabung pokoknya pagi hari ini. Semoga lancar semua aktivitas kita, dan juga yang lagi ngopi ria, yang lagi mau OTW, siap-siap, hati-hati di jalan. Dan juga ya, yang lagi pandangannya berkabur-kabur juga ya, harus ngapain, benar gak? Harus, iya, rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata ya. Ikhtiar pagi hari ini dengan 2 kapsul Vitamanya, jangan lupa diminum setelah makan ya. Dan obat tetes Vimatanya juga jangan lupa ditetes ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Iya, Vitama solusi kesehatan mata. Nah, belinya di mana Benia Vitama? Belinya bisa ke apotek dan ke agen-agen resmi kami. Jadi sudah tersedia ya di sana. Harganya mulai dari Rp150.000, dan Vitama juga bisa untuk mengatasi yang ada masalah mata. minus, silinder, ketara, glukoma, mata iritasi, mata kemerahan, mata perih, mata gatal, mata berair, dan berbagai masalah mata lainnya. Jadi silahkan bisa dicoba aja ya. Langsung merapat ke apotek dan ke agen-agen resmi kami. Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk dia lanjut ada lagu Jangan Pernah Kau Ragukan dari koleksinya Meriam Bellina. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan, terus botol kedua sudah ada perbedaan, botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu bapak, ibu, saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan pakai obat herbal Vitama, beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.

Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: Baru Mata Hitam dari koleksinya Kang Fauzi. Udah nih munculin. Lanjut sesi malam kedua yang mau naik-naik di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Aldisa Morris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oldies Memories Mbak Nia yang manis. Di hari apa ini?
0: Di hari Kamis.
1: Di hari Kamis. Senyumnya manis sekali. Ya Julit ya. Hai Julit, sudah bangun ya Julit ya.
0: Julit kemana adanya Julit, Julit.
1: Gak ada berita, gak ada kabar, gak ada apa, menghilang. Datang gak diundang, pulang gak diantar ya.
0: Suka ngumpet-ngumpet, suka Julit-Julit.
1: Apakah Bu Upi itu juga seperti itu? Belum ada tanda-tanda kecerahan hari ini?
0: Ih, sama persis. Kita selalu sehati.
1: Masih murung kayak orang pagedangan, masih ngelumprak-ngelumpruk ya.
0: Iya, benar, masih.
1: Iya, mau lagunya apa salah diriku?
0: Apa salah diriku?
1: Eva Selina, teng. Okay. Aku enggak salam-salam, aku hanya menghimbau mewakili rekan-rekan panitia semuanya bahwa Kopdar akan kita laksanakan pada tanggal 26 Juli 2026. Masih agak lama kan Mbak Nia?
0: Iya, masih ada waktu kan? Satu bulan
1: untuk
0: ya.
1: Mereka sobat-sobat kita bersiap-siap. Mulai sekarang kita udah buka list, monggo yang mau masuk list. Ini aku baru buka semalam, alhamdulillah udah masuk 60-an Mbak Nia.
0: Wah, Masya Allah, mantap.
1: Iya, ayo set-set yang pingin. Jangan cuma kita bercanda di udara, kita juga harus bercanda di darat. Biar kita saling tambah sayang,
0: tambah silaturahmi. Iya dong.
1: Ayo yang masih penasaran sama penyiar-penyiar yang cantik, ada Mbak Nia yang kayak artis dari ini drama-drama drama-drama Cina itu loh.
0: Ngarang
1: ya kan? Drakor tuh. Kalau mau ketemu Mbak Nia yang cantik jelita, ada juga ya Anjeli sama Rahul. Yang gede tinggi ganteng ya kan? Terus ada ini satunya adalah penyiar yang cantik jelita juga adalah Mbak Rena KDI ya. Pokoknya ayo kita berkumpul di Pantai Setro Jenar nanti pada tanggal 26 Juli 2026. Masih ada waktu untuk siap-siap. Hanya dengan 20.000 aja kita udah dapat snack, dapat bakso, dapat minum, juga dapat ketemu sama teman-teman semua. Itu yang paling istimewa adalah kita bisa jumpa darat
0: langsung,
1: ya Mbak Neo.
0: Iya di darat. Ya,
1: untuk warga FKF ada Gakomala, SS semuanya hayo pada gabung, langsung masuk list nanti keburu kuotanya habis ya Mbak Neo.
0: Iya dong. Ayo buruan langsung daftar.
1: Yang pingin jumpa kita semuanya nanti kita bisa bercanda ya. Banyak acara door prize juga ada nanti. Nggak cuma ini, acara resmi juga ada nanti, kita potong tumpeng ya kan,
0: iya
1: potong kuintar gitu loh Mbak Nia. Banyak ramai sekali ya Mbak Nia.
0: Besok yuk gabung semuanya.
1: Ayo gecepin, saat kita jumpa, mumpung masih ada waktu, masih ada kurang lebih satu bulan ya.
0: Iya satu bulan
1: ya, kurang lebih lah.
0: Tapi listnya udah penuh,
1: kumpulin sanggupnya gitu ya Mbak Nia ya.
0: Iya,
1: kita kumpul di Pantai Setro Jenar. Terima kasih buat Mbak Nia Metugas. Tetap semangat. Aku tunggu lagunya apa? Coba judulnya?
0: Judulnya ada Apa Salah Diriku.
1: Aku salah apa Mbak Nia?
0: Apa sih?
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye maksimal.
0: Terima kasih Bunda Arvita. Aku yang ada di Pitoro. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Aldisa Morris.
2: Waalaikumsalam.
0: Pagi, apa kabar Pak Sutar? Sehat Pak Sutar?
2: Alhamdulillah, walaupun kondisi panas.
0: Alhamdulillah.
2: Kalian sehat?
0: Sehat, baik. Alhamdulillah. Ini edisi ke pasar atau ke sawah ini Pak Sutar? Kayaknya lemes banget.
2: Berusaha perut.
0: Baru semprot di sawah ya, mantap deh.
2: Tidak,
0: Istirahat dulu ya sambil dengerin All This Memories. Lagunya udah penuh Pak Sutar, yuk tinggal salam-salam Pak Sutar.
2: Lagunya udah cukup ya, dia dalam hati ya.
0: Iya, silakan salamnya.
2: Iya, tapi ada Bunda RT yang udah masuk. Selamat pagi Bunda. Tapi pasir, ekobusus ini bisa mengertian di Bistri, di Parti ini, ekobusus ini hadir juga. Ada Bapak Yono, Pak Yono, Mbak Oho, Mbak Bistri, Mbak Ahmad, gitu. Dia pakai Naora, ada selamat pagi juga
0: siap. Makasih buat
2: semuanya. Kemana dia juga belum ketawa.
0: Mana dia ponco.
2: Ya semuanya aja lah. Yang belum ketawa gampang nanti lagi kita masuk. Kalau gak bisa kalau jauh salah.
0: Iya, amin.
2: Kemananya mesejak. Kita kira kalau biar berbicara.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Sutar. Oke, cukup dulu ya Sobat Star untuk teleponnya. Mbak Isna, selamat pagi buat Mbak Isna ya. Baru gabung nih Mbak Nia, baru selesai PR dapur ya. Salamnya buat semua yang udah nyawel aku. Semoga sehat selalu dalam lindungannya. Buat kakaknya bertugas sampai kelar. Makasih buat Mbak Isna. Ada Putri Selatan, selamat pagi, ikutan nimbrung ya. Lagunya Kangen tadi udah dimunculin kayak Mbak Cindy. Salamnya buat Pak Kumis, Bu Kumis, Pak Fatur, Bu Fatur, Mbak Warit, Mas Habi Jambi, Mbak Ahmad, Kang Imam Butuh, Pak Deslau, Pak Riono, Pak Romeo di Ambal, Mas Andre, Bundar, Bunda Julit, Mama Ririn, Mbak Putri, Mbak Kembar, Bunda Tini, Bu Saminten, Bunda Wartik, Bunda Tuti, ada Mama Cindy, Umi Hanif, dan buat semuanya. Ya, buat Mania, jangan lupa bahagia dan sehat selalu. Terima kasih buat Putri Selatan. Ada Kang Imam Butuh, selamat pagi, waalaikumsalam buat Kang Imam Butuh ya. Hadir nih Bang Imam mau bagi salam buat Mama Kiki, Maria, Mas Cindy, Mama Titin, Mama Fian, Bu Asih, Bu Ayu, Bu Tika, Bu Tuti, Bu Saminten, Mbak Om, Mbak Ica, Putri Selatan, Bunda Arvita, Papa Ijo, Papa Riono, Pak Karim, Mbak Amat Waring, Mbak Penyenora, Mas Oyang, Mas Dani, Mas Sandi, dan juga buat semuanya. Buat kakaknya mau tugas aja. Makasih buat Kang Imam. Ada Kang Giman di Lajer ya, Mas Giman Lajer hadir, lagunya Ikut Aja. Salam katanya buat Mama Rizky Tanasari, Bunda Warti, Kumi Hanif, Bu Saminta, Mama Azril, Putri Ragil, Putri Selatan, Bu Kumis, Bu Rasita, Bu Heni, Bundanya Salis, Pasar Senen. Ikutan ngumpul kopdar ya, iya besok ikutan ya, jangan lupa daftarkan diri Anda. Iya, ada Mas Hafi di Jambi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mania ya. Salam katanya buat semua fans Radio Star FM Kebumen. Terima kasih buat Mas Hafi di Jambi. Dari SMS-nya di Putra Sulung, selamat pagi buat Putra Sulung ya. Apa kabar hari ini Mania? Alhamdulillah baik ya. Katanya absen, salam buat yang kakung, yang putri, Mama Nena, Mbak Fitri, Mbak Sibat. Ada untuk kepengen orang, Gendera, Mbak Buat. Terus untuk semuanya yang belum kecawel, selamat pagi aja ya. Dari Putra Solo. Oke, satu pesan lagi deh. Banyak banget hari ini ya ternyata hadir ya. Selamat pagi buat Pak Haryanto di Pagedangan ya. Salam katanya buat warga Kuangsan, monitor aja lagunya. Kok lagunya Secawan Madu? SMS-nya baru terkirim hari ini. Kenapa nih? Jam ini ya, aneh banget ini ya. Oke, makasih ya udah ikutan gabung-gabung pagi ini. Jangan lupa sehatkan badan, gunakan produk Denatur Indonesia ya. Terlebih lagi ya, namanya Habutop, obat herbal Rahmon Arab yang lagi ngetop, yang sering banget dilanda pegel, lino, asam urat, encok ya. Pokoknya Habutopnya jangan lupa diminum sehari itu 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul pakai air hangat. Oke. Iya dong ya, harus rutin minum Habutopnya, udah beli tapi gak pernah diminum rutin, rugi banget Sobat Sarah ya. Jadi harus diminum rutin aja sehari 3 kali. Dan barangkali nih pengen order Habutop lewat COD atau kirim paket sampai rumah, itu boleh banget ya. Atau mau beli ke radio, boleh juga, silahkan merapat ke radio secara FM Kebumen di Jalan Bulvitu Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kuda Winangun, Kabupaten Kebumen. Habutop, obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop. Oke, ini puterin lagu koleksinya Ebit GAD, ada Dosa Siapa Ini ya. Stay tune bersama dia di Oldies and Memories. Jangan kemana-mana.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kepolisian Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

ujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Setara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune terus bersama Nia sampai jam 10 nanti. Nia masih menemani Anda, jadi jangan kemana-mana ya. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, hadir lagi nih. Tentunya kali ini bareng acara yang berbeda ya. Ya, bareng acara DTL Dangdut Tugla Tiang Dangdutnya Asyik Banget. Hai, saking asiknya sampai terlupa nih mau nawarinnya. Mau ikutan gabung, yuk gabung aja. Bisa merapat di WhatsApp maupun di SMS. Ya, ya, gak usah ditawarin, udah banyak yang gabung nongol ini, Masya Allah. Sangat semangat pagi hari ini ya Sobat Sarah, mantap ya, semangat terus pokoknya. Dan ya, nomornya masih sama ya, di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Ya, pagi hari ini tak lupa pokoknya Nia juga bersama Butop, Vitama, Vitapedia, Otipus, Semoro, dan Sultana Mia Gerbal Serbaguna. Pokoknya yuk, kalau belum coba produk Denatur, belum tahu manfaatnya, rugi banget Sobat Setara ya. Harus coba dan rasakan khasiatnya aja. Oke, sampai jam 10 7 goyang bareng DTL ya. Oke, pagi ini Nia putarin lagi edisi lagu Dangdut Koplo dan DJ. Boleh deh, kita kobahin setiap pagi goyang-goyang lemesin di DTL. Nia puterin ada Juragan Empang. Stay tune, jangan kemana-mana, tetap bersama Nia di 98.4 Radio Star FM.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulpes.

0: Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik. Dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama Solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Radio

0: Ya udah ya. Medang-medang dulu, santuy-santuy dulu sambil dengerin ini ya di DTL. Mantap. Gak bisa ngopi mania, gak bisa ngeteh juga, paling kopi pahit aja ya. Lagi pahit-pahitan ini ya, gak boleh kebanyakan manis ya. Alhamdulillah sadar diri juga ya. Bener ya, harus benar-benar tahu ya, nggak boleh kebanyakan makan yang manis-manis ya, karena mungkin ya ada sakit ini ya, diabetes. Kena diabetes terus gimana nih? Gimana? Iya benar ya, minum Habutop solusinya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Nah, Habutop pokoknya sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Aman, halal, izin edar Bepomnya udah ada, dan apalagi dan satu-satunya herbal alami yang tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Iya, yuk coba rutin minum ya Habutopnya sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Dan juga sobat Sara, jangan lupa beli Habutop, sudah bisa didapatkan di apotek ya, karena emang udah kita stok-stok banyak, jangan sampai kehabisan. Dan juga mau yang 50 kapsul ada, yang 100 kapsul juga ada, yang 200 kapsulnya juga sudah tersedia. Jadi harus ya, harus ya, pengen lebih irit harus belinya yang 200 kapsul aja, lebih irit, hemat, isi lebih banyak, bisa untuk stok satu keluarga yang ada di rumah gitu ya. Iya, yuk kita lanjut sobat Stara, ada banyak atensi yang bisa Nia baca nih pagi ini. Wah mantap ya. Yang belum gabung silakan gabung aja di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Selamat pagi buat Mama Rizky di Tadasari ya. Wah, DTL bikin asik banget lagunya Matahariku ya. Tadi nih udah puterin yang versinya covernya, versi koplo gitu ya. Kalau Nur Halimah tuh malam hari ya. Katanya Kak, aku mau salam-salam buat Bunda Ervita, Mbak Putri, Mama Awul, Mama Asra, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Warit, Kang Giman, Kang Oyong, Duren Diambal, Pak Desa Songko, Bapaknya Nora, Mas Andre, dan buat semua pendengar Radio Star FM Kebumen. Terima kasih kan ya. Iya, terima kasih buat Mama Rizky yang ada di Tanah Sari. Yuk lanjut, ada Pak Paijo, selamat pagi jelang siang juga nih Benia, gabung di DTL yang dadunya asik banget. Request lagunya favoritku katanya Juragan Empang. Salamnya fotokopi tadi pagi aja buat Bania, semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Dan jangan lupa pesan Mas Andre, jangan lupa bahagia. Makasih Papa Ijo. Iya, selamat pagi juga buat, wih ada Mama Ririn cantik, selamat pagi, ikutan gabung di DTL yang nadinya asik banget Mbak. Salam-salamin buat semua sobat Star FM. Ada Mbak Putri, Bunda Rukmi, Bunda Bu Kumis, Bu Fit, Mama Fitri, Mama Fian, Bu Ayu, Mas Andre, Mama Astra, Putri Selatan, Mbak Buwut. Dan salam sehat selalu buat semuanya. Lagunya Ngopi Mase, di play dong. Buat manianya semangat bertugas, panjang umur, sehat selalu, full barokah. Terima kasih banyak buat Mahrin ya. Oh ada Mas Ion di Ayam Putih, absen Bania, percuma punya Charlie di play ya. Salamnya buat Nia aja, selamat pagi Ma tersebut. Makasih buat Mas Ion di Ayam Putih. Yuk lanjut lagi, ada Mas Andre, mat pagi juga. Mat Kamis manis Bania, yang manisnya kayak penyiar, ikutan gabung nih katanya di DTL yang dangdutnya asik kebangetan ya. Lagunya Happy Asmara, Ego. Dan kirim salam buat semua sobat Star FM di mana aja berada, ayo pada daftar biar langsung di list ya. Iya, untuk acara anniversary ke-6 fans Star FM Kebumen di Pantai Setra Jenar tanggal 26 Juli 2026 ya. Buat Mbak Nia, Mas Sian aja sehat terus dan jangan lupa bahagia. Makasih buat Mas Andre. Lanjut lagi deh, ada Neng Apri di Ambal. Selamat pagi juga buat Neng Apri. Lagunya Kesandung Asmoro dari Ajeng Febria dan Darboy Gang ya. Salamnya buat semuanya aja yang lagi mendengar Star FM. Buat badannya terima kasih. Makasih buat Neng Apri di Ambal. Ada Mbak Sri Purwarjo, selamat pagi juga. Katanya gabung lagi nih Mbak Nia, lagunya Tunggal Eka. Kirim salam buat ibu-ibu yang lagi pada monitor, Bu Yati, Bundar, Mbak Cindy, Bapak Ijo, Pak Yanto, Mi Hanif, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Naomi, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Bu Sakinah, dan buat Ibu Karmina. Makasih buat Mbak Sri yang ada di Purworejo ya. Oh, dari Pak Haryanto di Pagedangan, pagi Mbak Nia, absen gak sikan sebelum aktivitas nih Mbak. Lagunya Salahmu Dewek ya. Oke, boleh, Salahmu Sendiri. Ya, nanti dia puterin. Ditunggu ya buat Pak Haryanto ya. Salamnya buat semuanya aja Bakul Degan di Kebumen. Ayo semangat ngunduh. Makasih Mbak Nia. Makasih kembali ya. Wih, Bakul Gedang ya. Semangat, semangat, semangat. Ya, lanjut lagi deh Sobat Star FM. Ada juga dari Mama Uti, selamat pagi buat Mama Uti ya. Lagunya Tak Bosan-Bosan ya. Oke, pengen gabung Kopdar tapi takutnya gak pas di kampung. Walah, semangat Mama Uti, semoga lancar-lancar ya di sana aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Iya, ada dari Kang Imam Butuh, selamat pagi buat Kang Imam Butuh. Absen di detailnya Star FM. Salamnya fotokopi di Oldies aja, lagunya Ku Nanti di Pintu Surga. Buat medianya terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih buat Kang Imam yang ada di Butuh. Ada Mbah Bubut, waalaikumsalam ya. Selamat pagi buat Mbah Bubut, hadir nih di acara DTL. Salamnya fotokopi di acara Oldies, lagunya Mega Mendung. Buat Mania menjalani tugas sampai tuntas. Dan terima kasih buat Mbah Bubut. Semoga masih kebagian ya Mbah, lagunya udah nialis, cuma waktunya gak tahu nanti. Semoga masih cukup ya untuk diputerin. Ada Mas Oyong di Bayu River Warjo, selamat pagi buat Mas Oyong ya. Mbak Nia, selamat pagi, katanya request lagunya Jajal Koe Jadi Aku ya. Gelem ora. Ora gelem ya. Salam-salam buat Mama Ramdan, Oma Akmal, Mama Nadia, Oma Aida, Bu Asih, Bu Tika, Bu Yati, Bu Heni, Bu Saminten. Ada untuk Mas Betran, ada Penyenora, Mbak Sibat, Mbak Bucin, Mas Andre, Mas Rengki, Mbak Inai, Mbak Yaya, Mama Intan, Mama Rizki, Mama Ina, Mama Anggun, Mama Wulan, Mas Tejo Ragil, Mas Ima, Mas Dani, Mas Ibnu, Pak Gendro, Putra Sulung, dan buat semua yang lagi monit acara DTL sembari bersibuk-sibuk kerja amat aktivitas. Buat Bani amat kembali lanjutin siarannya. Makasih buat Mas Oyong yang ada di Banyuwangi Purworejo. Coba ada Bu Heni ya, selamat pagi buat Bu Heni. Ada pesan suaranya nih ya, puterin dulu deh.
1: Assalamualaikum DTL, selamat pagi Mbak Nia.
0: Pagi Bu Heni.
1: Salam-salam buat semua yang sedang nyemak DTL. Ucapanku selamat pagi. Lagunya Aku Pengen Bunga dan Kumbang dari Alvia. Terima kasih buat semuanya. Ibu yeah. Masih di Bekasi Mbak Nia.
0: Terima kasih kembali.
1: Streaming ku jos dan cling.
0: Mantap. Ibu sehat-sehat ya buat Ibu Heni ya. Wah, monit selalu lewat streaming walaupun jauh di mata tetap dekat di udara. Asik. Iya, lanjut ada Putri Selatan. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Nia, nimbrung lagi nih lagunya Menunggu. Salamnya buat Mas Is. Salam kangen, salam fotokopi di Oldies. Tanya Mbak Nia, kalau mau daftar Kopdar bagaimana caranya? Buat Mbak Nia sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Oh iya, nanti bisa hubungi admin pendaftarannya ya. Nanti dikasih nomornya dulu ya. Daftar gitu ya, 20.000 udah bisa berjumpa sama teman-teman FKF dan lain-lain. Pokoknya kita kumpul besok, ramaikan di sana acaranya ya. Nih lanjut deh, ada lagu dari Happy Asmara, Ego. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anjirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anjir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anjir. Terima kasih Habutop, terima kasih produk Denatur, terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih, sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

0: Indonesia lo iki.
1: Oke, masih bersama nih ya di 98.4 Radio Star FM. Kabuin bareng DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asyik banget. Lanjut sesi phone live. Yang mau ikutan naik, ayo naik aja. Yang tadi belum WhatsApp gitu ya, boleh langsung pencet-pencet di 085186069984. 085186069984. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, malam baliknya. Mateng di DTL ya, ke nomor Cici.
1: Weh, tumben, nama Naomi, selamat pagi, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Nia sehat.
1: Sehat, alhamdulillah ini udah sembuh flu-nya.
2: Alhamdulillah, berarti iya. Boleh minum es lagi ya.
1: Ah, jangan dulu lah, gak berani, udah marem.
2: Iya, aku mau lagunya apa ya, mumpung nomor Cici.
1: Apa, mau lagu apa wis?
2: Apa ya? Nek wis telepon dadak dari kelalen lampu.
1: Dadak lalen lah, mau disiapna lagune lo.
2: Iya, aku mah lagune apa ana judulnya mengapa?
1: Ada mengapa Ajeng Febria ada kayaknya.
2: Iya, itu aja lah.
1: Oke, siap.
2: Iya, aku salamnya. Siapa ya? Tadi pagi aku enggak bisa naik kan.
1: Iya, enggak bisa naik ya udah, silahkan disebutin
2: iya,
1: salamnya.
2: Iya, aku salamnya ini banyak. Yang lagi nyandol siapa ini?
1: Ya, Bu Yati ada, Bu Heni ada, Bu Karminah ada.
2: Oh iya, selamat Bu Yati, semangat Bu Yati, aku duluan. Iya, terus salamnya buat Mbak Enangora, Mas Hafid, Mbak Warid, Mbak Puput, Mbak Ahmad, Mbak Putri, Omi Hani, Pak Andre juga, Mas Dani, Pak Hari, Pak Yanto, Pak Sutar. Terus Mama Cindy, Mama Fatma, terus Bu Komis, Bunda Titin, Bunder, Mbak Yanti, Mbak Isna, Mbak Rizky, Mbak Liana, terus Mbak Sri, kalau kabeh bae lah.
1: Kabeh bae ya, siap.
2: Iya, terima kasih Mbak Nia, semangat ya dari pagi.
1: Oke, makasih.
2: Jangan pantang menyerah.
1: Iya, wajib
2: semangat. Biar nanti gajian ya.
1: Amin ya Allah, gajiannya double ya.
2: Terima kasih
1: banyak.
2: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat teman Nami. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Mbak Yaya cantik. Gimana hari ini kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah aku sehat.
1: Alhamdulillah sehat-sehat ya Mbak Yaya.
3: Iya. Aku minta lagunya dari Juragan nih.
1: Apa tuh judulnya?
3: Oh, bukan tak mampu.
1: Bukan tak mampu sih ya.
3: Belum diputar kan?
1: Belum.
3: Ya udah itu aja terus. Salamnya buat Mama Naomi dan buat semuanya aja. Buat Bania sehat selalu, merangkaki berbarokah, bulannya hati-hati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih buat Mbak Iyaya cantik. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL. Apa kabar Mbak Dia?
1: Alhamdulillah baik. Apa kabar Ibu Yati? Sehat Ibu?
4: Sehat, alhamdulillah. Akhirnya bisa naik.
1: Akhirnya.
4: Kemarin nggak bisa naik.
1: Iya, nggak apa-apa. Yang penting sekarang bisa naik.
4: Iya.
1: Ya.
4: Minta lagunya dari Lesti.
1: Apa Bu judulnya?
4: Egois aja.
1: Egois. Siap.
4: Iya. Salam-salamnya buat Umi Hani, Mbak Saminten, Terus Bu Tika Termanto, Bu Asri, Bu Nasito, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mama Srop, Bu Eni, Terus Sita, Mas Andre, Mbak Puput, Bapak Ijo, Mas Madani, Mas Oyong, Bapaknya Naura, Bu Ayu, Putu Tinggabak, Mbak Putri, Mbak Kakung, Banyak Kembar, Bukar Mina, Mbak Ahmad, terus Mama Vian, Mama Naomi, terus Mama Fitri, Mama Rizky, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Pak Yanto, terus Mbak Nur Sirong, Mbak Rizky, Bunda Titi Madani, Mbak Ningsih Plesum, terus Kak Mama Tati Selamat, Pak Yon, Pak Paryono, Pak Paryono, Duren Ngambal, Pak Susar, Pak Gendro, dan semuanya aja Mbak.
1: Oke, dan semuanya ya.
4: Iya.
1: Siap.
4: Akhirnya ya belaka lupa. Udah banyak lupa. Terima kasih Mbak Nia.
1: Sama-sama Ibu Yati. Terima kasih kembali.
4: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga terlalu.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Lanjut satu penelpon lagi ya. Tapi lagunya udah penuh, gak apa-apa ya, masih ada waktu nih untuk telepon. Nia angkat, halo, assalamualaikum, halo. Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Mbak Nia?
1: Alhamdulillah baik, Kom Paryono apa kabar? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat, cerah di sini Wonosobo.
1: Ih, alhamdulillah ini juga udah mulai nongol mataharinya.
5: Tadi pagi mendung, tapi alhamdulillah sekarang sudah nongol.
1: Udah nongol ini, mataharinya udah nggak malu-malu.
5: Masih habis ya?
1: Iya, udah habis Om. Ini udah
5: yang mau diputar apa ini?
1: Ya mau diputar nih, ya nih ya bacain ada mengapa. Salahmu sendiri, bukan tak mampu, setia untuk selamanya, egois, ku nanti di pintu surga.
5: Bukan tak mampu aja lah.
1: Bukan tak mampu, oke.
5: Iya.
1: Mas Fari.
5: Salam-salamnya juga fotokopi itu Bu Yati sama Mama Naomi ya tadi ya?
1: Iya, Mama Naomi.
5: Oh, udah komplit semua, nah, semua. Udah.
1: Fotokopi aja berarti ya. Oke.
5: Ini influnya nggak sembuh-sembuh saya Mbak Nia.
1: Walah, berarti gasik nih.
5: Gasik ini ya.
1: Wah, Nia juga iya, kemarin awet banget, sekarang udah
5: iya,
1: mendingan.
5: Iya, minggu masih sembuh.
1: Semoga cepat sembuh ya,
5: ampun. Iya. Doanya terima kasih. Saling doa mendoakan ya Mbak Nia kepada semua penggemar Star FM di mana saja berada.
1: Iya, siap.
5: Yang lebih sakit udah bukan diberi kesembuhan.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Betul, sehat-sehat.
5: Ya, ya untuk Mbak Nianya, selamat tugas sampai tuntas nanti. Sehat selalu, dimudahkan dirinya full barukah. Tetap semangat, jangan lupa pesan Mas An.
1: Iya, jangan lupa bahagia. Iya,
5: harus bahagia.
1: Harus. Makasih ya.
5: Ya, gitu aja Mbak Nia. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Om Paryono. Empat penelpon ya udah ya Sobat Stara ya. Maaf banget belum Nia angkat lagi. Ada Mama Naomi, Mbak Yaya, Bu Yati sama Om Paryono tadi ya. Oke, makasih yang udah desel. Ada Bu Karmina, Bu Heni, Ada Mbah Putri cantik juga. Selamat siang Mbah Putri. Ih, masih monitor Mbah Putri cantik. Oke, kita lanjut. Ada WhatsApp dari Kang Yadi Antika. Waalaikumsalam, selamat pagi buat Kang Yadi. Mau meramaikan acara DTL boleh ya? Boleh. Kirim salam buat Mbak Anjili, Mbak Alfia, Mbak Astri Herlina, Mas Bagus untuk Mas Akina, Bunda Lilis, fotokopi di acara di All This Memories tadi pagi aja ya. Lagunya Kolisnya Juragan nih, katanya apa nih? Mengejar Badai, tolong diplay. Aduh, udah penuh lagunya Kang Yadi ya. Maaf banget. Duren diambal. Selamat siang si ganteng kalem nyimak monitor Setara FM dari subuh pengajian ya sampai sekarang selesai. Katanya alhamdulillah wis sarapan bareng gari ngaso lehele karung rungokna suarane Bania. Salam buat saudaraku semuanya, buat Bu Yati benar. Terima kasih sudah nyenggol aku. Dan makasih buat Bania, jangan lupa bergembira selalu. Makasih buat Duren diambal ya. Nah ya, kita lanjut untuk coba sebelumnya puterin lagu Bukan Tak Mampu ya. Iya, bukan tak mampu untuk mengeja, tapi aku lagi ada masalah penglihatan. Mengeja membaca sebenarnya bisa, tapi penglihatannya yang lagi bermasalah nih. Iya ya. Kenapa nih Bani ya? Karena mungkin sahabat Setara nih ya ada masalah mata rabun, tapi gak segera diobati. Yuk segera obati, rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata. Nah, ikhtiar gak ada salahnya ya, usaha sobat Setara ya. Kalau pengen sembuh sehari 3 kali minum Vitamanya ya, 1 kali minum 2 kapsul pakai air hangat. Vitama, solusi kesehatan mata. Nah, yang lagi-lagi-lagi galau, matanya perih gitu ya, malah dikucuk-kucuk mulu ya, gak baik untuk kesehatan penglihatan. Ayo rutin beli aja di apotek dan di agen-agen resmi kami. Udah beli harus wajib diminum. Harga mulai dari Rp150.000, satu botol isinya 50 kapsul dan dapetin bonus obat tetes pimatanya. Obat tetes pimatanya boleh ditetes ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk lanjut warung lagu berikutnya. Ada Bukan Tak Mampu koleksinya Juragan. Stay tune bersamanya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: sih, Dek? Kakak perhatiin kamu main HP terus loh.
1: Ini, Kak, lagi main game yang lagi viral itu loh. Masa kakak nggak tahu sih? Asik loh, mau coba nggak nih?
0: Ah, enggak. Habis ini udahan loh ya. Kamu udah main lama banget. Nggak baik buat mata. Dapat duit enggak? Dapat penyakit iya lagi.
1: Tenang, Kak. Aku kan udah rutin minum Vitamavi mata secara teratur untuk selalu menjaga kesehatan mata. Lagian aku main game ini buat hiburan aja kok. Bentar lagi juga selesai.
0: Ya udah, iya. Abis main game, tolong beliin gula ya, biar bergerak tuh badannya. Gak tangannya doang yang utak-utak dari tadi main game.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: Nusantara Indonesia lo iki.
1: Oke, salamu sendiri udah di udarain ya, lanjut. Sesi pon levona nih suaranya sobat Sarah, naik langsung di 085186069984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam DTL, pagi juga. Ada suaranya gak Man ya?
1: Ada dong.
2: Berarti tring Man ya.
1: Bisa iya.
2: Padahal aku di Bekasi loh.
1: Mantap, bagus banget sinyalnya ya. Alhamdulillah.
2: Iya, ya Allah, aku jemurin ke atas juga tak dengerin. Ih, itu tring temen ya.
1: Yeay, ibu sehat-sehat ya di sana.
2: Mama bulan, ayo naik. Mama bulan sini main ke tempatku dekat. Iya.
1: Oh dekat, beneran? Wah daerah
2: dekat.
1: Wah iya. Bisa ketemuan tuh reuni.
2: Iya. Cuman katanya Mama bulan belum ada yang ngawal.
1: Oh kasian banget.
2: Iya, yang awalnya lagi kerja. Jadi ya, nanti tunggu pulang. Iya. Semoga bisa ya Maul ya. Tak tunggu.
1: Aduh jadi iri pengen ketemu-temu ya di sana ya.
2: Ya udah kesini lah.
1: Jauh kalau 5 menit mah lumayan ya. Aduh.
2: Enggak, cuma ditinggal tidur doang nyampe kok.
1: Tinggal tidur di atas kereta ya.
2: Iya, bangun-bangun tahu-tahu sampai
1: sana, masya Allah.
2: Iya. Lagunya udah gak kebagian mana?
1: Iya, udah gak kebagian. Tapi ada lagu favorit ibu Hedi nih. Ada apa? Setia untuk selamanya.
2: Oh, setia untuk selamanya boleh lah, boleh itu, boleh. Iya.
1: Tak bosan-bosan ini.
2: Tak bosan-bosan, mana ya apal ya?
1: Apal banget diri kewisan, wah.
2: Salam-salam ya Mania ya.
1: Iya boleh.
2: Iya, salamku ada Bunda Ervito, ada Ibu Tika Darmanto, selamat pagi Bu. Terus ada Bu Kumis, ada Mas Andri, ada Bu Hayu, Bu Fatur. Terus ada Pak Juragan Wader dan Biungnya, semangat untuk sehat. Terus ada Bu Kumis, udah ya?
1: Ya, udah.
2: Iya, Bu Kumis semangat ya Bu ya, jualannya ya Bu ya. Nggak ketemu-ketemu di pasar nih, saya lagi menjauh Bu, ini Bu. Silaturahmi ke orang tua, iya. ada Mama Naomi, ada Mbak Warid yang jauh di sana, ada Mbak Ahmad. Mbak Ahmad udah naik belum nih ya?
1: Belum naik Mbak Ahmad.
2: Belum, iya. Oh Mbak Ahmad aja naik yuk. Ada Ibu Karbina, ada Pak Supar yang sedang jualan, semoga laris manis.
1: Amin.
2: Dan buat semuanya aja deh yang sedang monit tanpa terkecuali. Oh iya, ada Mbak Putri cantik, selamat pagi Bu Mbak. Dan buat semuanya aja yang sedang monit di TL, ucapanku selamat pagi. Mat apa aja?
1: Oke, siap. Mat apa aja?
2: Iya, pokoknya tanpa terkecuali ya semuanya. Nggak pilih-pilih. Iya. Buat Mbak Nianya, sehat selalu juga, menjalani tugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bu Heni. Lanjut lagi deh sobat Sara FM, mana suaranya ya? Ada ini ternyata. Coba nih angkat satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia, DTL.
1: Pagi Bu Karmina, sehat Ibu?
3: Iya, bontot.
1: Bontot lah ya.
3: Iya, lagunya udah gak kebagian.
1: Udah penuh banget.
3: Iya, itu yang punya Bu Yati udah naik belum?
1: Punya Bu Yati tadi apa judulnya ya? Oh, Egois, belum naik. Nanti habis
3: ya, itu aja. Punya Bu Yati.
1: Oke, siap.
3: Ya, salamnya buat Bunda Erpito, Bu Yati, Bu Saminten, barusan Bu Heni, Bu Heni, Bu Ase, Bu Kumis, Mama Astra, Mama Sina, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Titin Wardani, Bapaknya Naura, Mas Andre, Pak Tislamet, Mbah Ahmad, Mbah Warni, dan semuanya aja mbaknya.
1: Oke, siap. Ya, semuanya aja ya.
3: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
3: Buat Mbak Nianya, selamat bertugas sampai tuntas.
1: Amin.
3: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Karmina. Coba Mbak Putri cantik nih, ada pesan suaranya.
4: Assalamualaikum Mbak Nia cantik.
1: Waalaikumsalam.
4: Mbak Putri baru pulang pasar, jadi gak tahu udah 4 penelpon ya. Maaf ya Mbak Nia.
1: Iya,
4: ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
4: Ikut yang mengapa Mbak Nia? Salame ya. Tadi yang aku dengerin sih Umpar Yono gitu. Ya pokoknya salame kata Bu Asise antero jagat. Terima kasih Nia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Putri cantik. Oke, cukup dulu Sobat Sara. Yuk yang hari ini sambil monitor Nia, udah minum teh moro belum nih? Yang belum minum-minum yuk, beli aja di apotek dan agen resmi kami. Teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Wah, seger banget deh kalau pagi-pagi minum teh moro. Ya, apalagi harganya terjangkau, mulai 15.000 aja bisa Anda dapatkan di apotek dan di agen-agen resmi kami. Yuk, kita lanjut goyang lagi, ada setia untuk selamanya.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia banget menemani Nia. Nia mohon maaf ya, barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa besok pagi di jam yang sama juga bareng Nia. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan

0: wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari, Alian.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222322984, 081222322984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: Bapak.
1: Ada apa, Ibu? Teriak-teriak.
0: Itu ada ular, Pak, di bawah kompor. Cepat atuh tangkep.
1: Waduh, ya nggak bisa atuh, Ibu. Bapak juga takut kepatok ular.
0: Ya digimanain, ke, Pak? Diusir. Ibu takut banget, Pak.
1: Ah, bentar. Bapak ambil tongkat kayu dulu. Mana? Sebelah mana?
0: Itu, gasnya digeser gerak.
1: Astagfirullahaladzim, Ibu. Masya Allah.
0: Kenapa, Pak? Gede ya ularnya ya?
1: Nah, itu tali rapia, bukan ular. Aduh, dasar si Ibu.
0: Maaf, Pak, orang gak jelas. Sekilas panjang hitam, sembunyi, ya kirain ular. Kalau gajah kegedean dong.
1: Aduh, mending mata Ibu jadi obatin. Makin ngeblur aja tuh. Besok Bapak beliin pitama buat Ibu. Tapi dengan syarat konsumsi yang rutin ya. Biar Abu Mama sembuh, minimal membaik lah. Bahaya kalau dibiarin, nanti lihat punya Bapak dikirain orai kadut.
0: Isi Bapak bukan orai kadut, Bapak komodo.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: iki teneng langka.
1: Prei, pa. Ibu ora masak. Tuku nang warung bae ya.
0: Kenapa? Ora kaya biasane.
1: Iye, pa. Mau lagi testangi turu awake rasane lemes banget. Pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tuk tuku obat disip. Oke, Bu, Pate, diinum ya. Rong kapsul sekalian.
1: Wis, Pak, tak turunan di situ ya.
0: Iya, Bu.
2: A few moments later.
0: Ujarku suara kucing. Jebule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah, Pak. Bareng nginum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

0: Nutrisi Kesehatan Mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya? Buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: turun gitulah minusnya. Nih lihat deh Bun. Nih, kakak tadi dapat cerita dari teman kuliah. Dia juga matanya minus, tapi dia selalu rutin minum herbal Vitama. Dapat kapsul herbalnya sama tetes matanya. Katanya udah BPOM dan halal. Aman, Bun. Sekarang dia cerita minusnya berkurang juga. Ya walaupun udah habis berbotol-botol.
1: Iya sih, Kak. Namanya juga ikhtiar kan ya? Ya udah tuh, pesenin aja ke temannya kakak herbal vitamanya itu.
0: Gak usah jauh-jauh Bun, katanya di apotek juga ada.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: opera tau ketinggalan.
1: Ya kudu. Kembok, dilat maning badaji.
0: Lah, apa hubungane? Habutep karo badaji.
1: Nggih ya. Lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, nek kurban biasanya daging apa?
0: Nek ora sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa disate
0: ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop, supaya wareg mangan satene tanpa wedi darah tinggi utawa kolesterol.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karang Pencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya dulu

Sekian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin RT01 RW02 Alamat Sardin Gebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, grup badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top bagi yang punya keluhan sama seperti saya. Sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: Dari mana, Bun?
1: Beli apa tuh, Bun? Gede begitu.
2: Abis COD ya. Beli helm second nih. Bagus kan ya? Kalau beli baru harganya bisa 500-600 ribuan. Ini cuma dijual 150 ribu loh ya. Katanya baru pemakaian 1 bulan.
1: Hah? Gak mungkin. Masa sih? Sini ya, cek. Nah, ini mah udah baret-baret begini atuh, Bun. Lihat nih.
2: Ih, ya. Bukan baret itu mah, tapi variasi katanya.
1: Astaga, berarti Bunda mau aja dibodoh-bodohin. Sini-sini aja lihat akun sosmed yang jualnya, Bun.
2: Nih.
1: Ya Allah, ini bukan pemakaian 1 bulan, pemakaian 7 bulan. Ini juga kayak bekas jatuh gitu nih. Mau-maunya, Bun.
2: Nah, 1 bulan apa 7 bulan sih ya?
1: 7 bulan. Nih, angka 7. Astagfirullah.
2: Aduh, rugi dong, Bunda.
1: 150 ribu helm jelek begitu, Bu.
2: Atau gimana?
1: Bisa-bisanya. Bisa tuh buat beli Vitama. Bonusnya, mata sehat permanen, Bun. Biar nggak salah-salah lihat angka tuh.
2: Kok yang ngomongnya gitu sih?
1: Ya, Bunda bukannya ngobatin mata dulu pakai Vitama dan Vimata biar penglihatan ganda dan mata berbayangnya sembuh. Malah berani-beraninya beli-beli barang second begitu. Tahu ah.
2: Maafin Bunda tuh ya.
1: Bete.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng.

Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Iya, Pak. Ada apa ya?
1: Sini deh.
0: Kenapa sih, Pak? Malam-malam teriak-teriak, nanti anak-anak pada bangun loh.
1: Stok kabut top habis ya, Ma? Ini kok tinggal botolnya doang. Aduh, mana Papa belum sempat beli.
0: Oh, tenang, Pak. Sebentar.

0: Iya dong, Pak. Kan Habutop selalu rutin kita konsumsi biar daya tahan tubuh keluarga kita kuat, gak gampang sakit, dan selalu fit supaya aktivitas lancar. Jadi gak cuma yang lagi sakit aja minum Habutop. Kita kan sehat, kita yang sehat pun tetap rutin konsumsi Habutop 3 kali 2 kapsul.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: 98.4 Setara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
2: 98.4

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin RT01 RW02, alamat Sardin Gebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu letih lesu, lelah dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas. Yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

Sobat Star FM Kebumen. Ada Rena temenin Anda siang hari ini di zona tersantui kita, zona Malaysia. Yang mau gabung langsung aja SMS WhatsApp ditunggu di 085-186-069-984, 085-186-069-984. 2 jam sahabat setia kita, sahabat yang selalu bikin kita sehat sepanjang hari, iya kan? Ada pasti deh Butop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Teh Moro, dan juga ada Otipus ya. Baik, pokoknya thank you banget yang udah pada SMS, yang belum ditunggu gabung Anda. Garus buru-buru, sentui-sentui aja sesempetnya ya.

0: Dari mana, Bun?
1: Beli apa tuh, Bun? Gede begitu.
2: Abis COD ya. Beli helm second nih. Bagus kan ya? Kalau beli baru harganya bisa 500-600 ribuan. Ini cuma dijual 150 ribu loh ya. Katanya baru pemakaian 1 bulan.
0: Hah? Gak mungkin, masa sih? Sini ya cek. Nah, ini mah udah baret-baret begini atuh, Bun. Lihat nih.
2: Ih ya, bukan baret itu mah, tapi variasi katanya.
0: Astaga, berarti Bunda mau aja dibodoh-bodohin. Sini-sini aja lihat akun sosmed yang jualnya, Bun.
2: Nih.
0: Ya Allah, ini bukan pemakaian 1 bulan, pemakaian 7 bulan. Ini juga kayak bekas jatuh gitu nih. Mau-maunya, Bun.
2: Nah, 1 bulan apa 7 bulan sih ya?
0: 7 bulan. Nih, angka 7. Astagfirullah.
2: Aduh, rugi dong, Bunda.
0: 150 ribu helm jelek begitu, Bu.
2: Atau gimana?
0: Bisa-bisanya. Bisa tuh buat beli Vitama. Bonusnya, mata sehat permanen, Bun. Biar nggak salah-salah lihat angka tuh.
2: Kok yang ngomongnya gitu sih?
0: Ya, Bunda bukannya ngobatin mata dulu pakai Vitama dan Vimata biar penglihatan ganda dan mata berbayangnya sembuh. Malah berani-beraninya beli-beli barang second begitu. Tahu ah.
2: Maafin Bunda tuh ya.
0: Bete.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat,

Halo, hai. Cepat banget waktunya, udah hari Kamis aja. Nanti malam Jumat, besok Jumat. Ya kan, besoknya lagi. Besok Jumat, lusa, weekend. Mungkin udah banyak agenda yang udah Anda memang jauh-jauh hari itu udah prepare gitu. Ya udah tinggal gas ya. Lebih seru kalau ya mau sekedar jalan-jalan atau berlibur, gak seru kalau cuma sendiri atau bersedikit. Kalau berame-rame itu kayaknya lebih rame, lebih seru, lebih greget. Bersamanya lebih dapet, tapi gak sembarang asal ajak gitu. Kayaknya gak mungkin kan kita merencanakan kayak misal berlibur ngajak orang yang udah lama gitu gak komunikasi, tiba-tiba kan kayaknya gak mungkin banget. Besok kita kesana ya, kayaknya ada canggung gak sih? Ya kan, kita pasti ngajak orang yang pastinya lebih intens kedekatannya dengan kita gitu. Ya terutama keluarga terdekat dulu sih. Masa kita kayak mau seru-seruan bareng temen, bisa jadi kayak udah dianggap saudara, jadi kemana-mana sama temen. Tapi alangkah lebih baiknya sih kalau memang ada anggota keluarga yang rumahnya gak terlalu jauh, maksudnya saudara-saudara kandung, biarpun sudah sama-sama berkeluarga gitu, kan bisa diagendakan bareng-bareng, berwisata bareng-bareng gitu. Kayaknya gak seru ya kalau wisata sendiri-sendiri, nanti pasang story dia berlibur kemana, kita kemana, kok kayak lagi, bukan kayak lagi saingan, kok kayak lagi ya aneh aja gitu. Kalau misal bareng kan sesama kakak beradik, kakak ipar gitu, adik ipar, terus keponakan-keponakan, foto bareng, bikin konten bareng, video bareng, itu kan aduh betapa ya, betapa orang yang lihat itu masya Allah akur, seneng gitu kan. Tapi gak sedikit atau gak jarang-jarang, kesedikit atau gak jarang gak, yang memang ada yang lagi kayak kondisi aduh renggang sama saudara sendiri. Aduh janganlah, semoga gak ada kayak gitu ya. Saudara loh, ini saudara kandung yang dari kecil banget kita bareng, satu saudara sebapak ibu gitu. Kalau sampai sudah tua, sudah berkeluarga, malah renggang hubungannya, aduh ini tidak baik. Semoga gak ada yang model-model kayak gitu, ya kan? Ngeri lah kalau sampai ada pertikaian, kalau sampai ada perselisihan paham. Apalagi, iya pemicunya udah bisa ditebak gitu ya. Pemicunya adalah udah ketebak ya, harta ya, duit, udah apalagi kalau bukan itu, warisan. Aduh. Yuk yang belum gabung masih ditunggu, SMS WhatsApp kirimnya di 085-186-069-984. Rena tunggu, 085-186-069-984. Rena tunggu dibaca nih, yang udah masuk nih. Ada Mbak Sri. Waalaikumsalam Mbak Sri.

0: Apa lagunya? Angin bawalah rindu. Bawanya kemana tuh? Bawanya kemana, Wasri? Salamnya buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Yati, Bunda, Mbak Cindy, Papa Ijo, Pak Yanto, Bunda Hanif, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Naomi, Mbak Bubut, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Sakinah, Bu Karminah, terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali.
0: Berikutnya ada siapa lagi nih di belakangnya, Mbak Sri yang ada di Projo.

Aduh, janganlah request lagu-lagu kayak gini ya, Angin Bawalah Rindu. Ini lagu AI. Aduh, janganlah lagu-lagu yang karya anak bangsa yang benar-benar dia punya kemampuan suara sendiri yang gak pakai aplikasi. Aduh, jangan-janganlah. Enggak, kalau lagu-lagu kayak gini aku enggak mau dukung lah ya. Tidak aku downloadin, mohon maaf lah. Masih banyak penyanyi yang bisa kita apresiasi banget ya. Macam Salim Iklim gitu-gitu kan. Thomas Arya, ya kan. Exis. Ini loh lagu AI. Astaga. Tidak lah. Ini sebenarnya lagu-lagu AI yang pada request. Kita harus punya daftar di blacklist aja lah, nggak usah di ini ya. Ini yang menghasilkan konten kreatornya, karyanya, yang nyanyi suaranya siapa? Suara AI, musiknya ciptaan AI, ya Allah. Ya, zaman sekarang memang. Ada Hoyong di Banyu Uri Purworejo, selamat siang juga. Lagunya Buih Jadi Permadani. Buih Jadi Permadani ready ya. Iya, orang kaya lagu, kayak misal aslinya dia lagu dangdut nih. Terus di cover mode selorok itu aku sebenarnya juga kurang suka, tapi udah terlanjur banyak orang taunya ya itu juga masuk di lagu Malaysia gitu kan. Aku kadang-kadang males debat ya. Susah ya kasih pengertian ya, tapi ya sudahlah. Tapi kalau yang model kayak tadi tidak lah ya, skip aja deh. Kasian. Makasih Hoyong, Bu Jadi Permadaninya di udah disiapin ya. Salamnya kebagian semua nih yang lagi dengerin Star FM. Kebumen dapat salam dari Mas Hoyong. Begitu juga Kang Yadi Antika. Udah plek ke ciplek. Copy paste banget salam urut-urutannya sama persis. Cuma lagunya udah Rena siapin juga buat Kang Yadi Antika. Sejati ditunggu. Terima kasih Kang Yadi Antika. Sehat selalu ya. Berikutnya ada yang Tejo siang juga. Di kompleks dalam pasar Kota Winangun, lagunya Di Luar Kemampuanku dari UK. Salamnya buat semua fans Star FM, dengerin aja. Oke. Kembali kasih. Semangat pasar panas ya. Di Luar Kemampuanku ready. Nah, ini UK kan jelas ya. Ada request Pelangi Di Matamu, boleh. Cari sendiri, puter sendiri ya. Oke, Sobat Star FM yang lagi, semoga sih gak ada ya, gak ada yang lagi sakit. Tapi namanya sakit kan gak pernah kita minta, gak pernah kita harapkan. Tahu-tahu gak terduga datang sendiri aja. Apalagi kayak cuma masuk angin. Aduh, masuk angin ya, tiba-tiba datang, gak nyangka kan. Taunya mah kita sehat-sehat aja. Kayak misal nih, berangkat kerja fit biasa aja, tapi pulang kerja yang udah mulai bersin-bersin, yang udah kepala mulai senut-senut gitu kan. Kita memang gak pernah tahu ya kan, baru dikasih masuk angin aja rasanya udah mengganggu banget aktivitas kita. Bayangin yang selama ini lagi dapat cobaan banget, lagi dapat ujian, dapat sakit yang sampai bertahun-tahun belum sembuh juga. Pokoknya pesan Rena, bapak, ibu, kakak, siapapun yang lagi sakit, belum sembuh, bismillah, tetap sabar, jangan pernah putus asa ya. Gak ada salahnya kalau memang belum pernah sama sekali berikhtiar pakai Habutop, Rena sarankan ayo berikhtiar pakai Habutop. Mantapkan dulu, ya kan, niatkan dulu hatinya untuk beli Habutop. Kalau udah mantap, udah yakin, konsumsi Habutopnya jangan bolong-bolong juga, harus rutin ya. Sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, pagi, siang, malam. 2 kapsul, pokoknya tetap jaga pola hidup sehatnya, jaga pola makannya. Gitu-gitu, imbangin makan makanan yang bergizi, buah, terus air putih itu harus banyak gitu. Bila perlu, kalau masih memungkinkan bisa gerak ya, jalan-jalan pelan-pelan, dikit-dikit. Muter-muter di kompleks, di pinggir-pinggir sawah gitu, lumayan ya kan. Yang masih sanggup bersepeda ya naik sepeda, yang penting ada gerak ya.
Baik, kita ke lagu lagi. Yang mau beli Habuto apa harganya? 50 kapsul harga Rp100.000, 100 kapsul harga Rp150.000, 200 kapsul harga Rp230.000. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Dan yang muncul yang satu lagu dari Eksis, Buih Jadi Permadani. Abis ini yang mau pon live, Rena tunggu ya.

0: perot aku tinggalan.
1: Ya kudu. Kembok, dilat maning badaji.
0: Lah, apa hubungane? Habutep karo badaji.
1: Kaya Lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, nek kurban biasanya daging apa?
0: Nek ora sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa disate
0: ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop, supaya wareg mangan satene tanpa wedi darah tinggi utawa kolesterol.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
1: 98.4 Stara FM.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa?

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Balik lagi Rena temenin Anda di zona Malaysia, zona tersentuh kita. Wih, siangnya panas. Sama panas juga. Tapi bisa. Yang bisa bikin jadi adem. Iyalah, nyalain kipas angin, terus minum es teh gitu. Terus dengerin zona Malaysianya sambil bersolawat ya. Gak usah cari-cari hal yang bikin justru nanti hati Anda jadi panas, makin gerah gak tuh. Oh iya, kalau makan pakai sambal makin sumuk, makin panas. Dewi angkatin ya. Penelepon pertama, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, selamat siang. Apa kabar, Jul?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kamu nggak lagi tidur kan? Apa lagi tiduran? Atau baru bangun? Atau baru mau tidur? Atau lagi di pawon? Atau lagi di mana ini?
1: Suka-suka kamu.
0: Lah, jawab sesuai yang sedang kamu
1: bar ngerawat iwak.
0: Lagi apa?
1: Iwak.
0: Oh,
1: bisa tak rungu.
0: Orang ngelek lah, Wong. Orang jelas.
1: Orang jelas nyong apa kue?
0: Iya dirimu ya. Mau orang jelas. Cel takon. Siapa sih kerungu mau julid ngomong apa? Bu Kumis, denger gak?
1: Ngerawat iwak.
0: Ngerawat iwak. Tuh kan Bu Kumisnya gak denger. Iwak dirawat. Dia kenapa dia sampai diperlakukan khusus pakai perawatan segala macem?
1: Ya nu sayang karo iwak emak itu dirawat.
0: Apa ya? Ya sudah. Kamu bagaimana kamu?
1: Hidup.
0: Jul, itu bestinya dirawat lah.
1: Hilangin sisi gue.
0: Aduh, ini dalam rangka apa sih kalian tuh panas-panas berduaan?
1: Cerita sasi sura.
0: Oh iya sih, bagus-bagus. Satu hal ritual yang memang perlu kalian berdua lakukan di bulan sura ya.
1: Minimal kawe mikuah.
0: Lah, lagu munek mung mikuah tok. Lagunya apa nih?
1: Oh.
0: Aduh, radionya ya Allah, radionya ya Allah. Apa lagunya, buruan gantian nih, yang nyerondol-nyerondol udah banyak.
1: Ben.
0: Ih.
1: Paling bener sih nyondol-nyondol denger Inai Bun, dia tambah gatel. Sabar Bun, kalau mau naik Bun ada.
0: Bu Kumis, bundar nih, macam mana ini besti kalian ini? Tolonglah, dikandani lah, Chan.
1: Hakikat sebuah cinta aja.
0: Oke, boleh. Salam-salam, Kak.
1: Salamnya, Bu. Lagi nyondol. Dulu, Julid belum mau turun.
0: Ya, Miss Kono lanjut.
1: Belum itu, belum puas kan, lama nggak telepon.
0: Yes.
1: Nai mau salam. Salamnya nggak inai. Buat semua yang lagi monitor, mat siang, ngapain aja deh. Buat Rena metugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telima Aci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bocah lopanya jewer, Mbak.
0: Jewer aja, Bu, jewer aja. Suka kayak gitu memang. Om pakai pol lagi, mereka berdua. Jewer, Bu.
2: Apa itu tadi?
0: Kenapa?
2: Minum ini sama
0: Bu.
2: Kurang penggawean. Jul, Sulit kan senengannya mikir-mikir loh.
0: Iya emang Bu, emang gitu dia Bu.
2: Jadi mulai pikiran
0: menang.
2: Nah, hasil menang ya, Jul.
0: Iya. Iya. Bu, lagunya apa nih?
2: Lagunya banyak Bu ya. Rembulan malam aja.
0: Oke, boleh disiapin. Salam-salam Ibu.
2: Salamnya buat yang udah pada naik gitu.
0: Oke.
2: Okay. Andri itu Bunda yang mau naik, Mama yang Mama Rizki yang lagi yeah. Masak, semangat selalu.
0: Oke.
2: Okay. Masak itu 10 suro itu di pahalanya Mama Rizki dan Mama Yan.
0: Iya.
2: Semangat selalu pokoknya.
0: Okay.
2: Pokoknya salamnya buat semuanya aja itu Mbak Farid yang ada di Kulon Kali sehat selalu.
0: Iya.
2: Pokoknya buat semuanya aja yang Mbak Rena.
0: Oke okay, Ibu.
2: Ya semangat.
0: Siap. Amin amin.
2: Terima kasih.
0: Kembali kasih
2: Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Satu lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu suara Bu Kumis kok datang dan pergi. Enggak iya. Pati jelas.
0: Mobat mabit kayak ketiup-ketiup angin gitu ya.
3: Iya, ada kadang suara jelas, kadang enggak gitu loh Bu Kumis. Mungkin dia ketutup pohon jambu yang lagi berbuah lebat sama jeruk-jeruk ya Mbak Rena.
0: Aduh, aduh. Yang
3: iya, sinyalnya nangkring di situ kayaknya sejuk katanya gitu lah Mbak Rena.
0: Sejuk di sana, rindang banget soalnya.
3: Iya, mana jeruk grendol-grendol banyak banget. Jambunya merah merona ya Mbak Rena.
0: Merah merona, betul.
3: Iya, nanti bisa dibawa buat kopdar. Bagaimana mau masuk list apa belum? Ini penyiar yang cantik cerita tiada tara.
0: Oh, sudah ada perlis-lisan.
3: Sudah, listnya sengaja ditaruh di grup biar rapi gitu. Tinggal bilang nanti aku masukin ke list iya, begitu.
0: Nanti lah, Rina terakhiran aja.
3: Tolong biar sambil diiklanin juga kalau nyambi lagi agak lowong siaran gitu. Bisa
0: boleh,
3: kita kopdar nanti reuni Akbar.
0: Okay.
3: Fan Setiara FM tanggal 26 Juli 2026 di Pantai Setro Jenar.
0: Okay.
3: Kalau yang mempunyai seragam pakailah kaos FKF. Kalau yang enggak punya pakai bebas rapi ya kan?
0: Iya, yang penting ini
3: dengan
0: ya.
3: Dengan 20.000 aja. Ya, kita bisa dapat snack, dapat minuman dan juga dapat bakso.
0: Mantap.
3: Satu mangkok begitu loh Mbak Rena.
0: Berarti enggak punya seragam nuansanya hitam abu ya, Bun?
3: Ya boleh, pokoknya yang agak-agak mirip gitu gak apa-apa. Kalau
0: ya,
3: gak punya
0: kan?
3: Juga yang punyanya apa dipakai. Yang penting jangan gak pakai apa-apa gitu kan.
0: Geri yang kayak gini. Iya oke.
3: Pokoknya ayo kita ramekan. Jangan cuma jumpa di udara aja. Kita setahun sekali jumpa di darat ya Mbak Rena ya.
0: Iya dong.
3: Bagi kayak bapaknya Naura tuh. Terus buat siapa yang belum pernah ketemu sama kita-kita, nanti kita bisa jumpa di Pantai Setro Jenar ya Mbak Rena ya.
0: Yes, ini penutupan
3: mumpung
0: kapan?
3: Ada waktu bulan depan ya kan, masih 26 Juli. Persiapkan dari sekarang.
0: Satu
3: yang
0: bulan
3: buat,
0: lagi berarti.
3: Ini yang buat sangu. Iya, ini buat sangunya. Ini buat bayarnya. Jadi udah ada persiapan dari sekarang. Begitulah Mbak Rena ya tuh.
0: Disiapin juga ini yang buat nyawe Rena gitu. Karena
3: iya,
0: Rena
3: buat
0: mau nyawer, joget ya.
3: Dedek Baim juga gitu ya kan. Buat nyawer Bunda Ervita juga jangan lupa disiapin dari sekarang ya.
0: Iya cukup lebaran 2000-an aja jangan lupa. Jangan banyak-banyak kalau buat bundar ya.
3: Iya, nanti kebanyakan malah bingung, gak bisa pulang terlalu berat ya kan. Udah kita, aku
0: udah.
3: Lagunya cinta membawa derita.
0: Oke.
3: Okay. Enaan derita apa enaan bahagia?
0: Ah,
3: itu
0: derita
3: satu lagu
0: aja,
3: apa beda sih?
0: Beda.
3: Oh beda, coba sekali yang derita aja deh.
0: Iya deh, siap.
3: Itu tolong pesan buat orang yang lagi ada di pagedangan, kalau mau telepon suruh makan dulu biar ada suara dan tidak lemes gitu ya.
0: Iya.
3: Kalau belum masak, diobrak-abrik itu dapurnya ya kan.
0: Oke.
3: Assalamualaikum, bye-bye maksimal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bundar. Wala, Alfa. Fa jatuhanan peso tolong lama make lah gue. Faro semelu-melu culo Rafa jatuhanan peso, Fa. Ngeri, Fa. Mek nama make. Wes. HP-ne jalu. Cacil, kon ngromati iwak sing bener bae memake. Ada Mbak Sri, oh Mbak Sri udah tadi lagunya Roni di Bojong Sari, selamat siang juga Star FM. Zona Malaysia lagunya Rindiani buat Mbak Rena, salamnya buat pendengar Star FM. Kopi yang udah di depan buat Rena yang lagi cuap-cuap, semangat. Iya, terima kasih ya. Bener gak minta lagu itu? Minta lagu akhirnya, Bu. Ahmad Jengkot, halo Mas Ahmad Jengkot di Gunung Sari Pejagaan. Lagunya Ditakdirkan Jatuh Cinta. Mama Nadia di Ponco, apa kabar? Rena baik, bukan aku tak sudi. Oke, masuk list ya Mama. Salamnya buat semuanya, mat istirahat aja Mbak Rena, mau tugas ya selalu. Amin, makasih. Udah dulu ya. Ih, Mama Asraf tetumben. Kabar baik Mama, nambil liburan apa ke ya? Can mandan anteng, ora pon live lagi. Sehat-sehat Mama Asraf. Kita ke lagu lagi, Sobat Star FM, jangan lupa yuk beli juga yang namanya teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal ya. Produk dari PT Denatur Indonesia Group yang bisa bikin hanya dengan minum teh moro aja, minum teh kesehatan ini, teh herbal. Badannya betul seger buger banget. Murah pol, harganya cuma Rp15.000 aja. Tehnya rasanya nikmat, pakai banget. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek di agen-agen terdekat Anda.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin, sekarang alhamdulillah badan lebih enteng, selalu fit dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan

Optapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

setelah berhasil muncul dari koleksinya Maggie Jet ya dengan permohonan. Selamat malam deh buat yang baru aja bergabung di 98.5 Radio Star FM Kebumen. Yang belum gabung kirim atensi masih ditunggu, silakan aja di 0851-806-9984-nya. Dan pastinya juga malam hari ini kita masih bersama Habu Top ya, obat herbal ramuan herbal yang paling top. Siapkan untuk stamina Anda di malam Jumat ini. Biar tambah jos gitu ya, biar staminanya tetap bagus, kesehatannya juga bagus gitu ya. Kalau diet tubuh kita bagus, pasti stamina jadi oke gitu ya. Nah, silakan bisa rutin aja konsumsi herbal Habu Top yang tanpa efek samping, tanpa ketergantungan. Habu Top ini manfaatnya punya banyak banget manfaat ya. Salah satunya bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit yang sedang Anda derita saat ini. Seperti asam urat, rematik, kwastik, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan berbagai macam kulan penyakit lainnya. Sedikit kesemutan, masuk angin, gampang batuk pilek, atau mungkin barangkali punya yang namanya asam lambung. Dan ada yang lagi menderita sering banget yang namanya pusing-pusing karena tekanan darah tinggi juga mungkin barangkali ya. Nah, silakan bisa rutin aja konsumsi herbal Habu Top-nya. Ini produknya sudah aman karena sudah terdaftar di Badan BPOM, halal dari MUI, dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Nah, Anda bisa rawatkan di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat ya. Untuk di daerah Kota Winangun bisa langsung beli aja di apotek Tahir Farma Kota Winangun dekat rel kereta Minjebor. Dan juga bisa rawatkan di apotek Sumber Waras Jalan Raya Kota Winangun. Dapatkan juga di apotek Hasil Terjelim Perembun ya, di timur SMA Negeri 1 Perembun buat yang berada di wilayah Perembun. Kalau di Bonorowo bisa langsung beli aja di apotek Bonorowo, di Ambal belinya di apotek Ambal, Barat Pasar Ambal. Kalau di wilayah Bulpes bisa langsung ke apotek Insan Sehat Bocor Bulpes yang stoknya banyak di situ. Tapi bisa dapatkan juga di apotek Yaken Sehat Bocor ya. Sempat banget habis di situ. Nanti kalau habis info aja ke kita ya. Nanti kita isi lagi. Kalau untuk daerah Klirong bisa langsung belajar di apotek Cahaya Kelegaan Wonosari Klirong atau dapatkan juga di apotek Al Huda 3 depan pasar Dorwati Klirong. Untuk di Petanahan langsung aja merapat ke apotek Petanahan Farma di pasar Petanahan atau dapatkan juga di apotek Tahir Farma Petanahan Jogomertan ya. Untuk di daerah Puring bisa langsung ke apotek NS Farma Puring dekat kantor Puskesmas Puring atau dapatkan juga di apotek Pas Sehat Puring ya. Ada dapatkan juga di apotek daerah Puring di situ ada apotek Salsabila ya dekat pasar Wotonetan Puring. Kalau di Kuarasan, warga Kuarasan jangan sampai lupa ya belinya di apotek Untung Farma di pasar Purwogondo. Kalau di Seruwang belinya di mana Mas? Langsung aja ke apotek Kian Sehat ya depan RSPKU Muhammadiyah Seruwang ya. Terus untuk di wilayah Bulus Pesantren udah tadi di Pejagoan nih bisa dapatkan di apotek Tahir Farma Pejagoan ya di dekat lampu merah Kewayuan Pejagoan. Terdapatkan juga di situ di apotek Pramudia di dekat pasar Keputihan Kewayuan Pejagoan. Kalau di kota Kebumen bisa langsung merapat aja di apotek Kebumen Sehat. Baru aja kemarin kita isi, ludes terjual juga di situ, cepet banget abis. Depan pasar Jatisari ya. Atau dapatkan juga di apotek Ahluda di daerah Wonoyoso. Kalau beli Habu Top yang stoknya banyak berpusat di apotek Ahluda ya. Di daerah Wonoyoso Kebumen. Terus bisa dapatkan juga di apotek Ahluda 2 di depan pasar Mertok.

yang udah bergabung selamat malam nih di WhatsApp-WhatsAppnya. Selamat malam buat Mbak Sri di Purworejo. Kita gabung malam ini katanya pengen lagunya Tanpa Kamu ya. Salamnya buat ibu-ibu yang lagi monitor. Bu Yati, Bunder, Mbak Cindy, Pak Waijo, Pak Yanto, Bu Danip, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Suter, Mama Naomi, Mbak Bubut, Mbak Warit, Mbak Hamad, Putri Selatan juga. Ada Mbak Sakina dan Ibu Karmina. Thank you Mbak Sri di belakang lagi dan Mbak Bubut ya. Selamat malam. Katanya salamnya buat Bu Asi, Bunder, Mi Hanip, Bu Yati, ada Mama Naomi, Mama Wulan, Pak Fatur, Bu Fatur, Terusita, Bang Andre, Mama Fatma, Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Yati, dan semuanya aja. Kok diulang-ulang mulu sih ini salam-salamnya Mbak Bubut? Lagunya Saat Jumpa Pertama tadi udah muncul ya. Bu Asi, selamat malam juga. Waalaikumsalam. Dengerin lagunya Permohonan dari Maggie Z. Salamnya buat semuanya aja fans Star FM Santro Jagat. Oke. Mama Kiki, lagunya Bertasbihlah ya. Buat yang siaran terima kasih aja. Oke bos. Bambang di Bagelen malam juga nih. Salamnya buat semuanya aja. Amat kumpul bersama keluarga. Buat kamnyarnya selamat tugas. Lagunya Tang Ting Tong Duer. Ya nanti ditunggu lagunya ya. Kok jadi begitu? Selamat malam juga buat Andre. Kita gabung di DM Gang Dang. Nasib banget lagunya Romi Rama ketunggu. Salamnya buat Bu Nervita, Putika, Bu Asi, Bu Kumis, Ibu Karmin, Terosita, Maafian, Monomi, Mama Astra, Mama Rin, Mama Rin juga Kang Mamat, Kang Musin, Om Pariono. Dan juga buat Sobat Star FM ke Bumen aja. Iya, yang siaran Faris Nidre. Hoyong, selamat malam juga di Banyu di Purworejo. Mat malam, lagunya Cinta Berpayung Bulan ya. Salamnya buat Mama Kiki, Mama Piani, Mama Asi, Mama Ainon, Bu Yanti, Bu Tika, Bu Heni, ada Bu Ayu, Bu Tuti, Bunda Evito, ada Pak Suharto, Pak Royono juga, Pak Bambang, Pak Janora, Mas Ibu, Mas Imam. Mama Nadi di Poncowarno, selamat malam juga, waalaikumsalam. Kita gabung juga nih malam hari ini, lagunya AJ Gile. Di play dong, single buat semuanya aja, selamat istirahat, buat Fares, selamat tugas, sehat selalu, terima kasih. Ibu Emi, selamat malam Ibu Emi yang gak suka mie. Nek diem, aku lagi semedi bos, iki bulan suro katanya. Waduh, mau nyari apa sih Ibu Emi, nyari jimat ya? Bulan suro ini semedi. Jimatnya mau buat apaan sih Bu, banyak-banyak. Mbak Warit, selamat malam juga Mbak. Streamingnya udah oke Mbak sekarang, tadi katanya error. Ya di SMS ada Mbak Liana, waalaikumsalam juga di MK. Kita gabung nih malam hari ini. Salamnya buat Sobat Star FM Kebumen. Requestnya Do Angkang.

Mas, kalau di rumah jangan diem-dieman, Nyonya kan orang baik, pinter, cantik katanya. Dan kayak masih kurang apa sih, nanti dapat yang parah loh. Hahaha, jangan dong, kasihan. Ya enggak loh, diem-diemannya kayak patung gimana ceritanya, diem-dieman kayak patung. Mbak Yanti suka diem-dieman gitu. Jangan suka diem-dieman kayak patung lah, enggak baik. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita diam itu enggak menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah gitu ya. Ya dia malah marahan terus gitu ya. Iya, coba ngomong dari hati ke hati gitu ya. Ya sudahlah, duh engkang kemana kau di kau, duh engkang. Oh di sini ya kang, hayu kita goyang deh. Ada Itra Trisnawati dengan duh engkang. Jangan kemana-mana, duh. Tetap stay tune, duh. Di sini aja, duh. Di DMK 98.4 Radio Star FM Kebumen, duh.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit

Firbar, paling top, butop produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak, dan

0: membantu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
2: 98.4 Stara FM.

0: Ada Tang Ding Dong Der baru aja muncul dari koleksinya Vita Mala. Ini masih di sebelah 8.4 Radio Stan FM Kebumen. Yang mau gabung di sini silakan aja ya lewat WhatsApp, telepon, SMS, ditunggu sekarang. 0851-806-9984 nya sembari mungkin yang lagi makan malam, ada lagi istirahat malam, ada lagi pada ini ya tahlilan yasinan ya jam-jam segini ya. Iya gak sih? Biasanya para bapak-bapak ini ya. Yang mau gabung di teleponnya boleh-boleh silakan aja. Masuk. 0851-806-9984 nya dengan siapa di mana nih?
1: Halo.
0: Halo, DMK, selamat malam.
1: DMK, Stara FM, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih, Tete Rosita?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas Faris sehat?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Aku jadi senang dengar lagu yang barusan.
0: Tang Ting Tong.

0: Yang suka didustai siapa sih?
1: Hah?
0: Yang sering yang dibohongin? Hah?
1: Ya orang yang didustai, yang dibohongi.
0: Oh, kasihan banget ya, dibohongin terus.
1: Ya itu kata siapa, Itje Trisnawati ya?
0: Iya, Itje Trisnawati.
1: Itje. Udah persiapan?
0: Persiapan apa nih? Oh iya, persiapan ini. Oh ya udah pasti dong. Teteh Rasita udah belum ini menggelar tumpengan juga?
1: Wah, tumpengan aku besok tanggal 7.
0: Oh, tak kira Faris nanti tumpengnya.
1: Oh nanti mah tumpengan. Itu mah tumpeng. Enggak diumbar-umbar.
0: Oh berarti itu tertutup ya, hanya untuk ini doang.
1: Ya tergantung bukannya. Spesialis.
0: Spesialis ke dokter aja spesialis ya.
1: Iya, untuk dua kata Pak Suta.
0: Tumpengnya telurnya dua ya.
1: Kalau hilang satu tinggal satu pincang deh. Aku mau minta lagu mas.
0: Lagunya apa nih?
1: Aku kepengen cuma satu. Hanya satu atau cuma satu ya?
0: Cuma satu. Ayu Soraya.
1: Ayu Soraya.
0: Cuma satu. Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya belum ada yang naik ya?
0: Belum.
1: Baru aku pertama.
0: Iya ini baru dibuka.
1: Ya. Ah iya kirim sedikit lah ya.
0: Boleh.
1: Bang Andre tuh kan langsung miss call. Bang Andre. Cuma satu.
0: Cuma satu untukmu.
1: Cuma satu. Apa?
0: Telurnya.
1: Oh telur.
0: Iya soalnya berkatnya ini sekarang telurnya jadi satu tuh.
1: Oh iya ya betul.
0: Yang datang banyak takut nggak kebagian kalau dua-dua kan?
1: Ya disigar lah. Bagi-bagi satu jadi bolu. Jadi pecah deh. Bang Andre, terus Pak De Selamat, terus Mas Gomad, Mas Ari, Bundar, Bu Yati, Bu Yaya, Pak Pariono, Om Pariono, Mbah Ahmad apa ya?
0: Iya Mbah Ahmad.
1: Mak Ahmad ya. Terus Bu Yati barusan udah ya. Buat siapa? Ambla, Mama Naomi, Mama Fatma. Terus Mbak Cindy. Terus banyak ya. Aku lupa. Ambla tulisannya Nandi ya. Aku lupa jadinya. Cuman di hati cuman satu sih jadinya.
0: Iya cuma satu Pak Topik pokoknya.
1: Iya di hati cuman satu jadinya lupa yang lainnya. Pokoknya salamnya buat semuanya aja lah ya. Yang yaitu Pak Sutar. Terus ya itu semuanya.
0: Okay.
1: Buat grup FKF-nya juga. Besok insya Allah kita ketemu.
0: Gak sabar pokoknya ya.
1: Kopi darat gitu loh. Bukan kopi hitam tapi kopi darat.
0: Iya, daratnya bukan buaya darat ya beda.
1: Bukan buaya darat. Buaya darat mah bahaya. Ya gitu aja buat Mas Faris.
0: Oke, siap.
1: Semoga sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Menarik hidup.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat siapa namanya tadi, Teteh Rosita ya, yang ada di Bulpes. Di belakang lagi silakan mau diteleponnya. Dicoba lagi di 0851-806-9984. Adem Kalo, selamat malam.
2: Selamat pagi.
0: Halo.
2: Daripada yang lagunya si Teteh, bagusan yang itu kemarin, Rahul.
0: Yang apa? si Ojo. Kau Ajo. Memang Ajo.
2: Iya. Apik tuh. Kau Ajo. Memang Ajo.
0: Joknya gitu banget sih.
2: Memang gitu. Aku lagunya Lemes. Iya, dari Maggie Z.
0: Lemes apa lemes?
2: Iya, suka-suka aku. Yang itulah yang kurang habu top.
0: Oh.
2: Lemes. Tek berdeye.
0: Salamnya buat siapa nih?
2: Aku gak mau salam-salam, capek.
0: Oh.
2: Itu aja, nerusin itu yang tadi. Terusita aja belum masuk list, Rahul daftar juga. Enggak.
0: Siapa?
2: Itu barusan yang naik.
0: Oh iya, yang barusan belum.
2: Iya, masuk dong ya, Rahul ya.
0: Oh, masuk tuh, aku masuk list.
2: Aku dari itu buka dari semalam itu, Rahul udah mendekati 100 loh, Rahul. Oh. Alhamdulillah, Rahul antusias banget mereka ya.
0: Mantap kali.
2: Iya. Kalau aku dijadiin humas begitu, tatet gitu loh, Rahul. Sakset gitu loh, Rahul ya.
0: Iya.
2: Iya. Ini juragan gula juga udah aku tembusin, Rahul.
0: Oh, nembus juga tuh.
2: Nembus, nanti dapat 2 kilo bonusnya. Mbak Nisi lari manis, pokoknya gulanya enak yo, semanis yang bikin Rahul ya.
0: Bener.
2: Ya itu ya bikin pribadi soalnya, gak dicampur-campur. Oh, jangan lupa ya teman-teman semuanya untuk hari Minggu tanggal berapa, Rahul?
0: 26.
2: Bulan apa, Rahul?
0: Juli. Tet.
2: 2020. Hari Minggu, ayolah kita sama-sama merayakan hari ulang tahun FKF yang ke-6 ya, Rahul ya. Kita ramein semua-muanya. Katanya pingin yang belum pernah ketemu sama Rahul penasaran ya, makanya ayolah hadir nanti. Pasti terpesona lihat si Rahul ya kan, gede, tinggi, putih, ganteng kayak artis-artis sederhatin itu loh, Bu Ibu. Ya Allah, makanya nggak pingin lihat nih, beneran nih, ya Rahul ya.
0: Takut pada pingsan, Sam.
2: Iya, nanti begitu lihat Rahul terkesima. Jadi nggak fokus sama acaranya, malah bengong lihat si Rahul yang tampan tiada sara, ya Rahul ya. Ya, lihat Anjeli yang kayak ini. Win May gitu loh, artis-artis Cina itu loh, ya kan? Jadi pasangan mereka adalah serasi pol ya, Rahul ya?
0: Iya.
2: Ya, makanya pada daftar, ayo jangan lupa, mumpung masih banyak waktu untuk nyiap-nyiapin buat bekalnya, buat apanya, masih ini ya, Rahul, nabung-nabung dikit-dikit, Rahul ya?
0: Betul.
2: Iya, 20.000 kita udah dapat snack, dapat minum, dapat bakso loh. Enggak enak dari mana coba, Rahul?
0: Enak banget.
2: Makanya hayolah digercepin buat semua yang belum pada masuk list, hayo satset gercep. Belum kita ini di apa, di grup umum, soalnya famletnya belum jadi, Rahul. Nanti menu kalau itunya udah jadi, nanti aku kibarkan di postingan aku biar tahu ininya, jadwal apa yang formalnya gitu, Rahul ya.
0: Betul, siap.
2: Buat
0: siap,
2: Rahul, matugas tetap semangat. Aku tunggu lagunya apa, coba judulnya
0: Lemes.
2: Iya, cerdas. Makasih. Assalamualaikum. Bye-bye,
0: Bye-bye, maksimal.

0: Di belakang lagi silakan menggabung teleponnya. Boleh dicoba lagi di 0851 806 9984 nya. Ini masih Faris tungguin lo ya dari sekarang juga. Untuk yang mau bergabung telepon boleh, yang mau tanya-tanya dulu boleh, silakan aja ya. Dan pastinya juga buat yang lagi apa namanya, lagi patengin Radio Star FM Kebumen, boleh ikutan gabung merapat aja kalau misalnya mau telepon. Ini masih ada kesempatan ya buat apa namanya, Anda bergabung di sini. Halo, selamat malam. Kok gak ada suaranya guys? Sebentar ya guys. Halo DMK, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat ada malam.
1: Suaranya kok.
0: Oh iya, ini Kang Mamat ya.
1: Ayo coba siapa ya.
0: Oh iya, paham ini dari suaranya. Kok udah ini jam segini udah nongol aja, emang gak ini?
1: Ini apa?
0: Gak tahlilan maksudnya, biasanya kan jam segini masih tahlilan. Ininya nanti, kalau itu mah nanti.
1: Ininya sekarang, itunya nanti.
0: Oh kebalik ya.
1: Sehat Mas Arif.
0: Alhamdulillah sehat ini. Kang Mamat gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah ya, sehat lah.
0: Alhamdulillah deh, okay. Kalau gitu seger ya.
1: Seger lah, orangnya kalau duitnya ya seger.
0: Iya dong, masa lemas.
1: Masa negernya kalau duit tok baru bergas.
0: Jangan Tony banget ya.
1: Ya kadang mungkin ada yang kayak gitu.
0: Boleh.
1: Ini lagunya.
0: Lagu apa nih?
1: Lagu lawas yang lawas banget aku ya Mas Uri.
0: Yang lawas banget apa ini judulnya?
1: Judulnya rangkap kok.
0: Yang Ida Layla apa siapa gitu? Oh, Ida Layla yang apa nih?
1: Oh terserah Mas Uri.
0: Oh iya okay, siap. Salamnya buat siapa?
1: Dikirim buat Bunter ini. Oh, terima kasih kerjasamanya. Pokoknya semangat ini. Pokoknya bonus ya suklah.
0: cocok
1: banget lah semangat. Selamat malam juga buat Tante Rosita tadi yang ini udah masukin. Mas Andre juga selamat malam. Terus apa yang biasa masuk malam ya?
0: Banyak.
1: Maura bang. Oke, pokoknya semuanya saja lah Mas Faris.
0: Siap.
1: Oh man, pada semangat ya. Nelpon bae, penyiarnya seneng.
0: Iya harus dong, biar rame.
1: Ya Mas ya, kenapa tenang lagi kayak aku.
0: Harus ya.
1: Senang bujur lah.
0: Oke.
1: Kalau menghilangkan pikiran-pikiran yang orang kena lah. Pas hiburan ya, tambah seduluran diri.
0: Iya betul sekali.
1: Itu aja Mas Maris.
0: Okay.
1: Jangan lupa tanggal 26 bulan depan.
0: Oke.
1: Jumpa. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Ada beberapa pesan yang udah pada masuk di sini. Selamat malam juga buat Bayu di Banjar ya. Waalaikumsalam buat Bayu nih ke Bumi FM. Ya maaf baru monitor setelah sekian lama gak request katanya. Kamu request lagunya pengangguran ya. Oke, nanti ditunggu. Salamnya katanya buat semuanya aja. Umi Hani, waalaikumsalam juga nih, kabarnya baik dong ya. Lagunya Yatim Piatu muternya agak malam, gak apa-apa. Saya mau ke masjid sholat tasbih sama santunan anak yatim katanya. Salam Bu Yati, Bu Asi, Mbak Bubut, Mbak Sri, Bu Karmina, Bu Tuti, Papa Ijo, Mbak Warit, Pak Sutar, Bapak Nyenora, Baya ya. Dan terima kasih aja. Okay, thank you. Trio Aryadi, waalaikumsalam juga ini, selamat malam ya. Katanya Mas Faris Invalid mengabarkan dari Sawangan, Alian Timur. Ibu Sukamti dan Bapak Wirjo Soekarto baru saja restok Habutop. Infonya sangat cocok, dangir dan babat suket atau satset kayaknya. Oh iya dong. Regis lagunya katanya sesuai bulan ini Mas, kisah di bulan Juni Roma Irama. Pokoknya lagunya Jan Sahdu mengingatkan ramaku zaman ngarit dan angun sapi jere. Ya wis Mas, semangat buat Mas Faris, sukses selalu biongnya dan ramannya, selamat menikmati Pacitan dan menunggu lagunya, sehat-sehat ya. Amin. Terima kasih juga buat Ibu Sukamti dan juga Bapak Wiryo, terima kasih udah beli sekian beli kesekian kalinya Habutop gitu ya. Udah beli terus gitu. Semoga selalu sehat ya Bu. Barang Bapak sehat selalu, panjang umur, berkah barokah, lancar rezekinya pokoknya ya. Selamat malam juga untuk Bunda Nesalis. Waalaikumsalam juga. Katanya Mas Faris, saya Bunda Nesalis monitor di EDMK. Salamnya buat semuanya aja, sahabat fans Star FM Kebumen juga selamat malam. Buat Faris selamat tugas. Terima kasih sama-sama. Cuma satu untuk kesehatan mata, Anda bisa pilih aja Vitama solusinya. Nah, Vitama ini terbuat dari bahan-bahan alami berkualitas. Soal mata yang kurang sehat, mata kurang jelas, mata minus, mata plus, pengelantin gada, mata buram, infeksi mata, glaukoma, dan lain sebagainya, langsung aja beli Vitama. Solusi untuk membantu menyembuhkan penyakit mata Anda. Sudah terdaftar BPOM, halal dari MUI, dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Sakit mata, Vitama solusinya.
1: Cuma satu ku pinta darimu, cuma satu ku harap darimu, cuma satu

0: pernah saya ke pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
3: 98.4 Setara FM Kebun.

Cinta Berpayung Bulan dari koleksinya Yusore baru aja muncul. Masih diri 98.4 Radio Stray FM Kebumen bareng Paris di sini. Yang mau bergabung selamat malam juga. Cinta, cinta, cinta ya. Kenapa sih harus ada cinta?

0: harus bisa membedakan cinta yang mana tulus dan bukan ya. Karena biasanya kalau yang modus gitu ya, susah dibedainnya sama yang tulus gitu ya. Harus detail gitu ya. Harus detail sedetail-detailnya. Ya ngomong di sini boleh silakan aja ya lewat WhatsApp, SMS, telepon 0851-806-9984 nya. Faris tunggu dari sekarang. Ada siapakah di sana? Halo DMK, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, DMK.
0: DMK selamat malam, Mas Hafid, apa kabar nih? Iya.
1: Alhamdulillah sehat, Mas Faris, gimana Mas Faris kabarnya? Lama dah ngobrol kita.
0: Iya, lama banget deh, gak dengar suaranya ini, sibuk kah?
1: Iya, alhamdulillah ada kesibukan Mas yang jadi kurang fokus dengerin radionya seperti itu.
0: Iya, sudah lah, gak apa-apa, yang penting sehat gitu ya di
1: amin,
0: situ.
1: Amin, amin, amin, iya Mas, tapi akhir-akhir ini alhamdulillah sudah mulai fokus dengerin radio lagi seperti hari-hari sebelumnya.
0: Iya, alhamdulillah kalau gitu. Tuh, pengen dengerin lagu apa nih Mas Hafid?
1: Saya pengen dengerin Cintaku Pasti Kembali, Mas.
0: Cintaku Pasti Cintaku Kembali. Ya kembalilah, Mas, enggak kembali. Nanti kalau enggak kembali, ada yang nanyain lagi.
1: Ya, bimbing orang kan. Salamnya Mas Faris untuk siapa ya, mulai dari mana ya? Dari Pak Sutar, terus dari situ Mas Andre itu hati. Terus siapa lagi ya, Mbak Wari juga, Mama Cindy, mama-mama yang lain lah, orang pasti apa loh Mas ya, tapi terangkep, tapi lihat cawel, ya, lihat dengerin, DMK, untuk istri saya yang dijadi puru juga selamat malam, selamat beristirahat, untuk istri saya yang dengerin, lagi dengerin Mas Wari juga selamat malam, saya nanti minggu sih, ya gue kan. Ayo gue, mau rasi cawel ya, aku kenalnya rasi cawel ya. Seperti itu. Mungkin itu saja mungkin Mas Faris yang akan kami sampaikan. Untuk Mas Faris selamat berduka sampai selesai nanti. Jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat Mas Hafid yang ada di Jambi ya, udah bergabung di malam hari ini. Di belakangnya lagi silakan yang mau naik di teleponnya boleh 0851-806-9984-nya DMK. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, DMK.
0: Selamat malam juga, DMK. Ibu Karmina, apa kabar malam hari ini, Bu?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, Bu? Waduh.
2: Sehat, Mas Fare sehat.
0: Alhamdulillah juga. Pengen denger lagu apa nih, Bu? Malam ini
2: Gulali
0: dari Gulali. Bang Haji, Gulali. Oh iya, iya, iya, manis dong.
2: Iya, yang dicari yang manis-manis.
0: Iya. Salamnya buat siapa nih? Salam
2: salamnya
0: manis.
2: Buat itu Bunda Ervito, Bu Yati, okay. Bu Saminten, Bu Ase, Bu Heni, Mama Asraf, Mama Dina, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Cindy, Mbak Titin Wardah.

0: Terus barusan siapa Mas Faris?
1: Barusan Mas Hafid di Jambi.
0: Oh, Mas iya. Hafid di Jambi, salam kenal sama Mbak Wari, Mbak Yakub, Mbak Lasmina, Pak Karyono Wonosobo. Dan semuanya selamat malam.
1: Oke.
0: Buat Mas Farisnya selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Ibu Karmina yang ada di Purworejo sana di Kabung malam hari ini ya. Di belakang lagi silakan menaik teleponnya. Masih Paris tunggu silakan aja ya di 0851-806-998 DM. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbah Warid. Apa kabar, Mbah? Oh iya, alhamdulillah sehat ya Mbah. Cuaca cerah di situ Mbah?
2: Ya.
1: Cuacanya cerah di situ Mbah?
2: Iya.
1: Oh, Mbah Warid sambil ngapa nih kerudak kerudak?
2: Terang ya.
1: Terang ya.
2: Iya, kemarin
1: hujan nih. Oh gitu, di situ masih hujan ya? Di sini udah nggak pernah hujan Mbah?
2: Kemarin sampai banjir ini sampai masuk ke rumah.
1: Oh gitu. Aduh, pada basah semuanya ya.
2: Iya, tapi lebih sekarang udah turun.
1: Oh ya gitu. Oke, Mbak Warid pengen lagu apa malam ini Mbak?
2: Lagunya Seribu Benang Cinta dari Metike.
1: Seribu Benang Cinta.
2: Iya.
1: Iya, oke, dari Maggie Cid. Salamnya buat siapa Mbak?
2: Salam yang udah pada main itu ada Mas Api. Pagi sama Rizky di rumah malam dari Selatan, terus di Kalsirung juga selamat malam dan kumanya yang lagi dengan
1: Rizky. Oh,
2: Terima kasih.
1: Sama-sama Mbak. Terima kasih buat Mbak Warid yang ada di Pekanbaru sana ya, udah gabung malam hari ini di DMK-nya Radio Star FM Kebumen. Tadi sempat ada Mas Hafid, Ibu Karmina, sama Mbak Warid. Satu penelpon lagi ya, Faris tunggu yang mau gabung di teleponnya, silahkan aja dicoba. Di 0851-806-9984-nya, barangkali dia mau gabung di teleponnya, boleh silahkan aja dicoba di sini ya. Karena memang kalau misalnya malam hari biasanya ada yang malam Jumat gitu ya. Biasanya ada yang baru belum pulang ya, sinan gitu ya. Atau yang masih di rumah saja gitu ya, selamat malam juga. Boleh gabung-gabung di sini. Ya mau gabung di teleponnya, Faris tunggu dari sekarang. Ada siapa nih? Halo? Halo DMK, selamat malam.
3: Halo.
1: Waalaikumsalam, Mama Krobet. Apa kabar nih Mama Krobet?
3: Apik, Mas.
1: Waduh, Apik. Ini disambung bapaknya ya. Lagi ngapa kie, Bang Robert?
3: Baru yasinan, Mas, Arif.
1: Oh, baru pulang yasinan ya, oke. Pengen lagu apa, Bang Robert, malam ini, malam Jumat?
3: Jadi, apa-apa kue ini lagi aja, Mas.
1: Tadi, Mbah Warid.
3: Tadi, saya lah, kalau kami itu.
1: Oh, iya, kita nanya. Tadi,
3: Mas Arif, ya.
1: Seribu Benang Cinta di Maggie Chat. Iya, iya, iya, oke. Salamnya ikutan aja. Kenapa?
3: Kirim salam.
1: Oh, salamnya buat siapa nih?
3: Bunder.
1: Oke. Oke.
3: Halo.
1: Buat siapa lagi?
3: Muka besar Mas Arif.
1: Oh iya, oke, siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Suaranya agak sedikit menghilang-hilang ya. Timbul tenggelam. Sambil Faris baca-baca pesan di sini yang udah masuk. Tadi udah beberapa baca WA, sekarang kita ke SMS baca-baca dulu udah masuk di SMS-nya Radio Star FM Kebumen. Yang ada di mana nih Faris ketemu dulu. Halo. Waalaikumsalam juga Mas Faris, meminta lagunya Jackie dari Bunda Rita ya. Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih buat Farisnya dari Kusumo. Ya Andre Kusumo di Kedawung Mujaguan. Terima kasih juga ya Andre Kusumo ya. Mbak Nopi yang ada di Kulon Progo Yogyakarta ya. Star FM. Udah minum Habuto buat penyembuhan habis jatuh dua kali katanya. Salamnya buat penyarinya aja sama tugas. Jatuh di mana Mbak Nopi? Mbak Nopi kalau beli Habuto di mana Mbak Nopi? Kulon Progo. Halo juga selamat malam buat Kang Seripit. Bro meminta lagunya Jangan Tinggalkan Aku ya buat bojo nomor 2 nomor 3 di Purwokerto. Terima kasih bro katanya. Jangan lupa minum susu. Oh iya, oke, siap. Terima kasih buat Kang Seripitnya. Selamat malam juga buat Bang Mame yang ada di Mega Biru Prom ya. Prom Mega Biru nih. Lagunya Cinta Sabun Mandi. Salamnya buat semua penggemar DMK aja lagi monitor. Buat Faris set lalu ya, diberikan panjang umur full barokah amin. Halo, selamat malam juga Mas Faris. Salamnya katanya buat semuanya aja. Mau minta lagunya Yus Yunus. Oke, terima kasih buat babaknya Kolbi yang ada di Muktisari ya. Udah gabung juga malam ini. Di belakangnya babaknya Kolbi ada siapa ini? Selamat malam untuk Mas Gomat yang ada di Sangu Banyu. Waalaikumsalam juga nih. Salamnya katanya buat Mas Ari, Mas Andri Putra Garimang, Pak Adi Slamet, Mama Titin, Mbak Putri, Mama Piti, Tira Cantik, Tarosita, Tenyur Jo, sama empat topiknya. Lagunya Nikah di Bawah Tangan. Nikah di Bawah Tangan. Nikahnya kayak gimana tuh? Buat Paris selamat tugas ya. Oke, siap. Terima kasih buat Mas Gomat ya. Banur, selamat malam Banur yang ada di Klirong. Katanya mau salamnya buat semuanya aja nih. Ada Mbak Putri, Mbak Yaya, Umi Hanif, Mama Cindy, Mama Astra, Mama Fitri, Mama Pian, Bu Devito, Bu Yati, Bu Samintan, Bu Tika, Pak Sutar, Bapak Kenawara, Mas Denny, Mas Taryono, Om Paryono, Om Gendro. Dan buat Mas Andre juga. Farisnya selalu sekeluarga Flo Baroka, amin. Lagunya Dana Asmara. Salam dari Mama Rizky Klepu Rahul, tolong diudarain ya. Oke, salam kembali buat Mama Rizky yang ada di Klepu. Mama Rizky Klepu tuh Mama Rizky siapa? Mama Rizky ini bukan yang biasa gabung. Emang dia Klepu ya? Tapi dia bukan Klepu ya Mama Rizky, dia kan Bayan ya. Bayan teman Faris lu. Oh ini beda lagi ya Mama Rizky-nya. Bukan, ini Konco Udara FKF juga. Oh iya, halo Mama Rizky cantik yang ada di Klepu, selamat malam. Terima kasih udah dengerin ya. Monitor setara terus, itu suruh ikutan gabung aja. Kirim pesan-pesan lagu, atensi bunda biar makin rame. Salam palam juga buat Ama Jenggot nih di Gunung Sari Pejaguan. Lagunya Syahdu. Oke, kalau gitu kita kembali ke lagu berikutnya. Ada Hayalan Yang Indah. Kalau menghayal yang indah-indah ya, Ida Lala bareng S. Ahmadi. Jangan kemana-mana, patingin terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Kita masih bersama Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Kalau Anda lagi berhayal masa lalu dulu, mungkin masih punya tubuh yang kekar, sehat gitu ya, greng gitu kan, masih kuat berkali-kali gitu kan. Kuat apanya Mas? Kuat ini makan gitu, makanya selalu banyak gitu kan. Kuat berkali-kali, ulang-ulang gitu ya. Kalau sekarang sih udah mulai menurun gitu ya. Gimana dong untuk mengembalikan stamina lagi? Nah boleh nih, untuk mengembalikan stamina lagi biar kembali muda, boleh rutin konsumsi herbal Habu Top untuk meningkatkan daya tahan tubuh biar gak gampang loyo, ya kan? Kalau daya tahan tubuhnya bagus, itunya juga bagus ya. Apanya Mas? Naik tangga, maksudnya mau benerin genteng ya, takut bocor bener lagi. Mas Sandy langsung nongol di greng katanya. Ya pokoknya silakan. Bisa rutin konsumsi herbal laptopnya yang sudah aman terdaftar di BPOM Haloder MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Aman tanpa efek samping, tanpa ketergantungan. Habutop, herbal ramuan Arab yang paling top.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abing, tukang baso. Saya suka keliling baso. Beralamat di Jalan Ranca Bungur, Cimanala, Benteng Ciamis. Saya punya keluhan, rasa badan saya lesu, lemah. Malahan saya kurang gairah sama istri. Setelah dengar-dengar ada iklan Habutop, terus saya mencoba dimakan satu kali, dua kali, tiga. Alhamdulillah, saya segar, bugar, bahkan hubungan sama suami istri juga tespleng. Pada pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, terasa lemah, letih, lesus, kurang bergairah, coba minum Habutop seperti saya. Insya Allah, Habutop memang top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
2: 98.4 Star FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga, pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Selamat Radio Star FM Kebumen. Ini masih bareng Paris sampai nanti jam 10 malam. Yang mau gabung masih ditunggu juga ya. Di 0851-806-9984 nya buat yang mau gabung di teleponnya juga masih ada kesempatan ya. Baru jam 9 lebih 18 menit, barangkali ada yang baru pulang dari yasinan dan sebagainya. Baru smart monitor Radio Star FM Kebumen. Selamat malam deh yang baru aja monitor nih ya. Yang mau masuk di teleponnya Paris angkat dulu nih. Selamat malam, halo di MK, dengan siapa, di mana? Bentar, belum colokin. Halo, DMK, selamat malam. Kok gak ada suaranya ya, guys?
1: Suaranya,
0: udah ada Pak Sutar. Apa kabar nih, Pak Sutar?
1: Alhamdulillah.
0: Pak Sutar baru nongol, emang baru pulang.
1: Barusan.
0: Masjid apa, Pak Sutar, ininya, yasinannya?
1: Apa ya?
0: Ada lontong. Masjid lontong. Dimana? Ya sama tempe mendoan.
1: Bukan.
0: Itu,
1: bungkusan.
0: Bungkusan.
1: Yeah.
0: Oh, dibungkus-bungkus.
1: Sekarang enggak pakai makanan jago di
0: sini. Oh, ya. Biar bisa dibawa pulang ya. Wah, ini mah seneng Pak Sutar ya kalau dibawa pulang. Bisa nanti kalau gak kemakan dibawa pulang, nanti kalau udah lapar makan deh di rumah.
1: Aduh, gini Mas Wari, soalnya yang masak
0: gak ada. Jadi pesen aja ya, gak males ribet ya.
1: Iya betul. Ikut ada anak kecil mungkin.
0: Oh iya, mungkin ya, repot.
1: Repot
0: apa rapet? Kalau rapet nggak bolong dong, Pak.
1: Iya,
0: Pak Sutar suka yang rapet apa suka yang bolong?
1: Ya, kalau ada masalah sedikit.
0: Suka yang mana?
1: Yang bukan dokter.
0: Yang sedikit aja maksudnya.
1: Iya. Lagunya Mas Farid.
0: Lagunya apa ini?
1: Hayalan masa lalu.
0: Hayalan masa lalu. Oh iya, boleh. Salamnya buat siapa, Pak Sutar?
1: Kata siapa tadi?
0: Tadi yang masuk ada banyak. Ada. Ada banyak, ada entok, pokoknya komplit, Pak. Ya, malah ngilang Mas Sutar. Ya, makasih ya buat Pak Sutar. Tapi Faris benerin kok hilang suaranya. Suaranya ngilang-ngilang, Pak.

0: gak terasa.
1: Sakit cinta apa sakit jiwa? Sakit jiwa ngeri. Aduh, pas ntar lagunya apa malam ini? Hayalan masa lalu. Salamnya buat siapa?
0: Ada di Gembong ada Kecil. Ya,
1: Dan semuanya saja ya Pak. Sinyalnya kayaknya kurang bagus malam Jumat ini punya Pak Sutar.
0: Iya.
1: Ha, timbul tenggelam.
0: Ya udah lah, pokoknya semuanya aja lah.
1: Oh iya, semuanya aja.
0: Itu ayam sama yang laki sakti itu mungkin kita tunggu ya
1: Mas. Amin.
0: Sekarangnya mau ke Teater Rakyat Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Pak Sutar yang ada di Poncowarno digabung malam ini. DM kalau selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DMK Mas Faris apa kabar?
1: Kabarnya baik ini Pak Sutar. Bapaknya Naura apa kabar?
2: Alhamdulillah sepening malam ini kabarnya bagus. Sinyalnya bagus gak kayak sinyalnya Pak Sutar. Ngilang-ngilang. Kalah Pak Sutar. Ini sinyalnya endol Pak Sutar. Soalnya apa? Aku baru itu Mas Faris. Itu kan tak kirimin fotonya itu. Baru selamatan 10 sorotan di Masjid Abu Bakar.
1: Iya. Rame banget tuh pada bawa ceting segede-gede gaban gitu. Emang pada abis.
2: Tumpengnya 21 tumpeng Mas Faris. Tinggungnya bener. Spesial gak pakai telur Pak Sutar. Tak tinggal di rumah telurnya.
1: Ini pakai ikan gede-gede banget.
2: Spesial
1: gede-gede
2: malam ini gak itu Mas Faris. Gak yakinan. Pray semuanya.
1: Oh iya. Di masjid gitu ya. Selamatan.
2: Iya Masjid Bakar. Biasa kalau malam 10 sore kan itu adatnya.
1: Oh rame banget Muriri gitu ya. Muriri
2: budoyo jawi nge.
1: Warg banget. Setiap pantesan malam, semangat surawan. Banget ini bapaknya Nawar.
2: Selikur ingkung, selikur tumbang. Ngasih warik lah, apa cara muat pokoknya Bali. Aku karbujuku Naura dinilai papat Mas Faris.
1: Waduh, banyak banget. Oh,
2: cara cetek tadi turun di studio Star FM loh.
1: Aduh.
2: Lagunya apa yang dinaikin Mas Faris?
1: Lagunya nanti abis ini ada Gulali, ada Jackie, ada 1000 Benang Cinta.
2: Waduh, bundet-bundet dong 1000 benang cinta. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, bundet-bundet nggak apa-apa 1000 benang cinta.
1: Okay.
2: Yang nyanyi siapa itu?
1: Maggie Jet.
2: Oh ya udah, nggak apa-apa lah. Buat yang baru saja masuk Pak Sutar yang sinyalnya datet-datet, mudah-mudahan nggak datet-datet yang jadi Pak Sutar lurus-mulus.
1: Iya oke.
2: Iya, buat semuanya jelas soalnya udah malam Mas Farid. Buat pendengar Star FM semuanya. Dan aku salam terkhusus buat orang-orang Wirokaten yang lagi dengerin. Ada Pak Nur Deni, Pak Baryadi, ada Bu Lenur, ada Pak Kasih Sumpato. Selamat malam buat Mas Faris, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat bapaknya Naura yang ada di Mirit ya, yang habis ini bikin-bikin tumpeng situ, rame banget ya. Di belakang lagi, setelah kita bergabung di teleponnya boleh dicoba ya, 0851-806-9984 nya. Barangkali dari tadi belum bisa masuk gitu ya, nah silakan barangkali mungkin jam segini udah lumayan longgar gitu ya. Gitu ya, boleh buat yang mau gabung di sini. Ada siapakah kira-kira? Coba kita angkat dulu ya guys. Selamat malam DMK.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
3: Ahmad Irwan di Garut ya.
1: Ahmad
3: Irwan Garut.
1: Oh, Ahmad Irwan di Garut ya. Ini dengerin via streaming berarti ya?
3: Ya, streaming atau radio online juga bisa.
1: Oh, gitu. Garut. Ini juga di Garut ada radio kita juga nih.
3: Ada juga ya.

0: Pelangi FM. Pelangi.
1: Iya, Pelangi.
0: Iya, itu sama Radio Habutop.
1: Iya, ya, pasti kalau dicari pasti ada itu kan. Saya seringnya pagi-pagi kalau teleponnya yang pagi-pagi kalau saya
0: kan. Oh, biasa pagi sama Mbak Nia itu ya di Oldies.
1: Sama Mbak Nia itu kan, cuman malam. Malam juga sering, tapi jarang masuk. Tapi alhamdulillah sekarang masuk sambil nunggu bola. Jadi kan di Piala Dunia sekarang.
0: Oh iya, lagi musim pildun sekarang ya, pada begadang.
1: Iya, sekarang sambil nunggu. Barusan baru bangun tidur, masuk dulu. Dari tadi sebenarnya ke bawah radio, cuman ketidur lagu. Emang ya, lupa untuk lagi lagu.
0: Iya, oke. Pak Ahmad ya, Irwan mau minta ya, lagu pokoknya, apa nih?
1: Ya, sahabat. Lagunya tadi lagu ini si Dalaila lagunya itu laut terhina.
0: Oh iya, oke, boleh.
1: Terhina, emang lagu Dalaila itu sangat menyentuh sekali kan, kadang-kadang seperti suara hati tadi. Wah, enak lagunya.
0: Oh, lagunya mantul-mantul banget ya emang ya.
1: Iya. Ya pokoknya waktu masih pagi, salamnya buat semuanya aja yang salam kenal dari saya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan silaturahmi, intinya kan bisa silaturahmi walaupun hanya lewat udara gitu.
0: Iya, betul.
1: Dan juga sering ke Kebumen kan, kesel juga kalau dulu makan lewat ke Kebumen tuh kan. Kalau Gobong masuknya Kabupaten Kebumen ya.
0: Iya, masih Kebumen,
1: heeh. Iya, kembalinya ke cuman bukan kabupaten, tapi kabupatennya ke Gobong, ke Kebumen gitu kan, seperti ya gitu. Makasih ya.
0: Sama-sama, Pak Ahmad.
1: Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi besok dengan
0: Jam
1: yang sama. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Pak Ahmad Irwan yang ada di Garut, Jawa Barat ya. Yang terkenal sama dodolnya ya, dodol Garut. Wah, enak banget nih ya kalau nyobain oleh-oleh khas Garutnya ya. Dodol di Garut ya, dodol. Sama domba-domba Garutnya itu loh. Dombanya keren-keren banget kalau di sana ya. Domba Garut tuh ya. Kalau cuacanya juga katanya dingin bener gitu ya, kayak di Wonosobo gitu. Nyes gitu ya. Ini apa, dombanya tuh bagus-bagus banget gitu ya bentuknya. Imut. Ininya loh yang bikin keren tuh apa namanya, kalau bahasa Indonesia sih sungutnya. Sungut bahasa Indonesia apa sih? Iya, pokoknya itu deh. Tenaganya juga rosa pas katanya. Oh ya gitu ya. Oh ya, suka buat tanding-tanding gitu ya kan. Oh, keren banget tuh. Kayaknya dagingnya enak juga ini ya. Daging domba Garutnya. Pantesan banknya suka kalau soal Garut-Garut gini ya. Dodolnya enak. Dombanya enak. Produk Garut pokoknya ya. Ayamnya pelung. Oh, namanya ayam pelung. Kayak gimana tuh ayam pelungnya? Terus belum pernah lihat. Oh, kayak gitu. Kayaknya sama aja kayak jago biasa. Apa bedanya? Ceweknya juga cantik-cantik. Paket komplit ya, produk Garut tuh mantap. Ini Kang Mamat apal bener produk Garut ya, nggak pernah gagal katanya produk Garut. Halo Mas Suryadi, selamat malam yang ada di Bagelen teman ini Mas Suryadi, Paris. Pokoknya Purworejo ya. Ayo begelin kan. Mas Paris pemutar lagunya Goyang Karawang. Katanya salamnya buat pendengar Star FM. Selamat malam aja buat Fresh. Terima kasih, sama-sama. pelung kalau berkokok dowo, Mas Angles. Oh, kokokannya lebih dowo, lebih panjang ya. Oh, bagus banget berarti ya. Rata-rata nih yang suka panjang-panjang banyak yang suka nih biasanya.

0: Mama Yasmin, selamat malam juga. Bolo, lama banget Tiara tuh absen. Gimana kabarnya Bolo, Milo hadir? Aduh, gimana kabarnya ini Bolo? Pasar Senen Ambal. Udah di rumah kah? Atau masih di Pasar Senen Jakarta ini?
1: Janganlah kau bimbang dan ragu.
0: Selamat malam buat Huda nih. Waalaikumsalam Dirjo Sari. Katanya mata lagunya Kandas Ivita Mala. Kirim salamnya buat Ibnu, Mas Safit, Pak Sutar, Titin, Pak Soeharto. Ya, terima kasih juga buat Huda. Marin, halo Mama.

Waalaikumsalam juga dari Kartowijoyo di Kalikotes Pitoroh nih. Di Kalikotes Pitoroh nih mau minta lagunya Mas Sakit Gigi dari Bang Mejet. Salamnya buat Mas Maino yang lagi ngopi di luar jembatan. Oh ya, terima kasih buat Kartowijoyo. Kalikotes itu sebelah mana Kalikotes? Ke atas ya manjat.

0: Kang Muksin, selamat malam. Gimana Kang Muksin? Udah Minahabu Top belum malam Jumatnya? Waduh, jangan loyo banget, gak bisa mas.
1: Detik rasanya.
0: Makanya minum Habu Top dong. Ah. Serius mas.
2: Apa sih?
0: Aduh, dan nongol juga gini dong.
2: Cucuki Habu Top ya.
0: Ngobong lagi ini apa namanya? Nggak bisa diganggu.
2: Rika malam Jumat ngono bae lah.
0: Jam pira malam Jumat? Jam 9:30 isi sore lalik.
2: Munggah gasik mudun gasik.
0: Oh, munggah gasik mudun gasik.
2: Iya, Pak Inaura ya.
0: Iya, cocok.
2: Pak Haris atau Yasinan?
0: Yasinan. Kamu sih merah Yasinan gue.
2: Gue duit baik lah. Gue ngapa bakulnya?
0: Duitnya raketon, Lik.
2: Rekening raketon. Tak payah nomor rekening apa?
0: Ya, catat nomor rekening, catat.
2: Harap beruk kira sih.
0: Sebutkan nominalnya aja. Lagunya apa, Lik?
2: Lagunya apa ya? Cinta Berawan, Bel.
0: Cinta Berawan dari Rita Sugiduit ya. Oke, boleh.
2: Iya, Rita Sugiduit dan menular ya aku.
0: Iya, mende diwong sugi ya gue ya.
2: Amin.
0: Yang banyak duitnya.
2: Sake mudun Bali melang.
0: Kapan urung rampung kan Bali sih kepriwen.
2: Yang ngomong banyak anak keperluan.
0: Anak keperluanmu. Marah-marah ya orang bener lah.
2: Biasanya ada yang bolos ya.
0: Oh, itu kalau ada suasana genting ya.
2: Salamnya ke Pak Sutar, okay. Pak Karim, Bapak Kenaura, Bunda, Hukumi, KPP, Rambut, Dorika yang metugas.
0: Oke.
2: Okay. Cak Lalen, Yusu.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Muksin yang ada di Bandung ya, udah gabung juga.

0: DMK, selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
1: Halo DMK, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana malam?
1: Dengan Ridwan di Kebumen.
0: Dengan siapa? Ridwan?
1: Ridwan.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Minta lagunya, Mas.
0: Lagunya apa nih?
1: Minta lagunya... Kertas Membungkus Api.
0: Kertas Membungkus Api. Oh, iya, oke.
1: Iya.
0: Salamnya buat
1: oke,
0: siapa
1: salam-salam
0: nih?
1: Salam-salam buat semuanya aja.
0: Semuanya aja?
1: Iya, makasih, Mas.
0: Sama-sama.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tadi namanya? Ristan nama siapa? Suaranya kayak kurang jelas dikit, guys. Kata Bu Asi, selamat berjihad ya, katanya. Emang mau perang, Bu. Selamat berjihad.

Siapa ini Haryanti di bagian ya Mas Faris? Absen nih, habis yasinan. Katanya salamnya buat warga Kuangsan aja yang masih monitor. Siap. Itu dulu ya, nanti Faris kalau dia pesan-pesan yang masuk, ke Faris bacain lagi. Mama Pian, halo, selamat malam, terima kasih udah monitor. Mama Pian cantik. Kita kembali ke lagu dulu aja yang udah disiapin di sini. Bersama Habutop Herbal Ramon RM paling top ini, manfaatnya banyak banget. Pokoknya kalau lagi sakit yang dicari Habutop aja. Herbal Ramuan asli Arab yang paling top ini sudah terdaftar di BPOM Aludai MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Banyak banget manfaatnya, bisa untuk meningkatkan daya tubuh, meningkatkan stamina, membantu menjaga kesehatan Anda, dan pastinya juga bisa mencegah dari berbagai macam penyakit berbahaya. Habutop Herbal Ramuan Arab yang paling top bisa dapatkan di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat. Paris punculin dulu Maggie C dengan 1000 benang cinta. Jangan kemana-mana, pantingin terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen DMK. Dangdutnya asik banget.

0: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.
1: Agi ngapa ri kakang? Awakku pada dikukuri, kok kari lecet.
2: Lah pari kerang ngerti yuk. Aku kesmene krambil, malah geri digerumputi semut. Gatel banget rasane.
1: Lah Rika maning, krambil kok dipenek, apa bisa?
2: Lah Rika maning, wit krambile, uduk krambile yuk.
1: Oh alah, wis ngene-ngene kie, diolesi minyak herbal sultana bae. Kebetulan aku miki kestuku nang apotik.
2: Wis, main temen kie yuk, wis rasa gatel maning kie.
1: Iyalah. Minyak herbal sultana kue, minyak herbal sing serbaguna. Apik nggo penderita luka bakar, gatal-gatal, kena serangga pun juga bisa.
3: Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna.
0: 98.4 Radio

Faris, pemerintah dulu yang di DMK malam hari ini. Makasih banget baru digabung di edisi DMK hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026. Besok ketemu lagi lain kesempatan. Selamat malam, selamat istirahat. Jangan lupa selalu gunakan herbal Labutop. Kita sama Sultana dan Temo. Selamat malam Jumat. Jangan lupa 4 kapsulnya diminum dulu ya, biar sistemnya makin jreng, makin jos, makin greng ya. Faris pamitan dulu bareng lagunya Gulali Roma Iram. Selamat malam buat siapa nih? Mbak Yanti ya, thank you ya Mbak Yanti ya, di Wonosobo. Dan semuanya udah bergabung, terima kasih banget nih yang gak bisa disebut satu-satu. Karena banyak banget yang belum kebaca juga ini, yang pada miss call gitu ya. Selamat malam dan selamat istirahat untuk anda semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: tolong dong ambilin obat mama.
1: Obat apa, Ma? Mama sakit.
0: Itu rutinitas wajib kita setiap malam.
1: Oh, butop ya?

0: produk herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mohon maaf, Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya, nggak apa-apa, Mas.
1: Dulu kan Ibu pernah COD Habutop kepada saya.
2: Iya, Mas.
1: Boleh diperkenalkan Ibu, namanya siapa?
2: Ibu Mustini, alamat Gempalan, Desa Salebu.
1: Sebelum mengonsumsi, punya

0: 50 kapsul, sekarang sudah mendingan dan niatnya mau beli lagi.
1: Alhamdulillah ya Ibu, lanjutkan biar makin sehat ya Ibu.
0: Iya Mas.
1: Ada kesan-kesan Ibu buat para pendengar?
0: Buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan ragu beli Habutop karena saya sudah merasakannya.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Marco.

0: apa sih ya? Kok manggilnya begitu amat?
1: Top Marco Top.
0: Apaan sih ya?
1: Itu semalam.
0: Apaan?
1: Pokoknya 4 kapsul labu top bikin Top Marco Top. Imagine. Top mantep is the best lah.
0: Oh itu. Astagfirullah, kirain apa? Pagi-pagi habis keramas tiba-tiba bilang tap-top-tap-top aja.
1: Ya iya dong, kan terbukti khasiatnya habu top yang ayah minum semalam. Emang gak kaleng-kaleng habu top nih ya. Udah gitu pas bangun tidur badan ayah kok lebih enteng, seger, gak loyo kayak biasanya.
0: Ya iya dong, habu top kan mengandung habatus sauda dan upah pilihan lainnya yang melancarkan peredaran darah kita. Jadi badan berasa segar. Habu top kan obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Berarti 4 kapsul lagi ntar malam ya Bu.
0: Astagfirullah, libur dulu.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur

0: Alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desmarni. Alamat saya Kecamatan Cibadak, Kampung Pasar.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Loh, kamu kenapa sih? Mukanya merah sampai bengep gitu.
1: Alergi, tak. Kemarin aku makan dimsum, tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
0: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
2: A few moments later.
0: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
1: Habutop? Tapi ini aman kan, tak?
0: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
1: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, tak?
0: Selain buat alergi, baik juga bagi penderita darah tinggi, stroke, kanker, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, diabetes, asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian. 98.4

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan, sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habuto, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan, dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habuto di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habuto, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
2: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Bu,
1: apa toh, Nduk? Subuh-subuh udah teriak manggil-manggil gitu.
0: Coba lihat ini, Bu.
1: Apa ini, Nduk? Kamu positif COVID? Ya Allah.
0: Ih, bukan, Bu. Ini tes kehamilan. Aku positif hamil, Bu.
1: Hah? Alhamdulillah. Akhirnya penantian bertahun-tahun berbuah juga. Terima kasih ya Allah. Eh, suamimu udah tahu belum?
0: Belum, Bu. Loli belum kasih tahu. Mau kasih kejutan nih buat si Abang. Alhamdulillah ya, Bu. Semenjak Loli konsumsi Habutop secara rutin beberapa bulan kemarin, gak sia-sia. Ternyata memang benar, Habutop bisa membantu untuk kesuburan pria dan wanita. Padahal aku udah putus asa loh, Bu.
1: Alhamdulillah, Habutop emang obat herbal Romonarap yang paling jos.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
5: 98.4

0: Papa, ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu, masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah gak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut ma, kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul,

0: hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habuktop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagurso.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen.

0: agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma. Alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu, gimana kabarnya di kampung?
1: Alhamdulillah, sekarang ibu sudah mendingan, Di.
0: Habutopnya rutin diminum apa enggak, Bu?
1: Iya, ibu selalu minum habutopnya, Di. Diabetes ibu juga alhamdulillah sekarang kadar gulanya sudah turun.
0: Alhamdulillah, bahagia deh aku. Ya, dengar ibu sehat, alhamdulillah bisa jalan-jalan.
1: Tapi ini tinggal dua kali minum lagi nih habutopnya.
0: Ya udah, tenang bu, nanti Andi pesan dari sini nih. Nanti langsung dipaketkan ke alamat rumah aja.
1: Emang bisa ya, Andi?
0: Bisa banget dong bu, sekarang kan zaman udah canggih bu. Jadi kita bisa beli habutop secara online.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pendengar? Kali ini saya sudah bersama salah satu konsumen Habutop. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu siapa di mana?
2: Nama Ibu Rohila dari Pamubetan, Desa Cipetir dan Kedudampit.
1: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa nih Ibu?
2: Ibu gaduh keluhan asam urat sama lambung.
1: Asam urat sama lambung berarti komplikasi Ibu ya. Kalau boleh tahu Ibu, mempunyai keluhan seperti ini sudah berapa lama Ibu?
2: Udah 15 tahun.
1: Udah 15 tahun berarti udah lama Ibu ya. Nah setelah Ibu mengkonsumsi Habutop, apa yang Ibu rasakan?
2: Alhamdulillah sekarang pegal-pegal terasa nggak ada. Nafsu makan alhamdulillah bertambah.
1: Nafsu makan juga bertambah Ibu ya. Alhamdulillah berarti sudah ada perkembangannya Ibu ya. Kalau boleh tahu Ibu, sudah mengkonsumsi Habutop berapa botol Ibu?
2: Udah 2 botol, sekarang mau beli lagi.
1: Berarti mau yang ketiga Ibu ya. Nah Ibu ada pesan-pesan gini untuk pendengar yang lain?
2: Pesan dari Ibu yang punyai keluhan seperti Ibu, mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
4: 98.4 Star FM.

0: tembangannya barang. Oh, buat apa sih jajal? Ayo penasaran yong.
1: Sampean orang ngerti kang. Idih, kurang kekinian.
0: Alah, kekinian-kekinian. Wis tua pian apa
1: eh? Iya, aja salah kang. Walau wis ora enom, tapi kesehatan ya malah justru aja disepele kena. Harus up to date tentang kesehatan.
0: Iya, iya.

membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Srutana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Srutana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Mar

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, alamat RT1 RW4 Bolenglang, Kertasari, Ciamis. Saya ingin menceritakan keluhan penyakit saya, yaitu pegal-pegal di kaki. Lalu saya dengar di radio ada yang namanya obat herbal, yaitu Habutop. Kemudian saya membelinya yang isi 50 seharga 100.000. Kemudian saya minum 3 kali 2 kapsul. Alhamdulillah setelah 4 hari, pegal-pegal di kaki saya berangsur membaik. Bagi rekan-rekan semua, jangan lupa membeli Habutop, obat herbal yang paling ngetop.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: subuh. Alhamdulillah, dadi orang gampang meriang.
1: Temenan, Kang. Aku harus pemilu umbe habutop lah. Siapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: Nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah, sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Stara FM.

0: Udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
1: Apaan sih, Ma? Panggung nih bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
0: Ini, air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
1: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya kebanyakan itu?
0: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal, gak ada efek samping, dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian, Papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih, Cereng.
1: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: 98.4 Setara FM Kebun.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Azadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Lagi apa sih buka-buka lemari? Nyariin apa, Pak?
1: Mabutop, Ma. Papa mau minum Habutop 5 kapsul. Pokoknya masa sekaligus lah.
0: Habutop ada di lemari deket TV, Pak. Tumben, kok banyak banget mau minum 5 kapsul? Biar apa sih, Pak?
1: Ya, biar stamina Papa meningkat lah. Kan Mama habis keramas tuh. Wangi, berarti tamu bulannya udah pergi ya, Bu ya. Jadi nanti bisa keramas malam Jumat lagi. Tapi keramasnya jangan satu malam, takut.
0: Ih, Papa kena prank tau. Orang Mama keramas gara-gara kepalanya gatel ketombean, bukan karena tamunya udah pergi, Pak.
1: Walah, si Mama. Nah jadi atuh mah keramas malam Jumat teh. Aduh, padahal udah siap-siap mau minum Habutop. Ya udahlah, mau cari yang online aja ah.
0: Astagfirullah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001:2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3,

0: wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Waduh, Pak Arif, saya perhatiin rambut kok klimis terus kayak korden kelurahan.
1: Ah, Pak Ocep bisa aja. Biasalah, Pak, lagi program.
0: Waduh, mantap atuh. Proyek malam jalan terus. Pantesan rajin keramas.
1: Iya nih, Pak. Stamina saya lagi jos banget berkat Habutop.
0: Apaan tuh, Pak?
1: Masa enggak tahu sih? Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Pak. Sering tuh iklannya di radio juga. Habutop itu baik banget buat menambah kesuburan pria dan wanita, terus menambah stamina juga serta daya tahan tubuh. Jadi enggak gampang loyo pas lagi program gini.
0: Waduh, mantap. Semangat, Pak Arif. Sikat terus.
1: Laksanakan, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Star FM Kebun.

0: satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah, alamat Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mempunyai keluhan asam lambung sudah cukup parah dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan setelah saya mengkonsumsi obat Habutop secara teratur. Saya tahu obat herbal Habutop ini di radio dan saran saya buat semua warga Lebak, jika mempunyai keluhan asam lambung seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal yang paling ngetop.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Haji.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan, kayak almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kulo menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kulo niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan, ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji,

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: dari mana? Kok jalan kaki?
1: Ini Neng, ibu habis dari apotek beli Vitama buat bapak.
0: Vitama?
1: Iya Vitama, buat ngobatin mata bapak yang minus. Soalnya bapak kemarin pernah beli di teman kantornya. Dan alhamdulillah katanya mulai ada perubahan. Jadi ini ibu beli lagi deh ke apotek.
0: Wah, ngejur juga ya bu?
1: Iya, alhamdulillah. Soalnya Vitama ini herbal alami, tapi harus rutin juga dikonsumsinya. Kayak bapak tuh, semangat banget pengen kelihatannya membaik. Dan alhamdulillah mulai berangsur membaik juga. Dan semoga aja bisa sembuh.
0: Loh, herbal? Neng baru tahu ada herbal buat mata, bu.
1: Makanya, ibu juga baru tahu dari bapak waktu itu. Vitama ini solusi tepat buat menjaga kesehatan mata. Baik buat mencegah dan membantu penderita mata minus, glaukoma, bahkan katarak.
0: Wah, kalau gitu Neng juga beliin dong, bu. Neng pengen penglihatan Neng tetap sehat.
1: Tenang aja, Neng. Ini ibu beli 2 paket kok. Soalnya ibu juga mau konsumsi, biar nonton drakornya makin celing.
0: Cakep tuh, bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari, Alian.

0: Ansi Bun,
1: vitamin buah mata yang bagus untuk memelihara kesehatan mata, Kak. Bagus juga buat yang punya keluhan kayak mata merah, berair, gatal, terus rabun jauh sama penyakit mata lainnya.
0: Oh, ya udah deh, aku bersih-bersih dulu ya, Bun.
1: Iya, cepetan deh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
3: 98.4 Stara FM.

0: Nenek Sedela, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikeroki. Orang kepenak awaknya kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikeroki bae. Orang apik lho pak, mulane pak. Abendina konsumsi habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
2: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, habutop gitu loh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
5: 98.4 Stara FM.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
3: 98.4 Star FM.

0: Assalamualaikum Pak Kaci.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Kaci.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Kaci. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek

0: dipersembahkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
1: 98.4

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah, di Kalanganyar, RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang Abdi ngomong Habutop sehingga penyakit rematiknya separuh-separuh ulah udah hilang. Ada pendengar ya seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Sekarang ikut mengeja bersama kakak. Mulai ya. Alif atas.
1: A.
0: Benar. Alif bawah.
1: I.
0: Nah, itu betul. Alif depan.
1: U.
0: Sekarang bersama-sama.

0: Dul, kok ngelamun aja sih? Ini saya mau beli bayam seikat.
1: Iya Bu, mangga tuh.
0: Kenapa sih Mas Dul? Kok kayak ngelamun gitu sih? Awas lo, nanti kesambet.
1: Saya lagi bingung nih Bu, saya kan udah setahun ini menikah. Pengen banget cepat punya momongan. Tapi kok belum ada tanda-tanda istri saya mengandung ya?
0: Udah cek ke dokter?
1: Sudah Bu.
0: Nah, sembari menunggu, mending Mas Itiari nih pakai habutop. Habutop itu terbuat dari habatus sauda, Mas. Baik untuk menjaga kualitas dan kesehatan sperma. Dan pastinya bisa juga untuk membantu kesuburan pria maupun wanita.
1: Ah, yang benar, Bu. Belinya di mana tuh, Bu?
0: Di apotek-apotek banyak, Mas. Atau ke radio aja langsung, sambil konsultasi.
1: Wah, makasih ya, Bu, infonya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
4: 98.4 Setara FM.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilangan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal ramuan Arab yang paling top.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Ketumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Ketumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Waduh, si Abah udah tua masih aja lincah gerakannya.
1: Si Umi, ini Mi, apa lagi ngelemesin badan sambil ingat-ingat gerakan silat Abah dulu waktu masih aktif di silat.
0: Aman tuh pinggangnya Abah.
1: Aman dong. Berkat Umi selalu ingetin Abah minum Abutop. Meski udah berumur dan udah punya cucu, stamina dan badan Abah selalu fit, seger, dan encok Abah udah mulai membaik.
0: Widih, berarti gak salah dong Umi ngasih solusi kesehatan buat Abah.
1: Iya dong Umi, makasih Umi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila.

0: alamat Jalan Puring Petanahan, Karang Turi Weton, Wetan Puring, Kesumen.
1: 98.4 Stara FM Kepulauan.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Mariani, alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Palasari, RT 03, RW 9, Sidanegara, Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Jadi awalnya saya memiliki keluhan benjolan di selangkangan yang awalnya saya

2 bulan. Alhamdulillah benjolannya hilang dan saya masih mengkonsumsi sampai saat ini untuk imun tubuh.

0: beli Habu Top, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habu Top. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan

dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Star FM K.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan ibu siapa dan alamatnya di mana?
1: Ibu Krisni Wahyuni, RT 1 RW 3 Kabungan Lor, Rembang.
0: Baik Ibu Krisni, beberapa kali saya lihat Ibu beli Vitama. Kalau boleh tahu Ibu punya keluhan apa ya Bu?
1: Keluhan saya,

0: atas kesaksian nyatanya, dan jangan lupa gunakan terus vitaminnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvita Pedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvita Pedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: Radio Stara FM Kebumen.

0: Abang, check up ayah.
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto, dialamati Purworejo Purwodadi.
3: Dari Purwodadi Purworejo ya, Pak ya. Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop.
4: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Dan minum Habutop rasanya kok enak banget, Mas Maris.
3: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya, Pak ya, kaki.
4: Banyak sekali perubahannya, Mas Maris.
3: Oke. Sebelum minum Habutop, sakitnya apa aja, Pak? Kakinya sakit.
4: Linu, kakinya itu linu, nggak sama sering pusing.
3: Sering pusing begitu.
4: Tapi sudah minum Habutop, alhamdulillah. Banyak sekali perubahannya, Mas Faris.
3: Baik, Bapak sebelumnya tahu Habutop dari mana, Pak?
4: Aku tahu Habutop dengar dari radio, makanya aku langsung beli.
3: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya, Pak ya?
4: Favorit, Mas Faris.
3: Favorit, baik Bapak. Bapak, boleh ada pesan-pesan buat para pendengar lain biar pakai Habutop kalau lagi sakit?
4: Oh iya, buat pesan-pesan buat semua pendengar radio di mana saja, kalau badan agak kurang

0: masuk angin. Saya sarankan minum Habutop. Sudah ada di mana-mana sekarang.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya Pak ya.
0: Ya, makasih Mas Faris ya. Waktunya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana ini bu?
4: Bunda Arta.

0: Babe, seperti biasa aku pinjam buku-bukunya ya.
1: Iya nih, tapi ya kamu tuh kebiasaan tahu. Udah dibilangin juga periksa ke dokter Mela atau ke optik gitu.
0: Ya maaf, aku kan belum ada waktu. Kamu kan tahu sendiri, OSIS lagi sibuk-sibuknya. Ditambah, kita juga lagi banyak tugas.
1: Sibuk-sibuk, diri sendiri gak dipentingin. Mata itu penting, Mel. Jangan sampai disia-siakan. Cukup hati aja.
0: Ya elah, malah curhat. Iya, terima kasih loh bestiku yang selalu ingat kesehatan aku. Aku pinjam dulu ya bukunya ini.
1: Ya, ya, ya. Beli Vitama V Mata deh. Bagus itu buat mata.
0: Vitama apaan?
1: Vitama buat memelihara kesehatan mata itu loh. Apalagi buat kamu yang punya keluhan mata mides, bisa banget pakai Vitama. Selain buat mata mides, buat mata silinder, katarak, mata merah, dan lain-lain juga bisa loh.
0: Emang kamu pakai juga yang kayak gitu? Kok tahu banget sih?
1: Sekeluarga, aku emang udah pakai dan hasilnya juga udah aku rasain. Makanya aku berani rekomendasiin ke kamu, Beb. Tenang aja kok, produk ini udah BPOM, udah halal MUI juga lagi. Herbal, jadi tanpa efek samping.
0: Belinya di mana? Di apotek ada nggak?
1: Ada, beli aja. Bagus itu buat mata.
0: Oke deh, thanks ya. Bukunya tetap aku pinjem.
1: Hele.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

keren kan murotalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 2960.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan ibu siapa, dari mana bu? Oh,
3: dengan Siti Nuryanti.
2: Alamatnya di mana bu?
3: Alamatnya Peniron.
2: Oh iya. Sebelumnya dari, beli Habutop buat siapa?
3: Ya buat sendiri. Keluhannya itu tangan, kadang-kadang kalau bangun tidur nggak bisa ini, nggak bisa megang apa-apa, mas gitu. Karena perutnya sakit gitu. Saya juga suka ngeluarin darah kemarin-kemarin. Sekarang sih udah nggak berhenti, alhamdulillah.
2: Berarti berkat minum Habutop sekarang udah lebih baik kesehatannya ya bu? Berarti ibu udah beli berapa botol bu Habutopnya?
3: Baru sebotol.
2: Iya baik ibu. Ada pesan-pesan nggak bu buat para pendengar lain barangkali yang punya keluhan seperti ibu?
3: Pesannya mudah-mudahan itu yang sakit bisa sembuh dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu. Tapi harus rutin ya mas.
2: Iya ibu, terima kasih bu untuk pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat para pendengar lainnya bu ya.

0: terus minum nih Vitama kapsulnya.
1: Kayaknya harap pun ayah juga makin parah sih bun. Ayah juga suka kelupaan minum Vitama. Udah lama juga gak minum.
0: Makanya minum Vitama itu harus rutin ya, biar khasiatnya juga

0: telah kembali konsumsi rutin Vitama ya Bun?
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum, ulu jeng siang sareng Bapak Sahati Palihan mana?
4: Waalaikumsalam, nami Abdi Bapak Pepen Supendi di Kampung Sukasari RT Batilu 09 Desa Nagrak.
3: Sate acana ngagaduhan keluhan sapertos kumaha?
4: Keluhan teh socana kurang awas.
3: Eta teh atos sabar lami ngagaduhan keluhan pak?
4: Kirang langkung 2 tahun.
3: Atos ngonsumsi Vitama kumaha karaosna?
4: Alhamdulillah titingilian teh caraang teu sapertos kapungkur.
3: Ayeuna atos ngonsumsi Vitama sabaraha botol?
4: 3 botol bade jalan kaopat.
3: Harapan kapayuna atos ngonsumsi Vitama?
4: Hoyong sehat sapertos biasa deui.
3: Aya pesan-pesan kanggo konsumen anu sanesna pak?
4: Ka ibu-ibu sareng ka bapak-bapak anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi, enggal peser Vitama di apotek sareng radio. Vitama solusi kesehatan mata.
3: Hatur nuhun. Wassalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
6: Radio Star.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta kholatani wa ana abduka wa ana ahdika wa ahdika mastata'tu. Dungane sebuti istighfar abu ulaka binikmatika aliyya. Gusti kula sowan jenengan beto nikmate jenengan. Piye-piye kita diparingi subuh, zuhur, asar. Abu ulaka binikmatika aliyya. Kula sowan jenengan nggih beto nikmate jenengan. Meskipun wa abu nak misale ana istighosah kubro nggih melok mawon teko wis maniati siar nggih niati napa siar kula lagi nate teko ya sering ra teko ya sering teko nak teko terus kaya wajib ra teko terus sawangane sentimen dadi anggere kula nggih diundang tiyang wae separonan separo teko separo ora ya ono sing takok wong kurang ajar sirine opo Gus nak diundang mesti jenengan kadang teko kadang ora ya sirine sing undang ra nabi ora undang nabi teko terus aku kiaimu kandhani nak dene ora sama sesekno nabi oh nabi tapi undangan aku kudu wajib apa? Teko. Lah kok kadang teko, Gus? Lho lah nak acara bangsa acarane setan kadang teko. Lah nek ora teko terus sawangane kok acarane setan. Istighfar barane apa? Setan. Mosok iki wong ngono kok. Krana dalile bid'ah nak bid'ah dolalah dolalah finnar. Barang ape ora usah dalil-dalilan. Wong anggere ape ora usah dalil. Cuma pasé panjen istighfar iku wektu napa? Sahur. Kau wong ngendikane hadis Gusti nak wengi ku karek sepertiga ku turun sing istighfar tak sepuro sing jaluk tak kei. Saiki wong-wong iku salah kaprah. Mau istighfar bareng wong akeh nangis pas tengah papan mbek angop. Pas mandi-mandine malah mbek nopo? Angop. Astagfirullah swangop skutup turu. Jadi Hasan Sadali malah elek meneh komentare. Elek banget. Allah itu rabu akal nyembadani dungan mergo malaikat yang diutus itu bingung dari Hasan Sadi kok bisa bingung biye wa ayu wakfatin takifu indak wakot kun taka sarok takadha wakadha malaikat tapi nuruti dungan itu rako bermandek perkara ini ke istighfar ya, ya Allah dosa kula jenengan sepura kersane kula niku mboten gadah dosa wae sampe dituruti ra dosa tok pikiran wis mencuat kersane ibu swarga terus ngeloni widadari padahal ku pikiran mencuat meneh iku teng dunya bojo kula wis elek teng dunya lara kabeh utang kula kathah ruwet akhire ujare Mbah Hasan Sadali sing mbok maksud iku lapor ruwet temu apa lapor dosamu. Jadi istighfar ku mesti ngrasak dosa tok, tapi wong ngrasak dosa kok GR terus sampe nang mlebu. Swarga maksud temku iku sombong tak istighfar ta. Terus malaikat mbok kon ngurusi sing di swargane ta di sepurane ta. Piye ne ngono maksudku. Dene kok bermandek nuruti dhisik. Maksudnya prioritas iku terus sing ndi ngono gampangan. Mergo dari pasar jadali, wong kok pelayan mbek dongane maksudnya ya mau. Jadi cara ke sekolah Gusti kalau aku pengen lulus prestasi untuk jadi pegawai negeri terus jadi pejabat terus menculot-menculot padahal gue ijek ini semester 1 lalu semua gue salah kabra ya mereka orang ngaji wong Nabi Musa ini gue dungan dituruti patang puluh tahun songkong dungan Rabbana innaka atayta fir'aunah wa mala'ahu zinatau wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liudillu ansabili krobanat mis ala amwalihim wasdud ala kulubim fala yu'minu hatta ya rawul hadabalan Dewa Allah Ta'ala itu kau lakot uji badak wa tukumah dungam tak sembadan Isa itu Nabi Musa ngenteni itu 40 tahun berarti nak Mustafa juga dungu suge ini aku ngenteni 40 tahun nah itu mawon nak saya niki mun seket berarti sugi ini umur 90 bersamat bersamat lah iya lah iya sepengeran ngomong mlane rasa ndonga yo suke wis ngene slakoni ngono wis ngrasa suke wis paham ya terus Nabi Musa niku dinggo bandingan tiyang Yahudi nglawan Nabi Islam rupane Nabi Muhammad sampai kaifiyah tobat wae wong Yahudi luwih bangga mergo tobat wong Yahudi dhisik membunuh awake tobat e Kanjeng Nabi umat mu trimo napa istighfar mlane sampean sing syukur piye-piye tobat e kita namung napa istighfar mlane tobat kudu syukur aja tobat tok wong ngaji teng putih-putih cerita kowe tobat eling dosa tok malah dosa mun ngandel kula piye-piye kowe iku mok nyesali kesalahan padahal faktane Allah yo maringi kowe kebaikan misalnya besok rukin dulu cawitok dan dulu rondo jam 8, tapi besok kan ya sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Lah setan ini berusaha ngiling rukin mau dusane tok sampai lali syukur, padahal tadi pagi ada prestasi kebaikan ya subuh, ya zuhur, ya asar. Mulane dawuh Abu Hasan Asadali, pintere setan wong soleh dipermalukan kon eling dosane tok. Nek eling dosane akhire mulang gak gelem, berjuang gak gelem, mergo ngrasa awake kurang bersih. Akhire ribuan wong Islam bahkan jutaan nganggur kabeh, gak ngambil peran li izzatil Islam wal muslim. Mergo dipaksa eling dosane tok. Mulane eling dosa tok iku min makayidi setan iku rekadayane setan. Mulane kula dadi kiai PD ku tak elmoni kula. Kula yo duwe dosa yo eling. Tapi kon eling terus emoh. Piye-piye nek mate Allah ganjaran ya akeh kula salat subuh ya salat zuhur malah eling terus nabar salat. Mane kula kuwatir ngono ana salat meneh kok eling terus bar salat. Kok kena eling dosa terus akhire kaya dadi mbalek gak wani, mulang gak wani, ngrumat musala gak wani, ngandani keapian gak wani, mergo ngrasa awake dhewe urung bener. Betapa keburukan yang menjadi runtuh gara-gara kowe eling dosa. Mulane pintere Kanjeng Nabi menyenabiku Nabi tenan marai sayyidul istighfar iku Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta kholaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa ahdika mastata'tu. Dungane sebut istighfar abu ulaka bi ni'matika aliyya. Gusti kula sowan jenengane beto nikmate jenengan. Piye-piye kita diparingi subuh, zuhur, asar. Abu ulaka bi ni'matika aliyya. Kula sowan jenengan nggih beto nikmate jenengan. Meskipun wa abu bi dzambi kula iki nggo dosa. Jadi fair. Jadi misalnya kesuan pangeran dia takoi, kan? Kan itu nyawa puai. Mungkin sholat aku sih subuh, duhur, asar, berjamaah, di ngaji, ngaji aku sih kalau tiap kesuatan yuk jo ngaji, gua ngarep. Wah, terus semua buat kape kapean, yuk tuh sobar kan? Gue aku sih, gitu so. Semangat di pas tuh sobe pas gajaran, ya udah udih. Jawab ya jujur. Kau jauh geman muni dosa tok, kita muni dosa tok berarti mengabaikan nikmati Allah. Saya ini misalnya kita bedai Ruhin 4 jam kumpul aku. Misalnya lho, Ruhin 4 jam kumpul aku. Besok tak kei kopi, jam 8 sarapan, jam 12 mangan, jam 5 mangan meneh ngopi, barisa ngemi, menjen gelayar dosar mangan gih. Bariku mangan bakwan. Terus diantara hari-hari itu Ruhin tak sentak. Jelek, cak goblok, cak keriting, bucara jelas. Terus dia mau eling-eling ngomongan kutok. Gus bahak udaranya aku elek, ikutok sendiri eling-eling. Aku gelok gak kira-kira. Prestasiku ngeke imangan peng limo, ngentek no beras, ngentek no mie. Sendiri eling-eling mau sisi-sisi omonganku jelek. Ya gelok aku. Lamalan awal dawuh fadzkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Kowe iku eling nikmati Allah ben dadi wong bejo. Kowe kena eling dosa tok ngruntuhno semangatem bela izzatil Islam wal muslimin. Malane dawuh Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, kowe panut mazhab kula niku ta nek kula Syadziliyah, bapak kula Syadziliyah. Meskipun kula lagi naksabandi wong riyen kula dijenengan Bahauddin mergi bapak kepengin kula niku untuk barokah Bahauddin nang naksabandi. Tapi bapak kula ta nek Syadziliyah. Dawa Imam Abdul Hasan Asadili sampean delok teng ngene hikam nak teng kitab kula nomor 15 ini. 13 nomor 15 terus kali. Min syarril waswasil khannas alladhi waswisu fi suturin nas. Iku dawa Abdul Hasan Asadili, waswas iku apa? Wong Islam dielingno dosane terus nganti ra terlibat ngurusi masjid, ngurusi pondok, ngurusi keapian mergo ngrasa awake urung suci. Akhirnya semua wong Islam mengabaikan kebaikan. Iku akal-akalane setan, ngono iku akal-akalane setan. Menawa cukup menyentak anak ora kono. Wah, anak jajan 1000 entek, 2000 entek, 10000 entek. Wah, anak jajan terus ngene-ngene-ngene. Terus iku jam piro? Misalnya anak menjajan sampai sekolah jam 7, berarti jam 7. Engko bar sekolah jam 1, jam 1. Pe turu jam 9, berarti lagi 3 jam. 3 jam nak sedina 4 jam kan 4 jam gak jajan. Terus terus aku neng di saja. Kalau betul nanti kalau nyentak anak, terus aku amin jajan. Betul nanti kalau di pengiran tak koi, 4 jam kalau telung jam kok terus terus neng di. Mau anak kulo naik so ya subuh ke jamaah, bar maghrib yo ngaji. Bocah kulo sering tak elek no. Kus bocah buat longgar mari so ben nakal. Longgar apaan? Mampunya menjajan terus. Terus saya pirang jam. Mau yo kita ayo subuh ya sekolah, sekolah ini jelo kelas yang mulai jam itu sampai jam rolas sama ni lah. Ngaji yo bar maghrib mengandisa. kita terus belajar terus sholat kita luwe akeh iku awe menak mung yo. Aku bela anak lho ora aku wis kadung marek pangeran. Dadi pokoke aku hubungan karo pangeran eling sing nikmat-nikmat wae wis raeling di situ. Iki pancen perintah pangeran. Fazkuru ala Allah. Ala iku maknane nikmat apa musibah cek tak jawab. Misale kene bojo judes nuntut duit macam-macam. Kowe aja eling iku ne tok. Kowe nuntut kowe wis bener. Misale nuntut lanangan liya iki, misale bojo njuk wong lanang liya. Ono wong ganteng jaluk duit, kowe malah bingung to. Wis bener jago aku wis bener berarti normal lah bojoku jalo aku iku normal wis bagus. Paham nggih? Terus ketika bojomu ngamuk. Mas, kuwi wae bar listrik wae bojo entek sakmene kok pokoke mau sakmene. Bagus rasional. Mang kebutuhannya banyak kok takake sakmene. Bagus motaknya masih jalan. Kowe eling-eling sing bener to. Wani wong lanang misalnya banting gelas bagus kan banting dasku malah koyo opus das. Jadi dene milih banting sesuatu yang enggak ada pidananya. Paham gitu. Jadi kena bojo banting gelas sekali-kali diapresiasi. Dia milih banting sesuatu yang enggak ada pidananya. Coba kalau banting anak saya itu kan pidana. Loh, bagus kan milih sesuatu sing enggak ono pidanane. Berarti kan otaknya masih bagus. Lah ya misalnya banting Quran murtad, banting manusia kriminal, terus dia otaknya jalan milih gelas. Pemenang nak gelasnya plastik bagus lagi. ya lebih tidak itu lah, tidak masalah. Lebih bagus lagi. Lah itu aku hebat. Kulo nu tambah yakin, enul yakin nak Rasulullah Habibu anjen kekasihnya pangeran. Tekan istighfar wae Nabi cik marai Abu Ulaka bini amatika alaiya. Kulo balik jenengan gebeton nikmate jenengan. Mbak semuanya dihabiskan eling dosa. Malah nak jari Abdul Qasim Al-Qusairi wong istighfar kok eling dosane wong sombong. Wong istighfar kok eling dosane iku wong sombong. Lah terus eling apa? Eling jembare rahmate Allah. Aja eling dosamu. Kok nek eling dosamu, berarti seakan-akan kowe terus istighfar nangis eling dosamu. Bareng eling dosamu terus gak nyaman ke urip mbek Allah. Mesine kowe eling, ya Allah, kula nate dosa kok jenengan tetep sahno mujalah sampe jenengan. Kula nate dosa kok jenengan sahno matur jenengan nyuwun sepuro ya Allah. Betapa besarnya hidayat Engkau. Jenengan ngertos nek kula nate dosa tetep jenengan tarik, jenengan angkat sehingga kula purun istighfar. Mumpun ngoten jenengan mensifati diri Anda bahwa Engkau adalah Ghafurur Rahim. Jenengan dat sing paling kata nyepuro. Nyepuro itu kata menghapus. Mumpun sehingga akhirnya nyifati Allah malah ini Rabbi ini zulam tu nafsi zulman kabirong kathiro. Kulon itu zolim kata, salah kulon kata. Akhirnya nyifati Allah wala yafiru zunuba illa anta. Sing sakit nyepuro namun jenengan. Faghfirli fa innaka antal Ghafurur Rahim. Jenengan sepuro, jenengan dat sing akeh nyepuro ini. Sehingga kita asik nyifati Allah, Allah Ghafur, Allah Rahim. Orang malah larut eling dosane. Bariku nutuk-nutuk batuk. Sesuai wiridane gak astagfirullah, nasib, nasib. Iku setan, ini gue setan. Wiridane ngomong nanti gak ada ilmu nih. Bareng-bareng ini nasib-nasib. Dasar wong enek. Malah ngumpat-ngumpat. Orang ono sikot istighfar dasar wong elek, dasar nasib. Sikot istighfar ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lapo aku disi anut setan. Jadi akhirnya ngene iki ora ono sikot istighfar meniku. Sikot istighfar ora bi ini dalam tu nafsi lu mangka ora ono sikot istighfar kok. Dasar wong elek dasar. Lego jare Abdul Hasan Asadali, setan ngelingno kuwe sisi-sisi apike Allah maringi hidayat, ngelingno kuwe sisi-sisi elem. Akhirnya ke dijauhkan dari nyaman hubungan be Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kemenangan setan menghalangi kamu nyaman dengan Allah. Akhirnya kuwe mufrus jasi. Lah wong soleh jutaan di Indonesia juga di dunia seperti ini. Tidak ngurmat masjid madrasah kula piyambak dereng bener, ampun ngajak kula. Mestinya dengan ngamal soleh itu jadi ajang kafaroh, ya jadi ajang kafaroh. Orang kok malah karena merasa tidak soleh, tidak berani tampil. Lo soal gue mau tampil sok suci gampang, terus penting rasa mimpin toh. Iya toh, asal gak melok mimpin kan gak sensitif toh. Sing sensitif kan kayak mantan LP terus mimpin sok suci pidato. Jauhi segala maksiat. Lah opo kayak dadi wong tobat arek pidato bareng. Wong kan mencep. Kowe iku sapa dhisik kan gitu. Tapi nek tobat meneh masjid nyapu, paham kan yo nyapu, bar iku ngresik-ngresiki, sandale kene mbok tata. Wis ben. Misale kon nyambut, kan sambut acara sekali-kali ki mbok hasanah mau itu gitu. Sing pun-pun ki sing dereng mboten pun. Terus pokoknya ngomongnya sini terus simpun pun dia sing dereng ya ampun mpun ngoten mawon ki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pun lah kelirune kadang untuk tobat anyaran sok suci seakan-akan dia terjauh dari saya ku perkara paham gitu jadi madhabe ulama tiang-tiang riyen sing mboten dosa ku apik wong eling dosa ku sombong mestine yo kudu eling sisi-sisi hidayate Allah piye wae sedina mangko diparingi salat subuh, salat zuhur, ngrumat anak, ngrumat bojo. Mau bojo ngamuk kowe yo sabar. Ning dalan ana wong macem-macem yo kowe sabar. Hari ini saya ndak zina, hari ini saya ndak selingkuh, hari ini saya ndak minum narkoba. Muso eling-eling terus. Mau aku turu yakin jah gak zina, gak narkoba, gak mbok tangi turu alhamdulillah, mau turu gak maksiat. Enggak ngombe yo alhamdulillah gak nyabu. Wis wali tenan. Lanen ikhya ono cerita ono ulama takoki pangeran. Hei ulama, kowe ning donya diulamakno. Kowe saiki sowan aku ketemu ngamal apa? Ulama iku bingung. Sampeyan gak percaya delok teng ikhya teng Kitabur Rojak. Bareng bingung mbek pangeran dibarno. Sono ulama takoki, "Nak kowe piye?" "Kula Gusti." Kula nggih ulama Gusti, teng donya nggih biasa standar mawon. Tapi kula mboten nate nyiritno jenengan, mun mboten nate dosa sirik panjenengan. Kula jenengan ngendikan nak liyane sirik mbok sepuro. Terus dari pangeran dhewe pangeran sotak ta kowe bener langsung swarga. Dadi tukang pangeran, kula kok sangu apa? Sangu apa Gusti? Iya sangu muka jenengan niku Rahman Rahim kula niku mboten nate sirik panjenengan. Lah ora tau dosa nggih sering Gusti, tapi jare jenengan arah sirik di sepuro. Wis ngono ta. Wis langsung yes ke swarga. Terus ulama sing ngowah-ngowah gedhe apa gak ngomong ngono perkara. Lungge kula niku nak roh wong nggih utange kuwathah terus anake wakal nakal ya kok tetep iso guyu nangis sik rohmane pangeran wong bingung ngono ya kok guyu. Kula sering kula niku kiai kan sering wong frustasi sowan kula Gus kula utang kula kata anak kula minggat sak iki bojo kula nggih penyusul minggat niki solusine sepundi tak sugoi kopi jenane sero rasane kopi enak enak Gus iki cocok. Wah berarti jenane sik normal bagus. Jangan cek rokokan seneng gitu, serokokan. Saya nemat tu saya bagus buat feeling nemat ya pangeran. Gue ni kumawan buat jangan eling nak ngopi ni gue nak rokok ni apa enak. Mohon pokoknya jangan kutu eling terus rahmat ya pangeran. Namun eling bujuk mingkat macam mana. Anggap mohon bujuk ni sampai cerdas menghindari kebangkrutan ke yang lebih baik. Sampai kutu bangga. Melok jangan gak bahagia atau boten. Nama long tuan ini bahagia angge. Berarti bujuk rasional bagus. Gue kutu bangga. Di bujuk apa? Rasional. Jadi bojomu di pilihan sing tepat kudune ke bangga. Urung kok pekat to derang ya wis. Regani cerdase bojomu pilihan iku regan. Mulai sadar. Kang seminggu suwane. Wah, bagus ke solusi ini jenengan. Kulo sakniki mun nikmat mun stabil urip kulo. Lego dawai Abul Hasan Asadali min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudur. Jadi setan berusaha memisahkan anda dengan Allah justru baik dosa. Mulane Nabi Adam niku berdosa malah sumat stabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada istibau dipilih. Dipilih napa? Pangeran. Mergo bar Nabi Adam dosa oleh nyifati Allah luwih sempurna timbang zaman rung dosa. Jadi ku nyifati Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dzunubi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka imanan yufashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta 'alayya wa ridha bima qadarta 'alayya. Ditobati Nabi Adam lucu Gusti kula niku roh nak kabeh tedire jenengan. Jenengan kudu maringi iman kula nak semua yang terjadi mergo tedire jenengan. Malah diparingi tobat. Mbok Nabi Adam eling dosane terus mungkin malah ora diparingi tobat. Mergo wis di skenario besar Adam salah bening bumi nak ning bumi kok wong ngutus Nabi Muhammad. Engko ana wong paling afdol sak donya iku Nabi Muhammad sing nunggoni Kanjeng Nabi nganti saiki. Kita ditugani Nabi mergo ora perlu bunuh diri, ora koyok bangsa napa? Israel. Mulane jawi Sayyidina Ali saiki aman iku loro wis ilang sitok karek sitok. Iki disebut wa ma kana wahu li wa'dibahum wa anta fihim. Allah ora bakal nyiksa umat teman nek iso mbok tunggoni. Lah Nabi saiki wis intaqola ila rafiqil ala wis pindah. Wa ma kana wahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Lan Allah ora bakal nyiksa nek iso gelem istighfar. Lah saiki karek istighfar kok ora gelem. Dan semua sigot istighfar saya pastikan tidak semuanya eling dosa. Jajal zaman istighfar wis asing biasa tahlilan ayo terusno. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum ya malha bakas dosa kan. Gusti kula nyuwun sepura jenengan zat sing abadi sing astaghfiratu billahi astaghfirullahalazim innahu la yaghfiru dzunuba innahu wal ghafurur rahim. Mari rabuk jiwa itu. Tapi seneng pojok men dunung wangi seling dosane mung sifat wong ngono nyifati pangeran mbok tangisi malah malaikat janggal piye Allah disifati kok malah nangis kan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu wa terusane terus innahu huwal ghafurur istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Mulane kula setuju mbek madzhab Hasan Sadali saiki piye-piye wong Islam nganti rusak ngene iki gara-gara wong soleh-soleh iku eling sisi salahe masa lalu terus gak gelem memberi peran ning Islam alasane tau di akhirnya ana kekosongan padahal dawuh bapak ngene lha yo le misale maling iku terus ngisi jeding masjid ayo tetep maling ngisi jeding masjid ayo tetep artinya ya tetap jadi gak mali laopo eling tahu maling terus ratau ning masjid jari isin berkotau itu terus padahal misalnya ngisi masjid ya misalnya saya konong fasek teko ngaji ya nambah jumlah ya kayak pengaji ya. Mau teko ngaji mergo ngeroso fasek nah, misalnya wong fasek ngeroso fasek kabeh tetap nekani pengajian nah pengajian mayoritas mergo sing fasek lah teko lah nah misalnya sing fasek aku mau teko wong ruso akhirnya sing ngaji sepi toh wong resik toh berarti sing ngaji wong ujub toh ngeroso resik malah repot toh lu wong ngeroso resik nak wong nopo ujub. Nah, ini jadi penting gue pengetahuan jenengan piye-piye Nabi Musa nate dikalah no Nabi Adam perkara nyalah no Nabi Adam nate nopo dosa. Ternyata dosane Nabi Adam summa setabahu rabbuhu fataba alaihi nopo wahadadadana dipilih Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Terus sama kudu ngerti kenapa Nabi Musa tau dirumat Fir'aun Nabi Muhammad tau dirumat Abu Lahab dunia ini diatur pangeran bin kuwe roh nak biadihil khairu kabehu ditangani Allah kabeh akan baik-baik saja mulanya dungu Allahumma layak dibil hasanati la anta wala yadabu bisayati la anta wala hawla wala kuwata illa illa. Jadi tak warai carane dungu ya Allah yang mendatangkan kebaikan hanya engkau yang menolak keburukan juga hanya engkau. Jadi diwale nak setan kan pikirane ngene, elek apik kok pangeran ben kowe iku nuntut pangeran, piye-piye elek iku kersane pangeran. Nah, Kanjeng Nabi oleh marahi nglawan setan gak ngono. Layati bil hasanati lanta, yang mendatangkan kebaikan ndak ada lain kecuali engkau. Yang menolak keburukan ndak ada lain kecuali engkau. Jadi misalnya kowe bernakal, bersalah. Bariku kowe tobat, terus kowe ngiling-ngiling ya Allah, jenengan cek saya ini. Mun ngertos kula salah, lu kok jiran paringi tobat. Apik tenan jenengan. Padahal kula nak salah teng majikan dunia langsung dipecat di PHK. Niki kula salah jenengan pirsa malah jenengan paringi tobat. Bar niku kula saged salat, saged zakat, saged sedekah. Saya tenan. Akhirnya maca alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Akhirnya muji-muji pangeran. Lha iku jenenge gak sombong cara Abu Hasan Asadili. Tapi nek aku eling dosa terus, iku sombong. Mergo wis ditarik pangeran ning nggon apik, tapi kowe eling-eling nggon kotor, kaya-kaya apa iku urung narik kowe ning nggon bersih. Terus ukurem iku kapan? Lha iku jenenge sombong ngono. Paham ya? Wis kowe ora cocok lah mbek madzhabku, tapi pokoke ngene iku madzhab Abu Hasan sinten? Asyadi. Langge lah, misale kados kula ngeten iki, bar kecemplung ning jurang. Terus diangkat ruhen didakok tengen sing normal. Dari ku amin trauma, ya Allah aku neng jurang trauma jadi lu kan asemani gak ngergani uang saya ini jenengan wes ayam neng gini amin trauma ini neng jurang wes dia lantas tak cintas yang ngergani ruhin matur nuwun terus ngopi-ngopi ngeteh-ngeteh bareng-bareng alhamdulillah ya kang mbok selamat no kan happy nah keiling terus kan ijek trauma kan. Lha iku dawuh Abu Hasan Sadali, wong saleh-saleh iki dielingno sisi dosane nganti gak ngambil peran ila Allah wa fil lah. kan kata tuh nih yang soleh tidak hormat masjid madrasah. Gua tenawak kulo gitu saya kotor kulo nu terus saya sinten. Ini gua tenang sal. Ya. Sing rawleh gua mimpin. Mun kulo berarti sing rawleh nu nobo mimpin. Nah mimpin nu kedah tiang soleh sing rodok spesial lah. Raku vidial. Bisa kulo ya rodok pantas lah. Rapati berdua. Rapati berdua teman-teman. Tapi nak orang mimpin bukan masalah. Faham gak? Malah ni Fir'aun nuntut kau lah faal tuha. Wa antam sebut sampai budi bang.

yadin tegese tangane saben-saben suci alyumna kang tengen wari cilihi alyusra pokoke nak tangane kanan sikile kiwa nak sikile kiwa tangane kanan wala usallibannakum lan bakal nyalip ingsun kumeng sira kabeh asmaina halis kabehane kabeh. Jadi Fir'aun kurang ajar tenan, terus diketoki, terus disalib, dipaku. Kalau pada dawa sopa sahara di Fir'aun, ladero, orang-orang bayi aku mojit, ladero. Tegesi orang-orang bayi aku mojit, alina ing atas kita, vidalika ing dalam mengkono-mengkono kabeh. Inna ila robbina mengkolibun, dan ini bukti nak teori aku bener. Tukang sihir Fir'aun itu dosa gede tau orang, dosa gede, wong kok ngelawan Nabi, gitu. Ngelawan Nabi dosa gede tak cilik, dosa gede. Tapi sausnya tobat, pede. Kalau saya tobat ngendikan bih la dhira inna ila rabbina mungqalibun inna natma'u wa yaghfir lana rabbuna khotoyana angkunna awwalal mu'minin. Jadi tobat itu sali dosane Gusti kula seneng jenengan nggih seneng nak jenengan sepuro. Jadi ya bener bakal salah kula nu seneng nak jenengan sepuro salah-salah kula. Tapi kan nyifati Allah, nah Allah iku zat sing nyepuro kesalahan. Jadi eling-eling ya, boleh nak tobat tu eling-eling nak Allah dat sing nyepurona. No eling tu sana to eling nak Allah dat sing nyepur. Terus isin, nah isin coba leni. Lalu terus baleni nah jenis radhi isin parah nana. Jenis radhi isin, berarti kira iso isin be pangeran. Inna saat temen kita ila robbi nama ini pangeran kita berada mau tina sausnya mati kita bi aji wajin kelan dine coro kana tina mwopo ayu mungkali buna ku balik kabe eroji una tekse balik kabe fil akhirat yang dalam akhirat ini nujukno nak sahara tu firan rasional masih jenan patah ini gak nampo jenan patah ini lah gak suatu saat gak mati gak sami mawon jenis tadi jenan patah ini utai boten gak sami mawon jingben gak suan pangeran maksudnya rambut patah ini saiki ya sebenarnya tetap nopo mati. Inna saat temen kita unat ma'u seneng kita narju dikisi seneng kita ayak firo yang tau nyepura lana maring kita soporo buna pengeran kita Allah nyepura khotanya naing biro-biro salah kita kuloniku seneng Gusti najiran sepura salah-salah kulo paham gitu jenis anak istighfar gitu termasuk niru niki Gusti kulo seneng nak jenengan sepura salah-salah kulo cumuni waduh Gusti salah kulo kuloniku tiang elek Gusti wong kok anane salah tok iya malah cerita iku rasa got istighfar paham gitu. Ini aku rasa ikut apa? Istighfar ajaran apa nih istighfar kok model ini? Inna saat temen kita nat mau seneng kita narju tegesi arep-arep kita ayah firo ento nyepura lana maring kita soporo buna pengiran kita awa nyepura khoto yana ing biro-biro salah kita an sedunia kelakuan ebi ankunna gambare ento ono sopo kita bi ankunna gambare ento ono sopo kita awalal mu'minin aku jadi kawitane wong sing mu'min kabeh jadi ingin nunjuk no nak saharatu fir'on sekali tobat langsung serius Gusti kulo seneng lan bangga betapa sause kulo tobat langsung jadi orang pertama sing iman bi nabi sinten Musa, jadi intinya langsung pede, langsung percaya diri. Padahal baru dosa ngelawan sinten Nabi Musa. Inna saat temennya kita unat mau seneng kita narju tegesi arep-arep kita ayah firo ento nyepuro lana maring kita soporo buna pengiran kita khoto yana ing biro-biro kesalahan kita an aibi an kuna gabar ento kita wa awalal mu'minin aku dedi kawitane wong mu'min kabe fi zaman ini tegesi ing dalam zaman kita alam yuwa wahine.

Ila tilkal ma'alimi maring mengkono-mengkono simbol ma'alim jamaya alam wal malaik lan gun sing nyeneng no mesti gun dolanan gun sing nyeneng no itu untuk-untuk itu menuju tanah haram fadak mengkono ninggalo siro jas basimami yang narik-narik kendali ini untuk wala tak suka rausah mbok kirim fako itu syaukiha mengkono te singkirin untuk itu ya berantani untuk di wejadi pun yang narik nilhayi maring daerah iku pejajahan iku hayu ini maknanya katus hayu tilkal maulah hayu ini udah nama daerah pokoknya nama daerah orang Arab daerah ini buka hayun maknanya itu gini apa saktuna apa hayu tilkal maulah bahwa maklah itu daerah kabilahnya Khadijah ya maklah maklah yang terkenal yang saya kisarannya Mbah Muni jenis apa daerahnya Khadijah maknanya hayu tilkal maulah bahwa maklah adalah komunitas daerahnya Sayyidah Khadijah yang berstatus maulah maulah ya Sayyidah sesuai rahmat nanti satu nasi tak sih tak cicil kan sesuai faham lah faham lah faham memang penting nyanyi lah penting nyanyi jadi ayo apa nak ngelam sih tak kau apa kayu tilkal apa lah sih

0: yaiku Sayyidah kita sing agung. Mergo ora ana wedok bejo kaya Khadijah. Mergo kabeh habaib iku kabeh turunane Sayyidah Khadijah. Mergo Nabi iku gadah putra kabeh kalian Khadijah. Kecuali Ibrahim. Tapi kan Ibrahim mboten gadah turunan. Sing gadah turunan namung Fatimah kalian Zainab, sinten? Fatimah kalian Zainab. Fatimah gadah putra Hasan, Husain. Zainab punya putra jenenge Umamah, napa? Umamah. Saking Bapak Abil As bin Robi. Dan itu sing mulai buatan terdeteksi. Tapi ini kudur ya. Jadi aku juga nganggep putune Nabi mau liwat Hasan Husain. Saja ada yang liwat sinten Mama. Ya ada yang liwat adik Hasan Husain. Ini mikul suruh sing adik tiga dua umat. Jadi ngerang-ngerang keribetan gue serapa. Semua saya ini semuanya umumnya uang ya. Semuanya umumnya uang ya. Mungkulah sing kecil kok ngalim. Semuanya umumnya uang. Kok gue rapati ngalim apa khas. Khas bakmu. Malah ribet. Malah ribet. Sana itu umumnya uang ya. Sana itu umumnya uang. Fahim mongko nejo siro kue nejo toroban kelan seneng banget toroban itu seneng sing serapati sadar kok kue nasrokot badru alina ini kama hamat kaya oleh nejo po an najari wong untoe nape ketemu sing diseneng igum rigae kaya mono kok kue abis wan nabi biasa-biasa saja itu gak bener. Ini kalau syariat no tenan, kalau suwon sebuah piro kadari, nak no tong-tong jamaah komat, mau no melayu ni. Guling-gulingan, wong kue kira-kira diundang mangan yang melayu, masuk diundang solat kok gak melayu. Syukur-syukur bik tiba-tiba ben macem, ben apa? Macem. Tapi nak tiba tenan, ya malah ribet terus dia solat kan. Cuma guling-gulingan, ojo terus tak kober ya, wah. Iya-iya perintah Allah, fafiru ila Allah. Firaru melayu apa laku? Melayu. Fahim toroban kama hamat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi buka dipun fa innaka mongko satu menisiro fi tariqil hubbi ing dalam jalan seneng buka dipun kukoro nak kue menuju nabi kok biasa-biasa wae berarti kue muni seneng nabi kukoro pohong wong onto wae nak kepengen ketemu sing disenengi semangat kok kue munamuni kepengen ketemu nabi dingin-dingin saja iku fa innaka fi tariqil hubbi mana kalau seneng baik kangkang nak nyanyi bian terbenderan uang-uang pacarannya nak muji pacari sundul langit semangat bang ya kue muji duit ngomong seneng duit nak muji duit ya semangat kok masa kue muji nabi kok sampai angok terus sampai kukur-kukur kan gak mudah tuh kue saura paham lah sementing semangat syukur-syukur ya paham bang. Syukur-syukur ya paham kan paham kan iso kapan-kapan sebuah nak seumur-umur swida tapi tung pulang lagi terbah mati gak masalah kok gak masalah mau rawali kutub ya orang ulama selesai kober deh kok sementara ada semangat ya ama ini ngeherda utawi iki ku alaki iku kawasan akik. Kawasan akik itu gunung-gunung atau lembah-lembah yang harus membelah menuju tanah Mekah iku wong darani akik apa akik iku badawa seperti lopo akik dulu lah iku kawasan Mekah sudah kelihatan nih wong nak falah ama hadal akiku badawa wahadi weh kawasan Mekah wis ketok iku akik wis ketok wahadi iki kawasan Madinah wis ketok iku kibabul hayy iku kubah-kubah kehormatan kubah-kubah sing simbol kehidupan lahat wis ketok apa kibabul hayy wal madarib lan ketok berdiri jadi madarib maknane berdiri ya terus jadi kemana kafilah-kafilah sing songko Irak, songko Syam pun apa itu Mekah Madinah wis seneng mereka ketok simbol kehidupan itu kubah-kubah kanjeng Nabi terus nah ini malah ini diantara sifatnya Nabi itu kubah hijau paham sampai sekarang ada istilah kubah hijau malah ini sampai saya ini cetir atau dirubah mulai Bani Umayyah sampai Bani Abbas sampai era Wahabi itu kubahnya tetap warna apa? Hijau mereka jadi simbol apa? Jadi simbol malah ini dinyanyi watil kal kubatul khodro wafi ya Nabi Nuruhu ya Jilul Khoyahib watil kalau jadi mulai perjalanan terus suwe-suwe dari jauh kelihatan kubah kubah hijau watil kalau yang mengkono-mengkono kibabul hayi al kubatul khodro ini ku kubah hijau wis kita wafialan itu tetap dalam kubah Nabi Nuteono Nabi sing Nuruhu kang te nure Nabi sinare Nabi ya Jilul Khoyahib bisa madang no barang-barang sing peteng lihat kubah itu yang di dalamnya ada seorang Nabi sing nurnya sekarang madangi sa'alam dunia sa'alam dunia biaya karuan dong Indonesia Mekah itu perjalanan pesawatnya sangat jam wah. Mono ning Indonesia iki ono Pulau Karimun Jawa ya nemu durono Masalimbu kabeh selawatane sejat. Sing go aku mau Mekah diwacano selawat nganti ke pulau apa? Masalimbu. sing masyarakat itu lebih kiai di bang pangeran. Mergo Allah lebih baik di bang Allah. Wah, luar biasa kan jenab. Sampean saya pikir, sampean nek sing Mekah lagi sadar betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saiki wong Amerika ya agak sing Islam. Padahal sing dakwah wong Mekah perjalanannya 12 jam. Malah nak sini Amerika itu 18 jam. Mekah sampai Arab Saudi ku cara apa nyusok ini California apa nyusok sing nak dibor Texas ya iku nak dibor iku pas tok Mekah jadi Texas iku nak mbok bor lho iku pas Mekah jadi iku ini Mekah wong Islam agak sejak gue pikir mana ada seorang manusia yang pengaruhnya seperti itu lho enggak wes gak ono wes asak top-topi presiden sale Washington presiden Washington Amerika iku tak takokno wong desa-desa roh Washington iku sapa tenan jenenge Muhammad pendeta lho roh saking terkenal napa saking terkenal wong iku jenenge apa watil kal kubratul khadra wa fiha nabiyyun nuru ya jilal khaya wes akhire ketemu wis tok kubah wis tok kubah terus waqot sohar ridho saiki wis sah seneng mergo wis tok wadana lan separo kok batal lagi ketemu waqot jalan teman-teman tak kok alah ana kenyamanan mikuli janib saking semua sisi wis seneng mergo wis ketemu kubratul khadra nang ngono kuwi rong tau marang Mekah iso wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un semua yang kelim tibaan terus iku pengganti marang di Mekah mana di fans tenanan sing koyo-koyo Nabi hadir. Wes ora paham blas, wes mau koyo fahazzat sukru koyo koyo nge-flash sithik-sithik wah. Nge-flash. Kok terus. Ribet banget terus. Fakul mongko ngucapo sira li nafsi marang awakmu juna ki yo rene sira wa tamali serta ni penuh. Fama dunal habibil yaum hajib. Saiki ketemu kekasih sing ora ono hajib, ora ono alang-alangan. Dadi fama dunal habib mongko ora ono neng antara nih kanjeng Nabi alyoma ing dina haji pun sapa penghalang wis kowe saiki ketemu kanjeng Nabi maksudnya saiki kowe stok kanjeng Nabi tanpa ada penghalang maksudnya wis stok kubratul khadra berarti wis ketemu kanjeng Nabi min dunil haji tanpa ada penghalang kata Rabb wa fama dunal habibil yauma haji hari ini enggak ada lagi penghalang tamala penuh sapa wong fil habib lan seneng bikul ikus din lan saben-saben tujuan hatinya seneng banget semua tujuannya kesampaian mergo wis ketemu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah ketemu Nabi faqad hasalam kanggo teman-teman hasil wa alhana kenyamanan wa waditu tailiani hane ku ibun wilang kita semua seneng semua nek ketemu Nabi waditu ko ibliani seneng maksudnya susah wilang kabeh mergo pokok ilang kabeh Nabi wa kita yuk ketemu Nabi wa sing khairul khalqi jaman lan saiki nek arep sesuai kanjeng Nabi ini Medina paling gak kita Nabi hadir di hati kita hadir di mata kita hadir di semua sisi kehidupan kita misalnya sudah kau ya ilingi wajarannya kanjeng Nabi kue pikir sabar ya iling naik wajarannya kanjeng Nabi ditetir raya elek nompok kodok kodar ya iku iling ajarannya Nabi ya apapun raimu kudu bok rida niku rido be kodok kodar di bojo elek judes ya rido ya di bojo lanang elek ke nafako ya kudu rido terus kok mati bareng berkata Nabi Iwahi khairul khalki jam'an lahi kangi tetap keti Nabi alal mana si putih durduri derajat wal marotib dan durduri martabat jadi kemana uang kok susah itu ele-ele uang duwe nikmat terbesar yaitu kita duwe Nabi sing Nabi Iwahi khairul khalki jam'an lahu alal mana si putih wal marotib ya sekarang ini kue duit 1 miliar kemudian kamu punya problem sedikit misalnya omahmu itu rontok sengkleh atau tanganmu rontok pincang sikilmu rontok pincang tanganmu rontok syalak rontok cimpi kue tetap seneng tora. Seneng mergo duit 1 miliar nah podo kita ini dengan segala kekurangan kita aku ya kekurangan tapi kekurangan itu akan terobati karena kita dikasih duwe Nabi sing luar biasa paham ya kaya ya nak kue misalnya pincang kue dipincang tadi duit 1 miliar kan tetap seneng dibang utuh kacer airnya nyetel misalnya kira-kira orang ngomong kue pincang kuna kue terus pincang tenan misalnya kue duwe ujian pincang tadi duit 1 miliar disini seneng tera seneng kan kue pincang di bujo ayu berapa pincang bujo mwele miladi gak jawab jawab lah miladi ya aku pincang terus artinya gini kita bisa mengabaikan problem pincang demi di bujo ayu paham ya artinya gini, paham? Kita juga bisa mengabaikan kekurangan kita, mergo hakikate kita di nikmat terbesar yaitu wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kados dawuhe Habib Ali Al-Habsyi, walana busra bisa'din mustamirrin laisa yanfat. Kita ini akan selalu senang, dan senang kita akan abadi, laisa yanfat, senang itu tidak akan hilang. Haitsu utina atau an jama'al fakhrul mu'abbal. Ini yodong ya, ini butuh nanti apa, fahazza sukru, fahazza sukru, sukru ini mana nih, sakar itu, rontok, ya apa, rontok, apa terjemahnya apa, rontok, rontok apa ya, rontok, tapi kan kan nanti bahan juga rontok, tapi aku bawa akan nabi, balik masalah diwi-diwi, ini aku serontok, ini apa, rontok. Ya aku nama salah apa ya, pas momen ini aku apa ya jenis fahazza suku atau farrokai. Kalau anak buk ya saat ini kita usahain aku layu minaralah gedak yang atas pandangan lah fokon aja ya rako saat diberi untuk maksudnya buk ya nabi ku jadi sudut pandang kita, jadi pokok pandangan kita, buat tiap hari kita itu eling nabi. Walau anak amil nakulah inin buk ya kita setiap saat ngamal li ahmadah maulidan. Harusnya orang Islam tiap hari ku nganak no maulid, maksudnya sangin seringnya nabi kot kana wajib. Maksudnya ini cara pikiran Imam Tiba, andekan tiap hari seseorang iku mengadakan maulid iku ya normal wae wong duwe nikmat sebesar iku. Ya wae mau cara salam pinjang di bojo ayu, misale bendina syukuran ya pantes wong cakritinge kok di bojo ayu. Lah iku padha kita duwe nikmat kanjeng Nabi umat tiap hari ngadakno maulid yo. Ya pantes wae. Tapi jebi utangan lho. Yo aja tarian lho. Yo aja utangan aja. Aja tarian. Ora ngono agak tunggal ngadakno maulid gede jebule apa? Tarian. Iku sing tok ganjaran sing urung orang sing anakno paham ya. Iya to. Ora ono hadis sing anakno maulid ganjaran sing anakno sing urung niku. Nek panitia malah muan mangan. Anak-anak sing ora sing paham yo nek niat anakno kuwi sing urung napa? Sing urung panitia ni dhewe paham ya. Tapi ora usah tersinggung biasa wae ora usah. Lah iya jenenge ngamal ya sing urung napa? Sing urung. Lah nek sing ora ya penggembira ini ganjarannya apa? Gembira. Jadi andekan kita setiap saat maulid iku pun ya normal wae kok kanan apa wajib. Maksudnya wong nikmat sebesar iku ya mau misalnya kita dipuji ayu kona'ah atau kita dikuih 1 miliar cara syukur tiap dino kan ya pantas karena punya nikmat besar, apalagi nikmat wujudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa walau anna aminna kulahinin li ahmad maulidan kodekana wajib. Ya, tapi gini kuwe karena kita ahlul ilmi maulid itu orang menyanyi to belajar ketentuan-ketentuan hukum sing diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndak apa gunane ke maulid terus ra roh najis, ra roh halal, ra roh haram, ben nikah dadi wali sapa. Misale nak seneng mbak iku waline sapa? Ora iso kudu roh hukum napa? Apa misale mbake gelem mbek kuwe waline jerit-jerit yo ora sah wong sing nikahno iku wali apa? Wali utawa nipu menjual hafe jebule rapa. Iku oleh di fasku neka cara kula hakime tak fasku penipuan wah cara Sayyidina Umar jek sugeng wong jenis ngene iki ora oleh nikah selawase. Dadi tau ngakoni kebohongan ngene cara Umar hukumannya apa enggak boleh nikah selawase. Berat gak? Mana rasanya ibu? Ada sama lama rokok. Ya aku lanang. Oh notok. Ibu mesti bener. Ada muni. Wah nanti akan saya bahagiakan. Oke bahagia nawak merah iso. Mesti bodoh ni apa? Gue ngawak si tak era bahagia kok malah mengloro. Malah non ulama udah rabi. Non ulama udah rabi. Ditakoi. Imam Nawawi agak rabi. Imam Nawawi yang terkenal kan agak rabi. Ditakoi. Luna rabi itu sunah Rasul jinan gak Romun Arabi sunah Rasul tok karo nak nerang wedo dosa. Mulane ilmu saiki ditambah rabi iku sunah Rasul, nerantara wedo iku haram. Saiki sing mesti terjadi nerantara apa sunah Rasul? Itu mesti terjadi. Ya sik ku pikir dhewe ora usah ora perlu jawaban yo ngenangen dhewe. Alaihi wa atasina alaihi ku tetep ngatasina binal muhaimin sang Allah sing muhaimin kula waktin salatun tetep entuk selawat madhas lagi ini seperti lopo nurul kawakib cahaya ni lintang tak umukan sumrambah opo solawat al ala ing keluarga nabi wal ashab dan sohabat di kafe nabi piro pro sahabat turun halis kafe nika kafe itu sudah ciri khasnya mazhab ahli sunnah boh wal jamaah, semua sholawat harus sampai ke semua sahabat, apa? Ke semua sahabat. Kalau keluarga Nabi kan musma alaih, syiah ya hormat keluarga Nabi, ahli sunnah ya hormat keluarga Nabi. Makanya al ini gak perlu diperdebatkan, karena apa? Syiah ya hormat ahli Nabi, kita ahli sunnah juga hormat ahli Nabi. Yang menjadi pembeda adalah hormat sahabat. Syiah membeda-bedakan, ada yang dihormati, ada yang enggak. Syiah kan sangat hormat Ali, tapi sangat membenci Abu Bakar, paham ya? Tapi kalau kita enggak, turun semuanya, apa? Semuanya. Wis muni turun cek dibaleni jami'ah sekabiyane. Nah, ini menjadi ciri khas mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, itu menghormati keluarganya Nabi dan semua sahabat. Ya, kalimatnya harus kata semua ya. Karena kata semua ini pembeda bainana wa bainas Syiah. Fa inna Syiah akramu aliyan tapi wa ahanu Abu Bakr. Paham ya? Kan beda sekali ya, Bang. Kalau kita enggak hormat kabeh Bilal sing ireng ya kita hormati. Ammar melarat ya kita hormati. Wong sejenis saya ada rambut hormati. Ya hormati kabeh, terutama Bilal, Ammar sing ya no, sing. Kan foto kirimnya dari misalnya umat Nabi kok ireng, lu bisa ya umat Nabi ireng. Jenisnya semua Bilal nanti bu. Tapi nak ireng butuh suara muat, sireng suaranya lah. Terus ke ada lopo, ada lopo. Berpuang itu kelebihan saja. Paling ke arah ini ganteng. Nah ireng ya suaranya. Tapi semua itu kalau tahu misalnya suaranya elek ya keringetnya wangi. Malah tak mungkin. Malah tak mungkin. Wa itro tahulan keluarga Nabi al-Athoyyib sing suci-suci. Fasubhanaman moko demi fasubhanaman moko kelawan moho suci ini dat khosokan retemtokno sopaman huingan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi asyrafil manasibi lan mulia-muliani derajat wal marotib lan dhuwur-dhuwure martabat. Ahmadu muji ingsun huing Allah ta'ala alama yang atas perkara manahakan paring sopa wa ta'ala minal mawahib sang berapa peparingan wa syaitu lan nyekseni ingsun anda ilahil wa wahdahu la syarikalah rabbul masyariki wal mahor pengirani wetan dan pengiraniku lan wa syaitu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh al-mabusu kan jengutus ila sa'iril ajim mari semua wong ajam wala arif dan semua wong arab ya. Di antara ciri khasnya Nabi nopo semua Nabi diutus hanya untuk kaumnya, tapi kalau Rasulullah Muhammad diutus apa ila sa'iril ajim wala arif sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasabi ulil ma'asiri wal manakib sing duweni pira-pira sejarah kehormatan. Manakib sejarah kehormatan, ma'asiru sejarah sing dikenang ya, ini nak ma'asir sejarah yang dikenang. Nah manakib sejarah yang kehur matamanya darani manakibnya Syafil Qadir Jelani, karena semua ceritanya tentang kehur. Nah, kalau ceritamu jenis gak manakib, paham apa? Apa? Kenangan pahit itu apa? Ini kurang ada bahasa Arab, itu gak ada apa? Bahasa Arab apa? Itu kurang ada bahasa Arab. Jadi kira kan nulis biografi mudi. Pernah saat laporan 2 hari, ini ditulis ulah opo. Pas pulang orang tua tidak bangga, istri agak bangga, bahkan anak saya sendiri tidak bangga dengan saya. Dan mana kok ditulis letul, tulis penangan ini, orang bahasa Arab, no?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizar. Semoga dari tayangan Gus Bahar tersebut dapat menjadikan motivasi untuk kita ke depannya.
2: Iya Pak, kenapa? Ada apa sih?
3: Itu tadi Bapak lewat di depan rumahnya Bu Dian. Dia nyuruh Bapak nanyain ke Ibu. Katanya Bu Dian, dokter enggak?
2: Bu Dian bilang begitu ke Bapak?
3: Iya, emang kenapa sih Bu? Ibu, menang arisan ya?
2: Bukan menang arisan Pak.
3: Nah?
2: Tapi, aduh, Bu Dian ini bikin aku malu aja. Itu Pak.
3: Apa sih Bu?
2: Itu kemarin Bu Dian ngerekomendasiin obat herbal Habutop ke Ibu.
3: Oh, yang semalam Bapak minum itu ya. Kenapa harus minum Habutop sampai 4 kapsul katanya Bu?
2: Tuh, katanya biar tokcer alias ampuh Pak tugas negaranya.
3: Oh, itu alasannya. Pantesan jadi lebih wow. Emang Habutop tuh khasiatnya buat itu?
2: Enggak juga sih, enggak cuma itu aja kok Pak. Habutop ramuan Arab khasiatnya banyak buat meningkatkan imun tubuh dan mengobati berbagai penyakit juga.
3: Waduh, kalau gitu mantep dong. Sip lah, nanti malam kita coba lagi ya Bu ya.
2: Astagfirullahaladzim, Bu Dian.
4: Habutop, obat obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habu Top di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habu Top. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Bu, jemput juga, Bu. Iya, Bu. Biasanya yang jemput suami, cuma lagi lembur, jadi pulangnya agak telat.
7: Oh, gitu. Anaknya yang mana, Jeng?
2: Itu yang pakai kacamata.
7: Loh, emang matanya bermasalah ya, Bu?
2: Iya, Bu. Gara-gara keseringan main game, sampai lupa waktu. Jadinya gitu tuh, minus 2,5, Bu.
7: Kasih aja buah-buahan atau sayuran kayak wortel, atau yang banyak vitamin A-nya, Bu.
2: Ah, boro-boro. Anak saya mah makan sayuran susah banget. Nggak bakal doyan dia, Bu. Makanya suka pilih-pilih lagi.
7: Olah, ya udah, kasih aja anak ibu Vitama sama Vimata. Mumpung belum terlalu parah.
2: Apa itu, Bu?
7: Vitama itu obat herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan mata, Bu. Alami, herbal, dan pastinya tanpa efek samping. Bagus tuh, Bu, buat yang matanya minus, terus plus, rabun, sama yang lain-lainnya. Tenang aja, Bu, bisa diminum semua kalangan dan umur kok.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutoarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutoarjo, Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

Hai. Selamat pagi sobat Setara FM Kebumen. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya lancar, baik-baik aja dan sehat terus. Amin. Tentang hati ini. Alhamdulillah, hari ini dia juga sehat, baik ya, bisa menemani setiap pagi sobat-sobat Setara Kebumen. Mantap. Wah, mantap banget ya. Hari ini udah banyak banget yang hadir beratensi maupun ada di WhatsApp, ada di SMS. Banyak banget yang udah hadir, yang hanya monit-monit juga menemani aktivitas pagi. Pastinya udah banyak banget. Masya Allah, sehat-sehat buat kamu di sana ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, buat pagi buat yang lagi masak uprek, menu makanan apa hari ini ya? Hari Jumat ini. Semoga apapun makanannya kita syukuri aja, alhamdulillah hari ini kita bisa makan gitu ya. Nikmat apapun gitu ya, harus kita syukuri. Banyak banget orang yang nggak bisa makan, kayak kita nggak bisa sarapan gitu ya. Kayaknya kita harus banyak-banyak bersyukur, alhamdulillah. Dan ya pagi ini Nia juga ditemani Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Wah, mantap. Makasih udah manit ya, nanti Nia puterin lagunya satu persatu ya. Oke, Nia puterin dulu deh, ada lagu berikutnya, koleksi dari Maharani Kahar, Desember Kelabu. Jangan kemana-mana, stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: tabuin, mijitin kening sebelah kiri terus. Itu kening sampai dikerut-kerutin terus lagi. Ntar kelihatan cepet tua loh. Kenapa sih?
1: Saya migrain terus nih. Udah 3 hari ini gak sembuh-sembuh. Sembuh, 2 jam kemudian kambuh lagi.
0: Efek KB mungkin, Bu. Biasanya kalau KB suntik 3 bulanan suka sering migrain.
1: Enggak loh, Bu. Saya kan udah gak KB lagi. Kan saya lagi promil. Jadi saya stop KB dari beberapa bulan yang lalu.
0: Oh, atau mungkin hamil kali, Bu?
1: Tadi pagi saya cek, garis 1 kok. Ini mah emang penyakitan aja deh kayaknya.
0: Buin, coba konsumsi Habutop. Bisa membantu mengobati migrain dan penyakit lain. Buat promil juga bagus loh. Karena bisa untuk kesuburan pria dan wanita.
1: Habutop? Obat herbal ramuan Arab itu?
0: Iya, konsumsi secara rutin 2 atau 3 kapsul 3 kali sehari. Beli aja tuh ke Bu Eko. Bu Eko kan agen resmi Habutop.
1: Oh, iya deh. Saya coba beli Habutop dan konsumsi secara rutin. Makasih loh ya infonya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: membuktikan khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

Masih bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Hai hai. Selamat pagi buat aktivitas sobat-sobat Star yang hari ini lagi-lagi monit nih di depan radio ya. Wah, semangat pagi buat kita semua. Semoga lancar semua aktivitas. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh, lekas pulih juga ya. Gak sakit, gak meriang, cuma badannya rasanya remuk Mbak Nia. Iya, barangkali kecapean ya. Emang tuh aktivitas gak ada selesainya, gak ada ujung-ujungnya ya. Setiap hari ada aja ya tugas yang harus diselesaikan. Iya sobat Sarah, jadi gimana nih ya, udah siap beraktivitas tapi tubuhnya belum siap. Iya, coba deh mulai sekarang setiap pagi, siang dan sore minum rutin Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Nah, Habutop juga sudah disemurakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Pastinya udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan tunggu apa lagi? Beli Habutopnya di apotik dan di agen-agen resmi kami ya. Oh, perusahaannya juga sudah terkenal ya, sudah berstandar internasional.

Ya tuh. Habu topnya jangan lupa diminum. Oke, let's go deh beli habu top aja. Ya selain itu habu top juga mampu untuk menormalkan tekanan darah. Jadi yang sering tekanan darahnya berubah-ubah, kadang naik, kadang turun gitu ya. Jarang ada yang namanya normal. Coba deh minum habu top dulu. Ya, ikhtiar enggak ada salahnya asal kita tuh selalu mencoba dan berusaha gitu. Oke, sobat Stara, yang belum gabung yuk gabung dulu ya. Nia mau lanjut bacain atensi-atensi dulu nih. Jadi yang belum gabung masih Nia tunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Wah, selamat pagi buat Umi Hanif yang ada di Kerandegan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya ikutan atensi dong, tolong, katanya Umi Hanif mau minta lagunya Mengapa Tak Pernah Jujur ya. Salamnya buat Bu Yati, Bu Asin, Mbak Buut, Mas Denny, Mbak Yaya, Bapak Inora, Pak Sutar. Ada juga untuk Mbak Warit, Bu Tuti, Bapak Ijo, Mbak Sri, Bu Karminah, Mbak Nur, Putri Selatan, Mas Giman, Mas Imam, Duren di Ambal. Ada untuk manianya, terima kasih. Makasih buat Umi Hanif yang ada di Kerandegan. Lanjut lagi deh dari Pak Paijo. Selamat pagi buat Pak Paijo. Masya Allah hadir gasikan ya Pak ya. Lagunya apa nih? Desember Kelabu. Oke, udah muncul dari Maharani Kahar. Salam buat Bundar pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, Buti, Bu Asi, Bu Ayu, Bu Yati, Bu Rukmi, Bu Tika, Bu Fatur, Umi Hanif, Mama Agung, Mas Andre, Mas Imam, Pak Paryono, Bapak Nyenora, Mas Giman, Duren di Ambal, Bang Karim Cikgan, Mbak Ama, dan buat semua penggemar Oldies Memories ya. Buat Mania, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, keluarga full barokah. Ya, amin ya rabbal alamin. Makasih doanya ya buat Papa Ijo. Ya, dari Mama Rizky di Tanah Sari, waalaikumsalam. Selamat pagi juga ya buat Mama Rizky. Oldies Memories katanya puterin lagunya The Day You Went Away. M2M ya, udah muncul. Salamnya buat Bunda Ervita, Mbak Putri, Mama Awul. Ada untuk Mama Asra, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Warit, Kang Oyong, Kang Giman, Durin Diambal, Pak Desa Songko, dan buat semua pendengar Radio Stara FM. Buat manianya, terima kasih. Ya, Mama kasih buat Mama Rizky yang ada di Tanah Sari ya. Lanjut ada Mbak Bubut, selamat pagi buat Mbak Bubut ya. Lagunya Hatiku Bagai Terpenjara, Poppy Mercury. Oke, udah muncul Mbak Bubut. Salamnya buat Bundar, Bu Asim, Mihani, Bu Yati, Bu Samintan, Mama Naomi, Mama Wulan, Bu Fatur, Pak Fatur. Ada Teh Rosita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid. Ada Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Mahrin, Pak Habib Jambi, Mbak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fauzan, Pak Dea Diantika, Mama Asraf, Mbak Warit, Mbak Cindy, Bunda Titin Wardani, Mbak Sakinah, Mbak Nora, dan buat semua yang lagi monit. Buat manianya mat jalanin tugas sampai tuntas. Ya, terima kasih Mbak Bubut. Ya, lagunya barusan udah Nia munculin juga ya. Lanjut dari Ibu Asih, waalaikumsalam, selamat pagi buat Ibu Asih. Oldies Memories, selamat pagi. Katanya pagi ini pengen dengerin lagunya Teluk Bayur versi Mumpet, boleh-boleh. Salamnya buat Mbak Kembar, Mbak Putri, Mbak Harit, untuk Mbah Bubut ya, terus juga untuk Bunda Titin Wardani, Bunda Tini, ada Bunda Ervito, Bu Fatur, Bu Heni, Bu Tika, Bu Kumis, Umi Hanif, Bu Yati Benar, Bu Ayu, Bu Karwina, Mama Akmal, Mama Fian, Mama Fiani, Mama Agung, Mama Asraf, Mas Andre, Mas Yanto, Mbak Yanti Marun, Mbak Sri Purworejo, Mbak Partini, ada juga untuk Bu Karmina, terus untuk semua yang lagi monit secara FM Kebumen ya. Buat medianya selamat bertugas, semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Bu Asih ya. Nanti lagunya nih apply habis ini, soalnya udah Nia list nih. Lanjut di SMS-nya ada Bu Yati. Selamat pagi buat Ibu Yati ada di Benar. Waalaikumsalam, Oldies Memories. Apa kabar Mbak Nia? Alhamdulillah Nia baik. Semoga Bu Yati sehat ya. Lagunya Teluk Bayur tadi deh. Mengapa? Mengapa dari Kos Plus?

Salamnya buat Bu Tuti, Bu Asih, Bu Tika, Bunda Arvita, Mbak Yaya, Umi Hanif, Mbak Saminten, Bu Ayu, dan buat semuanya. Makasih Mbak Nia. Iya, terima kasih kembali buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Mbak Liana, ya, waalaikumsalam, selamat pagi buat Mbak Liana. Oldies Memories, selamat Jumat berkah buat semua sobat Setara FM. Request lagunya Ini Rindu, Farid Harja ya. Oke, Nia list dulu. Iya, makasih buat Mbak Liana untuk lagunya, nanti ditunggu aja. Dari Kang Darminto yang ada di mana nih ya, salam kenal ya. Oh, di Ngombol ya. Selamat pagi Mbak Nia, katanya lagunya Everyday I Love You dari Boyzone. Lagu ini dipersembahkan untuk calon istri yang sangat aku sayangi, yang tinggal di Desa Polomarto, Kecamatan Butuh. Salam-salam buat Bunda Rukmi, untuk Bu Yati, Bu Asih, Bunda Tini, Bunda Ervita, Mak Asrah, Mama Rumi, Mama Fatma, Mama Fian, Mama Fiani, Mama Sabrina, Mas Sandi, Mas Bagas, Mas Inul, Bapaknya Naura, ada Om Gendro, Pak Sutar, Mbak Nur di Klirong, Mbak Bunga, Mbak Oom, dan Umi Hanif di Krandegan. Oke, makasih buat Mas Darminto ya. Dari Bambang di Bagelen, selamat pagi buat Bambang di Bagelen. Kirim salam katanya buat semuanya, mat pagi, mat aktivitas. Buat Kak penyiarnya, mat siaran aja, sehat selalu. Lagunya dari Nia Daniati, Kaulah Segalanya. Hatur nuhun ya, terima kasih kembali buat Bambang di Bagelen ya. Nanti lagu-lagunya ditunggu-tunggu aja. Mama Yoga, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sehat nih, alhamdulillah. Alhamdulillah Nia juga sehat ya. Mama Yoga hadir lagi, mau request lagunya Ratih Purwasih, Rintihan Hidup. Boleh, boleh, boleh. Ya, kirim salam buat diri sendiri, semoga makin lebih baik lagi buat Mbak Nia. Salam sehat aja. Terima kasih Mbak Nia. Waalaikumsalam. Makasih kembali buat Mama Yoga. Semangat, semangat, semangat ya. Lagunya juga ditunggu aja Mama Yoga. Tadi udah Nia downloadin ya, ditunggu waktunya diputar gitu. Ngantri lagu gitu. Ini kok downloadnya kosong ya. Coba nanti dicoba-coba download-download lagi ya. Soalnya kadang gitu, udah ke download tapi ternyata lagunya kosong ya, ngeprank ini. Dari Kang Yadi Antika, waalaikumsalam, ikut meramaikan acara Oldies Memories ya. Selamat pagi buat Kang Yadi. Sama salam buat Mbak Widya, Mbak Anjim, Mbak Alfie, Mbak Siherlina, Mas Bagus, untuk bayi kembar, Mas Akida, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Arvildan, Mas Adi Jemur, Mbak Bubut, ada Mas Franky, dan untuk semua fans Radio Setara FM Kebumen ya. Oh iya, Mbak Nia mau request lagunya Bukit Berbunga dari Uci Bing Slamet, tolong diplay ya. Ya, ditunggu buat Kang Yadi Antika. Dari Mas Ahmad Jenggot di Gunung Sari Pejagoan, selamat pagi Mas Ahmad Jenggot. Lagunya Tangis di Balik Senyum. Wah, makasih Mbak. Iya. Sama-sama. Ibu Yuni di Grabak ya, sama Banyu. Selamat pagi, waalaikumsalam. Mau ikutan desel di Oldies Memories radionya Setara FM Kebumen ya. Lagunya Tinggal Mimpi Betaria Sonata. Lagunya buat semua pendengar Radio Setara Kebumen aja. Salam sehat selalu buat Mania, sehat selalu, dan jangan lupa bahagia. Selamat bertugas sampai tuntas Mania. Terima kasih. Iya, terima kasih buat Ibu Yuni yang ada di Grabak. Mbak Sri Purworejo, selamat pagi ya. Selamat pagi Mania, hari ini semoga sehat selalu. Lagunya dari Iis Sugianto. Salam-salam buat semua ibu-ibu yang lagi pada monitor, Bu Yati, Bunder, Papa Ijo, Pak Yanto Marun, Mbak Warit, Mbak Buut, Bu Sakina, Bu Karmina, Mbak Ahmad, Pak Sutar, Mbak Naomi, ada Bunda Hanif, Putri Selatan, Mama Asraf, Bu Asim, Mbak Yaya, Mbak Yanti Marun, dan terima kasih buat Mbak Nianya, Matugas, sehat selalu. Cantik suaranya, secantik orangnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga selalu dilindungi keluarganya. Amin. Makasih doanya ya buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Sehat-sehat terus juga. Putri Selatan, waalaikumsalam. Selamat pagi, nimbrung lagi ya. Pagi ini lagunya Birunya Rinduku. Salam buat Mas I, salam sayang. Buat Mas Andre, Mbak Warit, Mas Hafi Jambi, Papa Romeo di Ambal, Kang Gendro, Kang Imam Butuh, Pak De Selamat, Bapaknya Nora, Pak Fatur, Bu Fatur, Pak Kumis, Bu Kumis, Pak Pariono, ada juga untuk Pak Oyong, Mas Giman Lajer,
Mama Ririn, Mbak Putri, Mbak Kembar, Bunda Tini, Mama Asrah, Mbak Yoyo, Mi Hanif, Mania Karangsari, Bu Tuti, Bu Sri, dan Mama Cindy. Dan buat semua fans radio Stara FM Kebumen seantero jagat ya katanya nih. Oke, boleh ya buat Manianya, jangan lupa bahagia. Terima kasih Putri Selatan. Iya, Mbak Putri Cantik, selamat pagi buat Mbak Putri Cantik, tetap monitor ya. Katanya salam buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia ya, yang udah cawel akut dari pagi sampai pagi lagi cawel balik, tak doain semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh, dan doa yang sama buat Mbak Nia, amin. Lagunya ikut yang ini, Rindu Farid Harja. Oke Mbak Putri, langsung muncul nih Mbah lagunya habis ini ya. Ditunggu buat Mbak Putri. Dari Mas Giman di Lajer, selamat pagi, waalaikumsalam. Katanya Jumat 26 Juni hadir, mau ikutan atensi Oldies Memories. Ah, rasanya sudah lama aku gak atensi. Lagunya Jangan Salah Menilai. Kirim salam buat Mama Rizky, Bunda Warti, Kumi Hanif, Bu Saminten, Mama Azril. Ada untuk Mama Sakinah, Bunda Emi, Mama Cindy, Putri Ragil, Putri Selatan, Bu Komis, Bu Rosita, Bu Yati, Bu Heni, Bu Aida, Papa Ijo, Bapak Riona, Pak Sutar, Mami Irfan, Neng Apri, dan Bundanya Salis, Pak ya, Mama Siti Pasar Senen. Ya, makasih buat Kang Giman yang ada di Lajar ya. Oke, ini lanjutin dulu ke lagu dulu ya Sobat Sara. Ada koleksi dari Farid Harja, ini Rindu. Stay tune bareng dia di 98.4 Radio Sara FM Kebumen.

0: ya? Ditetesin dulu aja pakai Vimata cair ya. Terus minum nih Vitama kapsulnya.
1: Kayaknya Ratun Ayah juga makin parah sih, Bun. Ayah juga suka kelupaan minum Vitama. Udah lama juga gak minum.
0: Makanya minum Vitama itu harus rutin ya, biar khasiatnya juga

0: kembali konsumsi rutin Vitama ya Bun.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Gunung Pitu, atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.
5: 98.4 Stara FM.

0: seru-seru jelada mengapa dari koleksinya Kos Plus. Yuk kita lanjut sesi PonLab. Yang mau naik ditunggu di 085186699984. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Aldise Morris. Halo.
1: Pagi Aldise Morris.
0: Pagi, alhamdulillah nih ya baik. Apa kabar Mbak Warit? Sehat Mbak Warit?
1: Alhamdulillah kabarnya baik Mbak. Sehat.
0: Alhamdulillah, semangat. Baik, sehat, semangat ya. Selalu bisa jadi nomor satu, mantap.
1: Kadang-kadang lah, kadang-kadang bisa nggak bisa.
0: Iya, alhamdulillah. Mbak Warit, mau lagu apa nih Mbak Warit?
1: Lagunya Nyanyian Rindu dari
0: Ebit. Nyanyian Rindu Ebit GAD ya, coba ya. Nih cari. Oke, ada. Sambil salam-salam nih, Mbah.
1: Ya, salamnya tuh yang lagi berada betul-betul semangat. Ya, Pak Cindy, semangat Mbak Cindy. Ayo naik. Mbak Cindy, selamat pagi, Bun.
0: Iya.
1: Ada selamat pagi. Ada Mama Nong, selamat pagi juga. Ada Mama Asra, Mama Mantap, selamat pagi. Ada Teh Rosyidah, selamat pagi. Terus ada Mbak Sri, selamat pagi.
0: Iya.
1: Ada Mama Rizki juga, selamat pagi. Mbak Satina, ada Ibu Fatur juga, selamat pagi. Andri, selamat pagi. Ada Kang Jaka, ada Pak Sumpar juga. Dan semuanya yang lagi menulis.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Warit. Ya, lanjut. Ada siapa ini? Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi, Aldise Waris.
2: Selamat pagi. Alhamdulillah.
0: Pagi Bu Sakinah.
2: Nomor 2.
0: Alhamdulillah. Udah bisa naik ya.
2: Ya, akibat habut kayaknya ya.
0: Alhamdulillah wis kuat kenceng berkat habut ya.
2: Harus dong. Aku mau ikutan yang kayak di testimoni itu makan jam 12 siang.
0: Biar kurusan ya.
2: Ya begitulah sedikit.
0: Iya benar. Sedikit baik ya, lumayan.
2: Ya lu dong soon.
0: Iya betul.
2: Mbak Warit minta apa tadi?
0: Lagunya dari Ebit GAD.
2: Udah ikut ngungkulan kali bae lah, enggak napen senang ya
0: lari. Oke, siap.
2: Assalamenggo Mbak Warit, Mbak Cindy, Bunder, Andre, Bunda Rukmi, Main, Ramane, Jorogen Water, sehat Mak. Besok bisa kumpul ya Mak. Terus buat siapa ya? Oh ya, Prawane Pulpit suwe ki ora munggah-munggah kabare kepriyen?
0: Iya, siapa tuh?
2: Bunda Tini sama Dedek Aska. Terus pokoknya KBP lah, FF oke banget, Mbak. Yakin aku orangnya kalau catatan dia.
0: Oke deh, semuanya aja ya berarti ya.
2: Iya, semua aja lah. SS juga semuanya aja. Buat Mbak Niaku, sarapan belum Mbak Nia?
0: Wah, wis gasik pokoknya.
2: Iya, jangan ikut-ikutan kayak aku ya, nanti tambah itu loh.
0: Iya benar-benar.
2: Oke, ditunggu lagunya. Hati-hati di jalan. Kalau pulang dari situ sehat, panjang umur, murah rezeki. Awas ya, rodanya muter kalau dipakai motornya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Sakinah. Lanjut lagi. Aduh kok gak bisa dipencet sih ini. Agak susah ini ya, ngeblank gimana gitu. Oh ini nih. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Alisa Morris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.